0: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Hai, saya Maldini Sydney. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: info sukan segar Sabah FM.
1: Bersama Edwin dan juga Rafiq, jam yang ketiga kita terus kongsikan perkembangan sukan tempatan di Sabah terlebih dahulu.
2: Ya, kita kongsikan di mana Sabah terus memperkukuh masa depan futsal apabila 17 peserta termasuk 3 wanita dan seorang dari Brunei berjaya menamatkan kursus sijil ke juru latihan futsal AFC Tahap 1, iaitu siri ke-10 yang dianjurkan di Sabah. Di mana ketua instruktur Asman Soaibah menyatakan program ini penting untuk pembangunan futsal akar umbi. Dengan Sabah kini mempunyai sekitar 150 jurulatih tahap 1, 40 jurulatih tahap 2 dan hanya seorang jurulatih tahap 3. Dan beliau menegaskan bahawa pendidikan futsal sejak usia muda mampu melahirkan lebih ramai pemain berkualiti seperti pemain kebangsaan Safar Muhammad dan Ikhwan Bakri, selain membantu persiapan menuju Sukma 2026.
1: Okey.
2: Ini juga dan pada majlis penutupan di salah satu pusat beli bola di Sabah, Setia Agung Safa Samsudin Muhammad Syah mengingatkan jurulatih agar terus menambah ilmu serta mengikuti perkembangan taktik, taktikal dan teknologi moden dalam futsal.
1: Okey, baik. Seterusnya kita mau kongsikan. Ini pula berkenaan dengan gimnas negara Eng Chun Chen mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa apabila berjaya meraih emas acara melombol ataupun vault FIG Artistic Gymnastics World Challenge Cup 2026 di Varna, Bulgaria. Jadi berita itu dikongsikan di laman Facebook Persekutuan Gimnastik Malaysia MGF, dan ini juga merupakan kejayaan adalah sejarah tersendiri buat Chun Chen, satu pencapaian berprestij. Ia mengangkat nama Malaysia di pentas gimnas dunia. Jadi tahniah kita ucapkan kepada beliau dan juga kontingen Malaysia kerana ini memang sememangnya satu peristiwa besar untuk gimnas artistik negara.
2: Yeah.
1: Wow.
2: Okey. Okay. Hanya sekali lagi Ngeng Chun Chen.
1: Okey. Peringkat dunia ni antarabangsa.
2: Ya, baik, kita kongsikan lagi berita sukan di luar negara di mana Barcelona mengesahkan gelaran Liga Spanyol buat kali ke-29 selepas menewaskan Real Madrid 2-0 dalam aksi El Clasico pada hari lepas, di mana Marcus Rashford dan Ferran Torres menjaringkan gol pada babak pertama untuk membantu skuad kendalian Hansi Flick merangkul takhta La Liga buat 2 tahun berturut-turut sekaligus menyaksikan Madrid menamatkan musim tanpa sebarang trofi. Jadi Barca kini mendahului dengan kelebihan 14 mata di hadapan Los Blancos yang berada di kedudukan kedua, satu jurang yang tidak lagi boleh dicabar dengan hanya baki 3 peluanan. Tahniah untuk Barcelona. Ini salah satu saya punya tim juga.
1: Wow, okey. Tahniah untuk Liga Spanyol 2025-2026. Okey, baik. Selepas ini seperti biasalah kita bersama dengan rakan kita dari Keningau, Senakan dan juga Tawau tepat 8.30 minit pagi nanti.
2: Ya, sebentar ya. Saya lagi dengarkan dulu lagu ini Sabah FM.
1: Bagus bah.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Ya, bersama dengan rakan kita, rakan penyampai di stesen daerah dalam Dari Sana Sini berkongsi program yang berlangsung untuk edisi hari ini 12 Mei 2026.
1: Okay. Di tawar kita ada Kayum, Keningau, Atika dan juga Sanakan FM, Syaf.
0: Ya, apa khabar? Selamat pagi. Ya.
2: Selamat pagi semua.
1: Selamat pagi. Suara tu bahkan macam saya dengar di, masih di Dewan loh.
0: Cuba ITCC Mall, cuba. Begitu kan. Okay. Baik, pagi ni kita bermula dengan Syaf.
1: Takut selesai Syaf tu.
2: Iya. Bentar belum habis lah.
0: Begitu kan, belum habis. Okay Syaf, silakan untuk Dari Sana Sini.
2: Baik, terima kasih Redwin dan Rafiq di Sabah FM. Dari Sanakan FM, hanya ada satu perkongsian untuk hari ini, di mana pukul 1.35 minit tengah hari nanti dijadualkan untuk hari ini keberangkatan bakal haji fasa 1 untuk hari ini dari lapangan terbang Sandakan ke Kota Kinabalu, yang mana seawal pukul 10 pagi nanti dijadualkan bakal haji terlebih dahulu akan memasukkan bagasi ke dalam terminal utama untuk proses timbang dan seterusnya lapor diri ke terminal utama, dan 1.35 minit tengah hari nanti dijadualkan pesawat akan berlepas ke Kota Kinabalu. Jadi itu satu perkongsian dari untuk hari ini dari Sanakan FM. Seterusnya bersama dengan rakan penyampai di Tawo FM, Kayum, silakan.
3: Baik, terima kasih Syaf di Sanakan FM. Dada untuk perkongsian dari Sarasidi dari Tawo FM, ada dua catatan yang dikongsikan. Yang pertama sekali, seawal pukul 7 pagi tadi telah pun berlangsung ya kejohanan olahraga peringkat MSS Zon Merotai kali ke-50 tahun yang berlangsung di stadium utama Kompleks Sukan Tawau. Dan untuk maklumat, kejohanan olahraga ini dianjurkan oleh SK Ladang Tiger. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pula berkait dengan pengujian sistem saran amaran awal tsunami. Hari ini 12 Mei 2026 hari Selasa, sistem pihak Jabatan Meteorologi Malaysia melaksanakan pengujian saran sistem amaran awal tsunami bertempat di IPD Kunak bermula pukul 10 pagi hingga pukul 1 tengah hari. Jadi itu dua catatan dikongsikan untuk dari saya sini dari Tau FM, dan untuk perkongsian dari seterusnya kita bersama dengan Atika di Keningau FM.
4: Baik, terima kasih Kayum di Tawau FM. Dari Keningau FM, ada satu info saja yang ingin saya kongsikan, iaitu berkenaan dengan kempen derma darah. Pihak Hospital Keningau menyeru orang ramai untuk tampil menderma darah memandangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah dan juga semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi bagi anda yang ingin tampil menderma darah, khususnya bagi rakyat di kawasan Keningau, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau. Baiklah, itu sahaja satu info dari Keningau FM. Seterusnya bersama dengan rakan kita Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM.
1: Ya, baik. Di Sabah FM ada tiga perkongsian pagi ini dapat dikongsikan untuk dari sana sini. Bermula pukul 6 pagi tadi dengan kehadiran Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hassan Ibrahim Alam Shah kemarin, dan hari ini ekspedisi Mahkota Sabah untuk mendaki Gunung Kinabalu.
0: Okey, kita harapkan agar semuanya dipermudah. Betul. Cuaca dalam keadaan baik untuk mendaki dan juga pendaki turun.
1: Yeah.
0: Berikutnya juga 8 pagi ini sudah pun berlangsung tadi, seperti tadi, untuk sambutan Hari Jururawat dan juga seterusnya kempen derma darah di Hospital Queen Elizabeth 2. Okey, 8
1: dan
0: pagi ini.
1: Dan juga sebentar lagi nanti 8.40 minit pagi, yang mana pecah tanah akan berlangsung di KKIP dengan kehadiran Datuk Iwan Benedict, iaitu Timbalan Menteri 3 Sabah.
0: Okay. Jadi itu tiga perkongsian untuk edisi hari ini 12 Mei 2026. Terima kasih sahabat kita di Keningau, ada Atika, the only girl today.
1: Wow.
0: Begitu, wow.
4: Terima kasih kembali. The only girl.
0: Sanakan, kita ada Syaf dan juga Kayum di Tawau FM.
3: Okay. Terima kasih kembali.
0: Baik, selamat bertugas anda semua. Bye bye, jumpa besok.
1: Bye.
4: Bye.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, dikongsikan info trafik untuk anda ketika ini sudah pun 8.43 minit pagi. Kita bermula di Jalan Meruntum menuju ke Putatan. Dilaporkan lebih kurang 10 minit masa pemanduan anda. Kita beralih ke Jalan Penampang Papar Lama menuju ke Penampang, 11 minit masa pemanduan anda. Laluan untuk Kota Kinabalu International Airport di sana lebih kurang 3 hingga ke 5 minit masa pemanduan anda dilaporkan. Dan kita terus ke Jalan Kuala Menintot menuju ke Penampang lebih kurang 7 hingga ke 10 minit masa pemanduan anda. Dikongsikan juga ketika ini Jalan Penampang menuju ke Tambunan Penampang lebih kurang 3 hingga ke 5 minit. Jalan lintas bagaimana pula menuju ke Kota Kinabalu 2 hingga ke 5 minit masa pemanduan anda. Kita kongsikan juga untuk anda Jalan Tuaran Bypass beransur pulih, 14 minit masa pemanduan anda dilaporkan. Dan juga kita kongsikan terus Jalan UMS menuju ke Kota Kinabalu terus menerus sehingga ke Taman Awam Teluk Likas pagi ini, 5 hingga ke 10 minit masa pemanduan anda. Kita kongsikan lagi untuk anda di Jalan Politeknik pagi ini lebih kurang 5 minit disebabkan ada penutupan jalan di sana. Jadi berhati-hati kepada anda yang melalui Jalan Politeknik pagi ini. Dan seterusnya yang terakhir dikongsikan untuk anda di jalan dekat hospital Tuaran di sana lebih kurang 10 minit masa pemanduan anda. Hati-hati dalam pemanduan. Terima kasih mendengarkan Sabah FM. Kami akan kongsikan lagi info dari masa ke masa.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bah.

0: Segar Sam FM lebih menyegarkan. Belum lagi kita ucap selamat tinggal. Ada satu jam lagi kita bersama kamu.
1: Hai hai bye bye. Nyanyian Izlin dari lama dia tinggal lagu itu kan.
0: Kalau jemput Izlin kalau dalam konser pun, Izlin masih aktif.
1: Masih lagi
0: nyanyi,
1: aktif
0: kan?
1: Masih lagi.
0: Syok juga tu kan.
1: Tapi ini kita mau kongsikan kepada anda. Bagaimana peti sejuk anda di rumah tu?
0: Okay.
1: Cara penyimpanan anda. Cara penyimpanan barang-barang dalam peti sejuk tu kan. Okey, kalau tenung peti sejuk tu lama-lama kan punca cirit birit. Apa ni? Sampai kotor. Sebenarnya okay. Banyak suhu masuk dalam zon kuman tu. Bila kita buka pintu peti sejuk tu kan, udara panas masuk, peti sejuk tu hilang fungsi menyejuknya tu.
0: Oh, itu yang namanya termenung kan. Okeylah, kita buka Xbox ya, termenung, mau menunggu, mau masak apa, mau cari apa.
1: Okay. Lambat pikir lagi kan. Sudah pun bukan transparent dia punya peti sejuk tu. Okey, barang yang di pintu paling cepat rosak dan dijangkiti bakteria.
0: Oh, di sana.
1: Kenapa cirit-birit tu boleh berlaku?
0: Okay.
1: Kerana punca sakit perut yang sering disangka salah makan di kedai kerana kita simpan telur, susu segar di pintu peti sejuk tu.
0: Okey, lepas tu terbuka lama 2-3 minit kan.
1: Ya, saya pun simpan juga telur di tempat tu. Memang ada tempat tu kan. Tapi saya tidak lama. Saya ambil tutup. Sebab saya tahu di mana saya simpan.
0: Baik. Okey. Selalunya anak-anak kecil ni lah yang buka Xbox tu kan, cari apa makanan ada, menyebabkan pintu terbuka lama dan suhunya pun merosot ataupun bukan merosot, suhu dalam Xbox tu tidak sudah dalam keadaan yang optimum.
1: Jadi bila pintu peti sejuk tu dibuka, udara panas masuk dan suhu peti sejuk naik melebihi 4 darjah Celsius, bakteria seperti Salmonella E. coli dan Listeria membiak. Itulah tu. Jadi kalau boleh lah kan, elakkan simpan susu segar, telur dan sos serta mayonis. Boleh juga simpan tapi ambil tutup terus, jangan tunggu lama-lama. Kalau saya ambil tutup.
0: Jadi tiga bahan-bahan ini yang boleh cepat rosak kalau tidak disimpan dalam keadaan yang baik. Makanan yang kerap terdedah kepada perubahan suhu mudah rosak dan boleh menyebabkan sakit perut, muntah dan cirit-birit. Nah, itu puncanya.
1: Betul. Cara mudah elak ni, fikir dulu sebelum buka peti sejuk tu.
0: Jadi mau fikir tu mau tengok dulu dalamnya.
1: Kalau jarang buka peti sejuk kau ni kan.
0: Okay,
1: simpan susu segar tu kan, telur di rak bagian dalam, bukan di pintu lah kalau boleh.
0: Kalau boleh lah kan, ada di laci-laci kan yang dalam sikit.
1: Pastikan getah pintu peti sejuk tu pun masih rapat dan tidak bocor lah.
0: Ini mau cek-cek tu ni kalau sudah bertahun-tahun peti sejuk tu, sebab bukan bukan juga pasal keselamatan makanan, elektrik juga. Kadang-kadang makan kuat makan karen lah orang bilang kan, kalau orang Sabah bilang
1: tidak anu lagi, tidak tutup rapat. Jadi macam mana tu?
0: Keluarlah dia punya suhu sejuk tu.
1: Nanti minta duit lagi beli lagi peti sejuk baru. Peti sejuk sekarang pun mahal juga nih.
0: Yang mana yang modern,
1: yang biasa, yang biasa-biasa saja pun sudah berapa, apalagi yang ada ice keluar tu.
0: Yang ada terus ada dia punya ada ice cube tu kan. Ice maker
1: tu. Pastu yang ada screen lagi bah kan?
0: Smart fridge.
1: Smart fridge kan? Itu apa? Screen tu ah.
0: Dia boleh buka YouTube situ.
1: Serius?
0: Boleh letak list. Ada tu yang touchscreen lagi.
1: Mesti mahal tu kan? Mesti 10,000 kah sampai. Tiba-tiba cerita.
0: Okay,
1: apapun itulah, anda kena bijak lah mengatur bahan-bahan mentah anda tu di peti sejuk. Okay, pastikan kesihatan diutamakan.
0: Betul. Okay, selepas ini utama 9 pagi sekali lagi dari Pusat Berita Radio, kita bawakan untuk perkembangan berita dalam dan juga luar negara. Terus dengar Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Ricky Mara, Siti Pah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Jangan lepaskan peluang untuk mencuba resepi yang disediakan. Kami akan sentiasa kongsi resepi yang pelbagai, penuh dengan rasa kreativiti. Dari Dapur IJ, tempat yang membawa inspirasi dan kelainan ke meja makan anda. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bersama kami hanya di Ekspresi Inspirasiku dan nikmati macam-macam resepi yang pasti buat kamu lapar dan terinspirasi.
2: Olé, olé, olé, olé. 50-50.

0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Bersama Edwin dan juga Rafiq di jam yang terakhir, Segar Sabah FM lebih menyegarkan.
2: Ya, masih lagi bersama kami berdua pagi ini. Dan sekarang ini di jam yang terakhir seperti biasa, Gegar Segar, kita mau mengundi lagu ni.
3: Gegar Segar Sabah FM.
1: Lagu apa yang kita mau undi ni, Rafiq?
2: Mempertaruhkan dua buah lagu dari kumpulan Kekli.
1: Wow, okay.
2: Dari Sabah punya kumpulan ni, rappers.
1: Dia semua memang Sabah lah, dia punya penyanyi-penyanyi tu. MK, Noki, semua Sabahan punya rappers lah.
2: Yeah.
1: Wow. Okay, jadi dua lagu yang kita pilih. Yang pertama, lagu yang bertajuk Pulang.

0: Okey.
1: Jadi boleh undilah lagu tersebut, Win, di mana?
0: Di laman Facebook kami Sabah FM Bagus Ba, antara lagu Pulang ataupun Mimpi.
1: Ya, ataupun Mimpi ataupun Pulang.
0: Jangan kasih keliru kami. Okay.
1: Jangan wujudkan kekeliruan di sini.
0: Okay, jadi kami terus ke laman Facebook. Di penghujung segmen segar, lagu yang paling tinggi undian itu yang kita siar.
1: Betul. Ya. Yeah. Pastikan anda memilih lagu yang tepat. Sekarang anda, kalau anda memandu, itulah hiburan anda. Begitu hin-hin itu kan.
0: Macam takut salah lagu ini kan.
1: Kau kena meraih undi, Win. Silakan, Win. Kau undi, luarai undi kau.
0: Tapi masalah orang dah tahu lagu mana pilihan kita ni. Mimpi siapa punya lagu, Pulang pilihan siapa.
1: Jadi
0: okey, kamu pikirlah sendiri.
1: Masalah kamu.
0: Okey, selepas ini kita akan berkongsi banyak lagi cerita menarik. Layan terus Sabah FM.
1: Baguslah.

0: Terima kasih.
1: Katumadan.
2: Xiexie.
3: Thank you.
0: Terima kasih.
2: Magsukul.
4: Paring kuanangan.
0: Ponsikau. Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.
5: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
6: Aduh, batuk pula dah.
7: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
6: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
7: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
6: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix Gamat.
7: Dapatkan Heurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
8: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.

0: kah?
1: Kamu tahu?
0: Hey, di mana Pak Sudah saya simpan saya punya pengurek telinga ni?
2: Pemikir ya kau ni.
0: Mau kasih bersih telinga.
2: Oh.
0: Bersih betul. Kalaulah saya ni macam itu zirafa, bolehlah saya guna saya punya lidah ni untuk kasih bersih telinga.
2: Serius lah?
0: Serius.
2: Serius lidah dia boleh pusing pergi sana?
0: Kau tahu kah?
2: Wow, saya tidak boleh imagine. Oh.
0: Ini zirafa, dia punya lidah lebih satu kaki panjang.
2: Uish.
0: Ataupun 21 inci. Itu dah dia punya lidah tu. Boleh kasih kurik telinga dia. Boleh panjat itu pokok. Tarik itu daun. Makan. Nah,
2: okay.
0: Senang hidup
2: ya, ya. Baru saya tahu.
3: Oh, baru saya tahu.
4: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Reki Mara, Siti Pah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepas akan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
5: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
6: Aduh, batuk pula dah.
7: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
6: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
7: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
6: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
7: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
8: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
9: Yo, what's up?
10: Baby, let's go.
8: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
11: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
12: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
11: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
8: WhatsApp je kami bila-bila masa.
13: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
8: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
14: Sabah FM.
11: Sayang, terima kasih Sabah FM.
15: Kita mau terus ingatkan pada anda, jangan lupa untuk saksikan konsert 80-70 Sabtu ini 9 malam di TV2.
16: Betul. Yang tidak sempat untuk hadir ke konsert pada minggu lepas 9 Mei, mana artis pada malam itu ada Ramlah Ram,
15: wow, hebat,
16: Haziq Rosby, Afiq Syazwan, Reki Mara, Siti Pah Jahamin, Joy, Dania dan juga Redwin.
15: Rafiq pun ada. Okay, kalau kamu tengok masa live ya, yang terlepas tu kan, jangan risau ada ulangannya. Ataupun kamu mau tengok macam mana bezanya disiarkan di TV2 dan juga di dalam bukan auditorium, dalam Grand Ball tu sendiri.
16: Ya, betul kan. Nah, di sanalah yang hadir pada ketika itu kan. Begitulah kami bersiaran.
15: Wow, gitu kan. Kamu tengok juga
16: kamera-kamera kan.
15: Betul.
16: Ada muka dorang kena shoot sana. So di Sabah jarang tau begini.
15: Betul.
16: Di Semenanjung selalu lah kan.
15: Selalu orang pergi tengok persembahan, tengok konsert ni pun salah satu cara untuk mendapatkan pengalaman.
16: Betul.
15: Orang berhibur sambil, kalau yang beli tiket tu lah kan, pergi tengok konsert yang berbayar tu, itu pun salah satu cara untuk self reward lah kali.
16: Self reward dan okay. Itu bukan hadiah biasa-biasa. Selalunya orang mau bagi hadiah ni kan, macam bentuk fizikal. Tapi okay, itu dulu. Jadi ada kaitannya juga dengan begitu.
15: Okay.
16: Hadiah biasa tu tidak menarik. Ini 5 sebab kenapa orang ramai lebih suka pengalaman sebagai self reward. Yang Revin nyatakan tadi adalah macam tengok konsert kan. Walaupun kau bayar 1,000 lebih tiket konsert tu, paling depan punya seat.
15: Dapat yang penting puas hati, dapat bertemu dengan penyanyi yang kau suka. pengalaman tu luar biasa kan.
16: Betul.
15: Okay.
16: Kerana barang boleh diganti, Win.
15: Okay.
16: Pengalaman yang kita hadir pada ketika itu tu belum tentu datang dua kali tau.
15: Betul.
16: Samalah juga dengan mutiara kata kita pagi tadi tu. Apa tu, Win?
15: Jangan bilang masa tua baru cakap, eh kalau lah aku masih muda.
16: Jadi kalau mau anda mau terkinja-kinja tu konsep tu menarik lah.
15: Begitu kan.
16: Janganlah tunggu tuan-tuan ni berumah. Pada diri sendiri pula kan terikut tadi tu kan. Dan keduanya adalah kenangan lebih berharga daripada benda sebenarnya. Betul. Memori itu kan.
15: Kita bergambar, lepas tu kita contohlah frame kah, kita ingat itu kenangan yang lebih berharga daripada barangan.
16: Betul. Kan? Dan seterusnya gaya hidup sekarang ni lebih hargai momen.
15: Saya setuju ini.
16: Kan? Momen-momen yang indah. Dia semestinya lah konsert-konsert macam apa kan. Tapi ialah setiap momen yang kita hadapi bersama keluarga kan, bersama rakan-rakan kan. Kalau macam ada mau belanja minum nanti di kafe-kafe kan, estetik punya kafe tu pun momen juga.
15: Momen jugalah walaupun
16: tapi perkataan belanja tu kan apa?
15: Situ pula.
16: Situ
15: tapi
16: pula
15: sebenarnya
16: dia.
15: Kalau Safe Reward ni kan, dia juga merujuk kepada pengalaman eksklusif yang beri rasa rare, yang mungkin jarang orang buat tapi kau mau buat.
16: Macam pergi tempat yang apa tu, restoran Michelin yang ada 5 star Michelin punya tu, pengiktirafan Michelin tu kan, mau rasa juga sekali dengan seumur hidup kan, dalam seumur hidup.
15: Itu kira Safe Reward. Setelah anda berjaya membuat sesuatu ataupun berjuang sesuatu berhasil, cuba orang bilang bagi habuan pada diri sendiri, Safe Reward tu lah.
16: Ya, lepas ni saya pergi mana ya Safe Reward saya
15: ya,
16: selama
15: berjaya,
16: selama seminggu bekerja tanpa henti.
15: Setelah berjaya menyanyikan lagu yang tinggi ya, kan? Mesti buat Safe Reward.
16: Saya pun tidak sangka rupanya lah. Jadi pengalaman belajar vokal tu berguna sangat.
15: Jadi Safe Reward-nya terpulang. Yang penting orang bilang bukan lagi kebendaan sekarang ini, semuanya mencari pengalaman.
16: Ya, itu adalah peluang yang sebenar. Yes. Kita kena rebut di zaman sekarang ni kan.
15: Selalu Safe Reward ni kan, dia merujuk juga pada quality time dia sendiri. Dia sendiri mau pergi tempat tu, barangkali ada yang begitu.
16: Ya, betul.
15: Kan?
16: Safe Reward ni tidak semestinya melibatkan wang ringgit. Tempat yang indah, tenang pun cukup sudah itu.
15: Betul.
16: Sekarang ni kan saya hanya perlukan katil dan tidur.
15: Wah, itu gitu. Pun Safe Reward.
16: Sorry bos, terdengar.
15: Me time, dia bilang me time kan. Gitu kan?
16: Safe Reward juga tu. Contoh. Kita bagi contoh-contoh yang ada lah.
15: Baiklah, jadi jangan lupa untuk anda berikan Safe Reward pada diri sendiri.
16: Safe Reward tu apa? Hadiah kepada diri sendiri.
15: Ya, hadiah habuan pada diri sendiri sebagai,
16: walaupun ya macam-macam ada buatkan sebagai motivasi anda seterusnya lah.
15: Yes. Okay, layan terus, ini dia Daryl Shue, Ingin.
16: Dengarkan Sabah FM.
15: Bagus bah.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Ricky Mara, Sitipah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Gegar Segar, kami sudah pun bagi anda peluang untuk undi dalam Gegar Segar. Lagu yang kita pertandingkan, lagu dari kumpulan K-Click.
1: Ya, betul. Di penghujung Gegar Segar sudah ni kan. Apapun, terima kasih kepada yang anda mengundi lagu Gegar Segar pagi ni. Lagu Pulang, kata.
0: Pulang, ya, ha? Wow.
1: Pulanglah kita ni.
0: Disuruhnya kita pulang kali.
1: Disuruhnya kita pulang kan, belum lagi awal lagi.
0: Okey, jadi nantikanlah lagu tersebut di penghujung segmen Segar untuk edisi hari ini. Apapun, terima kasih kamu yang sudah undi, kamu yang sudah buat pilihan terbaik hari ini.
1: Betul. Okey, wow. Terima kasih juga kepada anda menjadikan stesen Sabah FM ni kan, sebagai peneman anda dari pagi tadi tu, pemanduan kan, pergi kerja, pergi tempat, pergi manalah kan,
0: mana-manalah
1: arah tuju anda tu. Sampai sekarang masih lagi dengan Sabah FM.
0: Yes.
1: Jangan tukar siaran anda. Kami bersiaran sehingga 12:30 malam.
0: Betul. Selain daripada di RTM Klik dan juga di siaran frekuensi anda, boleh dengar kami juga di portal Radio RTM, iaitu radio.rtm.gov.my. Di situ kami beritahu terus berapa ramai pendengar kami.
1: Betul. Okay, kalau mau berinteraksi sama kami, pergi saya WhatsApp kami.
0: Tapi kita mau tengok berapa ramai pendengar kita ni di portal radio. Wow.
1: Silakan.
0: 21,827 pendengar.
1: Okay, terima kasih yang mendengar semuanya, peminat-peminat Edwin. Sabah FM. Okay. Di hari pagi ini kami dapat menyegarkan pagi anda dengan info-info yang kami curahkan.
0: Curah berbakti semua.
1: Berbakti kan. Tapi mutiara kata kita awal pagi tadi kan sangat terkenal lah. In lah kan. Okay. Jangan tunggulah masa tu kan. Jangan kau jeling sama saya. Saya tahu kau punya mata tu.
0: Maksudnya kalau boleh buat sekarang, buat sekarang. Jangan tunggu nanti-nanti.
1: Jangan tunggu.
0: Nanti menyesal.
1: Nanti menyesal. Kalaulah saya masih muda, bilangkan. Kalau macam rasa-rasa mau belajar main pickleball tu, belajar. Main terus.
0: Wow. Okay.
1: Okay, kalau mau join, roja kami. Kami pun ada.
0: Okay. Selepas ini ekspresi inspirasi Q bersama dengan...
1: siapa tu rakan kita? Tidak tahu lah siapa.
0: Nantikan antara Edit ataupun Wan.
1: Okay. Kita ada undian ke tu nanti?
0: Nanti. Undian Gegar Segar segmen ekspresi.
1: Okay, apapun ekspresi inspirasiku sehingga pukul 2 petang hari ini.
0: Yeah, okay.
1: Segar lebih menyegarkan melabu tirainya untuk edisi Selasa hari ini.
0: 12 Mei, saya Eddie Robin.
1: Dan juga saya Roy Rafi.
0: Jumpa lagi.
1: Bye-bye.

0: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wih, bukan nampak je tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal, tidak kisah di mana.
1: Dengar cakap Ben Zulu tu.
2: Nah, Siau.
3: Okey, dengar tu Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu,
3: saya Siau,
0: dan saya Tujuh Kekli.
4: Kamu yang solid.
1: Jangan lupa pakai tali pegang kledar.
3: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa pasang signal.

aku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

Inspirasiku. Ya, ekspresi inspirasiku. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia melanding untuk anda semua yang terus kekal bersama-sama kami. Bertemankan frekuensi 89.9 Sabah FM, bagus bah. Pertemuan kita untuk edisi Selasa hari ini 12 Mei 2026 bersama dengan 24 Zulkaedah 1447 Hijrah ya. Dan anda bertemankan saya di konti rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad ya. Mereka pukul 2 petang nanti. Baik, terima kasih untuk rakan-rakan saya DJ Rafiq dan juga DJ Edwin yang telah pun menceriakan hari anda untuk segmen pertama kami, iaitu segar lebih menyegarkan. Baik, untuk ekspresi inspirasiku, pelbagai lagi rentak lagu akan disajikan untuk anda. Di samping informasi semasa akan terus dikongsikan untuk hari ini. Jadi untuk itu, pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah. Ini dia Nastia, lagu untuk anda semua, untuk kamu Sabah FM.

0: Bos, air 01.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesehatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.
2: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Reiki Mara, Siti Pah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
3: Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Baguslah.

0: Keselamatan sempadan bukan hanya terletak di bahu wira keselamatan kita. Kita sebagai rakyat juga boleh menjadi mata dan telinga mereka. Laporkan sebarang aktiviti mencurigakan di perairan Sabah kepada Eskom di talian 089-863-181, 089-863-181 atau melalui WhatsApp 011-633-1107, 011-633-1107 atau Maritim Malaysia di MERS 999. Bersama Eskom dan Maritim Malaysia, kita pertahankan kedaulatan negara.
1: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami, Hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.
2: Terima kasih.
3: Ketumadan.
4: Sia-sia.
5: Thank you.
6: Terima kasih.
7: Magsukul.
8: Paring kewenangan.
9: Ponsikau.
0: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.
1: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.

Ya, hiburan bersama-sama dengan kumpulan 14, lagu yang berjudul Linangan Terakhir. Baik, selamat pagi untuk anda yang baru saja mendengarkan siaran Sabah FM bertemankan frekuensi ini 89.9. Ya, apa khabar semuanya hari ini? Diharapkan semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Berbahagia bersama-sama dengan insan yang tersayang. Dan Wan doakan juga apa saja aktiviti maupun urusan anda sepanjang hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar, insyaAllah. Amin ya. Dan bagi anda yang nak titipkan salam, tunjukkan ucapan ceria untuk pagi ini, boleh saja hantarkan terus ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848, ataupun juga anda boleh terus saja titipkan melalui ruangan komen pada gambar yang telah pun dimuat naik di laman Facebook rasmi Sabah FM. Okeylah, kita nak berhibur lagi untuk pagi ini. Selepas ini ada lagi informasi akan dikongsikan untuk anda. Kita berhibur seketika bersama dengan Bidu Wanita Negara Kita Talenta Bukan bersama-sama dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza. Lagu ini untuk anda semua. Ini dia, Seindah Biasa. Sabah FM, bagus bah.

Amalkan gaya hidup sehat. Amalkan pemakanan seimbang berdasarkan piramid makanan yang disarankan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Ambil makanan yang tinggi kandungan karbohidrat seperti nasi dan bijirin kerana karbohidrat membekalkan tenaga. Sayur-sayuran dan buah-buahan juga amat penting untuk membekalkan vitamin. Kurangkan makanan yang mengandungi lemak, minyak, garam dan gula untuk mengelakkan pelbagai penyakit kronik. Aktiviti senaman dan riadah penting untuk tubuh badan kita. Makanan seimbang serta amalan bersenam dan beriadah secara konsisten ini dapat membakar kalori dalam badan dan juga boleh mengurangkan berat badan. Lakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu selama 20 hingga 30 minit. Jom amalkan gaya hidup sehat.

Memang betul lah, telepon bimbit ini penting. Disitulah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.

0: pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
1: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
2: Semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

inspirasi. Ya, especially inspirasiku. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Sabah FM. Bagus bah. Hari ini 12 Mei 2026 juga merupakan ya hari untuk sambutan Hari Jururawat Sedunia. Okey. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan jururawat sebagai tonggak penting dalam sistem kesihatan negara yang banyak berkorban demi memastikan kebajikan dan rawatan terbaik kepada pesakit. Menerusi hantaran sempena Hari Jururawat Sedunia di Facebook hari ini, Perdana Menteri berkata jururawat memainkan peranan besar dalam kehidupan masyarakat sejak seseorang dilahirkan sehingga ke penghujung usia. Menurut Datuk Seri Anwar, jururawat antara individu yang terawal yang menyambut kelahiran bayi selain sentiasa berada di sisi pesakit ketika berdepan ujian kesihatan. Jadi kesempatan ini kita ucapkan selamat Hari Jururawat Sedunia untuk para jururawat yang berada di luar sana. Okay? Terima kasih atas segala pengorbanan, dedikasi dan juga kasih sayang yang dicurahkan dalam menjaga kesihatan dan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah lagu untuk anda semua. Terima kasih. Layan terus frekuensi ini 89.9 Sabah FM. Bagus banget.

12 Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesehatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

0: Kami melantik Anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu Anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Lebih menjimatkan memasak dengan cerik penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Khutbah. Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada sembang ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
1: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
0: Yang mengusik jiwa.
1: Hayalan menjema ketika fikiran.
0: Dan banyak lagi. Pasti akan membuatkan kamu terhibur.

0: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
1: Ya, ekspresi inspirasiku, dan kita telah pun memasuki jam yang kedua ekspresi inspirasiku di Sabah FM untuk edisi hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026, dan sudah tiba masanya untuk kita kongsikan, kita bacakan ucapan-ucapan salam-salam dedikasi yang dihantarkan oleh rakan-rakan pendengar kita. Kita sapa dahulu, selamat pagi buat Marsa Saleh, Hasna Has, dan juga kita ada Kak Ams. Katanya Kak Am ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Jururawat Sedunia 2026. Terima kasih atas segala pengorbanan, keikhlasan, kasih sayang dan juga kesetiaan yang dicurahkan demi menjaga kesihatan seluruh masyarakat tanpa mengira penat lelah. Terima kasih DJ Wah, terima kasih Kak Ams, dan juga rakan kita Jihad Bakar. Katanya salam ekspresi inspirasiku ditujukan buat sahabatku Emma, Elis, Ida, Mira, Ros, Aidatul, Nafisha, dengan ucapan selamat pagi, jom layan Sabah FM. Katanya terima kasih Jihad Bakar. Dan juga seterusnya rakan kita menerusi WhatsApp Sabah FM, selamat pagi buat Alice Raymond di Kuching, Sarawak. Juga kita ada Dia Alisa, katanya sahabat tugas buat DJ Wah, semoga sihat dan juga ceria selalu. Itu dia Dia Alisa di Kota Marudu. Dan seterusnya rakan kita, si apa namanya ini ya, Jenny Jito, katanya saya ingin mengucapkan selamat Hari Jururawat kepada semua yang bergelar jururawat, walau di mana pun mereka bertugas. Katanya terima kasih juga lagi rakan kita seterusnya Sam Kromok, terima kasih Yana Yan. Itu dia antara rakan-rakan kita bersama kita di FB dan juga WhatsApp Sabah FM. Terus kekal setia bersama kami di Sabah FM, bagus bah bertemankan frekuensi kekal ceria ini 89.9. jom kita layan dulu lagu ini bersama dengan kumpulan Search. Lagu ini lagu yang berjudul Rosanna. Sabah FM, bagus bah.

0: Bos, air kosong satu.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

hendak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

0: Aduh, mandi blues lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Aras Bayu, dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

Ya, hantaran cinta bersama-sama dengan Zuan Zulmat, anda dengarkan di Sabah FM. Bagus bah. Bulan 5 di Sabah, kita ada apa? Okey. Bulan 5 di Sabah kita ada pesta keamatan yang akan berlangsung pada 30 dan juga 31 Mei ini, khususnya di Dewan Hongkot Kawasan KDCA Penampang ya. Dan juga seluruh daerah di negeri Sabah ini ketika ini tengah bertungkus lumus, tengah sibuk membuat persiapan ataupun sambutan pesta keamatan peringkat daerah masing-masing untuk memilih wakil yang akan diketengahkan ke pertandingan peringkat negeri untuk Unduk Ngadau antaranya dan juga Sugandoi. Kan, jadi kita doakan semoga semuanya dipermudah dan juga berjalan dengan lancar. Baik, selepas ini ada informasi yang dikongsikan untuk anda, jadi jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah. Ini dia Dato' Francis Landong, Sumayau Sumazau 2.0 Sabah FM.

0: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Tawau 95.7 FM.
2: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
3: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
4: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
5: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
4: Our nurse, our future. Empowered Nurse, Save Life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.
6: Ini adalah Radio Sabah FM.
7: Baguslah.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janan.

Inspirasiku. Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM Bagus. Bahasa kali lagi, terima kasih untuk anda yang terus layan, terus dengarkan Sabah FM walau di manapun juga anda berada. Okey, dan pagi ini lagi informasi kita nak kongsikan untuk anda. Petikan akhbar menerusi portal berita RTM di mana monsun barat daya dijangka bermula Khamis ini. Okey, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menjangkakan monsun barat daya akan bermula pada 14 Mei ini dan berterusan sehingga September 2026. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan keadaan itu susulan tiupan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat daya ke rantau negara. Okay? Menurut jabatan itu, sepanjang musim berkenaan, kadar kelembapan udara lazimnya rendah sekaligus menyebabkan kurang pembentukan awan hujan di kebanyakan kawasan. Bagaimanapun, hujan lebat beserta angin kencang dan ribut petir masih boleh berlaku di kawasan barat semenanjung, utara Sarawak serta barat Sabah, terutama pada awal pagi berikutan kehadiran fenomena garis badai ataupun squall line. Ya. Dan juga Met Malaysia menjelaskan fenomena itu merujuk kepada barisan ribut petir yang terbentuk di perairan Selat Melaka dan Timur Laut China Selatan sebelum bergerak ke kawasan daratan akibat penumpuan angin dan boleh berlarutan selama beberapa jam. Ya. Dan sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan supaya mengelakkan sebarang aktiviti pembakaran terbuka bagi mencegah kejadian jerebu yang boleh mencemarkan alam sekitar. Dan juga orang ramai digesar agar menggunakan air secara berhemah sepanjang tempoh tersebut berikutan taburan hujan yang rendah. Okey, itu dia petikan akhbar yang dikongsikan bersama-sama dengan anda berkaitan dengan fenomena monsun barat daya yang dijangka bermula pada Khamis ini. Dan untuk anda yang nak tahu lebih lanjut info cuaca di kawasan anda, anda boleh buat terus sekarang aplikasi My Cuaca. Okeylah, kita nak berhubung lagi untuk pagi ini. Layan terus bersama-sama kami di Sabah FM Bagus Bah.

0: Terima kasih.
1: Katumadan.
2: Xiexie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
2: Magsukul.
5: Paring kuanangan.
0: Ponsikau. Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.
6: Adalah Radio Sabah FM.
7: Baguslah.
2: Allah.
8: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
9: Alhamdulillah dapat
8: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
10: Kenapa aku cakap cakap dia tu, kenapa?
8: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
11: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
8: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
0: Jika anda menjadi saksi atau mangsa kejadian penderaan, pengabaian dan pembuangan bayi, hubungi talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999 bagi bantuan perlindungan, perkhidmatan kaunseling termasuk kes buli dan bimbingan masalah sosial remaja. Hubungi talian bebas tol ini yang beroperasi 24 jam. Talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999.

RTM terus setia menemani anda. Sebenar sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70.

0: Gusbah. Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Gusbah.
2: 10 pagi hingga 2 petang, lengkapkan hari kamu. Dengar ekspresi inspirasiku.
3: Ya, ekspresi inspirasiku. Assalamualaikum, selamat tengah hari, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama kami mendengarkan siaran Sabah FM menerusi frekuensi ini 89.9, dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM menerusi persembahan langsung di aplikasi RTM Klay. Okay, dan kita telah pun memasuki zon tengah hari untuk ekspresi inspirasiku, jam yang ketiga untuk edisi hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026. Ya, dan juga supaya bantuan kita bersama, waktu solat pada zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk hari ini, insyaAllah akan masuk pada pukul 12.14 minit tengah hari. Okey, dan juga waktu ini permintaan untuk menu playlist hari ini telah pun dibuka, di mana anda boleh hantarkan permintaan lagu anda dengan tema untuk menu playlist hari ini, iaitu lagu-lagu duet. Ya, lagu duet. Okey, jadi boleh hantarkan sekarang ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Okey, jangan salah tema. Temanya hari ini adalah lagu duet. Okey, jom kita berhibur lagi bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada Sembang Ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
2: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
1: Yang mengusik jiwa.
2: Hayalan menjelma ketika fikiran.
1: Dan banyak lagi. Pasti akan membuatkan kamu terhibur.

0: Sabah FM.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang.
2: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.
3: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53. Allah.

0: قائمة آتي سيدنا محمدًا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
3: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
4: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

0: Sabah FM.
1: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.

Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

Inspirasiku. Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus. Terima kasih untuk anda yang terus dengarkan Sabah FM walau di mana pun juga anda berada. Dan bagi anda yang tengah memandu waktu ini, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke mana juga destinasi anda tuju. Pandu cermat, jiwa pasti selamat. Dan terima kasih terus dengarkan Sabah FM sebagai teman pemanduan anda. Dan bagi anda yang tengah beristirahat waktu ini, selamat berehat. Selamat beristirahat. Ya, sambil-sambil anda beristirahat, sambil-sambil anda dengarkan Sabah FM. Dan begitu juga untuk anda yang tengah menjamu selera waktu ini, selamat menjamu selera, selamat makan tengah hari, okay? Tengah hari menjelma, rehat seketika kan? Di meja ada rezeki, di radio ada melodi. Untuk anda yang setia mendengar, kami hidangkan lagu, anda nikmati hidangan, okay? Selamat makan tengah hari. Semoga suapan hari ini beri tenaga untuk terus melangkah. Okeylah, dan sebentar lagi satu tengah hari kita akan ikuti utama satu tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri. Jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.

RTM terus setia menemani anda. Sebenar sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram,

0: Ozzy Crosby.
1: Ahai Nur Lela, ahai Nur Lela, gadis melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah ini, apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Pahjamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
3: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada sembang ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
4: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
3: Yang mengusik jiwa.
4: Hayalan menjema ketika fikiran.
3: Dan banyak lagi, pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.
5: Eh, Kulot. Kamu pergi mana itu? Begini panas ini cuaca, kamu kena stroke apa kak?
6: Begini, Bapak Dimeng. Saya mau pergi bakar tu rumput di tabasan ini. Sok bawa bakar, ngam-ngam cuaca panas lagi.
5: Siok kau bilang. Ini panas ya, belum hilang lagi ini. Pergi tolong kasih pada mape di kabun siawang.
6: Hah? Oke, okay, betul, Meng. Kita jaga tuja api sampai jangan melarat kau nih.
5: Pulut, saya kasih ingat kau ah. Denda pembakaran terbuka, compound maksima 2000 ringgit. Denda 500 ribu atau penjara. Sanggup kau bayar setengah juta itu.
6: Kau nih, Men.
5: Sinilah kau, daripada kau pergi kasih putur udara. Ini. Kasih kawan saya makan ini tembikai. Sajuk-sajuk ini baru keluar dari Facebook.
6: Kalau pri memang saya mau, itu yang paling saya suka.

0: Ekspresi Inspirasiku 10 pagi hingga 2 petang. Macam-macam ada. Segmen yang penuh dengan info, muzik dan segala macam inspirasi yang pasti membawa perubahan dalam hari anda.
1: Ya, Ekspresi Inspirasiku di Sabah FM bagus bah. Dan sebentar lagi tepat pukul 1 tengah hari, kita akan ikuti utama 1 tengah hari. Dan selepas itu kita akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda untuk menu playlist hari ini, okay? Dengan tema lagu duet. Jadi bagi anda yang belum lagi hantarkan permintaan lagu anda untuk

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sebentar lagi, utama satu tengah hari.

0: Pelajar kolej didakwa bunuh Nurfisha Zulkifli. Pelbagai faktor diteliti sebelum penentuan garis pemisah subsidi petrol. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. Seorang penuntut kolej didakwa di Mahkamah Majistret Kota Baru hari ini atas pertuduhan membunuh Nurfisha Zulkifli, 19 tahun, di Ketereh 30 April lalu. Tertuduh Muhammad Hazim Muhammad, 19 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan. Tiada pengakuan direkodkan memandangkan kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Sabit kesalahan hukuman mati atau penjara sehingga 40 tahun, sekiranya tidak dihukum mati disebat tidak kurang 12 sebatan. Sebutan semula kes 2 Julai depan. Seorang lagi suspek remaja yang sebelum ini turut direman dibebaskan dengan jaminan polis. Di Johor, 3 lelaki dihadapkan ke Mahkamah Majistret tangkap atas pertuduhan membunuh seorang lelaki menggunakan parang di Bukit Kangkar, Sungai Mati, Mac lalu. Tertuduh Pang Wei Siang, 24 tahun, Henry Lau Yi Sheng, 26 tahun dan Tan Ah Chai, 32 tahun, mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan kerana kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesiasaan. Mahkamah tidak membenarkan sebarang ikat jamin dan menetapkan 14 Julai sebutan semula kes. Pelbagai faktor perlu diteliti sebelum penentuan garis pemisah bagi penerima subsidi petrol bersasar, antaranya tanggungan isi rumah, lokasi tempat tinggal dan kosan hidup semasa. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM, Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansor berkata, penentuan kelayakan subsidi berkenaan tidak boleh hanya tertumpu kepada klasifikasi pendapatan kerana ia tidak menggambarkan sepenuhnya situasi kewangan sebenar setiap isi rumah.
1: Kita memerlukan satu data yang bersepadu, yang seperti mana yang dicadangkan dalam sistem padu, melihat kepada regional ataupun kawasan dan juga dari segi tanggungan yang mereka hadapi. Sebab kita tahu bahawa walaupun mereka adalah dikategorikan sebagai M40, D20, tetapi dari segi kelayakan mereka, kita melihat kepada tanggungan yang mereka hadapi, kawasan yang mereka tinggal juga perlu dilihat dan perlu dikaji lebih mendalam dengan melibatkan sesi lebat urus dan juga melihat kepada kategori yang lebih detail.
0: Selain itu, mekanisme pelaksanaan subsidi bersasar itu juga perlu diperkukuh dengan sistem pengesahan lebih bersepadu, termasuk penggunaan kad pengenalan yang dihubungkan dengan pangkalan data pemilik kenderaan. Tujuannya mengelakkan ketirisan dan penyalahgunaan subsidi. Menjelang sambutan Hari Belia Negara 2026, peluang pekerjaan, literasi, kewangan dan pembangunan masa depan antara fokus utama program berkenaan. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara Azura Abidin, pelbagai segmen berkaitan kerjaya dan pembangunan bakat disediakan bagi membantu anak muda meneroka peluang pekerjaan.
2: Kita menyediakan antara salah satu segmennya iaitu segmen penciptaan dan juga peluang pekerjaan. Kita tahu anak muda sekarang ni selepas habis tamat pelajaran sebagainya, pekerjaan adalah merupakan satu elemen dalam ekonomi anak muda sekarang yang perlu mereka cari. Justeru kita menyediakan segmen ini dengan dapat kerjasama daripada pelbagai agensi kerajaan dan juga swasta untuk kita beri peluang dan untuk anak-anak muda meneroka peluang pekerjaan.
0: Sambutan Hari Belia Negara 2026 akan diadakan di Sendayan Negeri Sembilan dari 15 hingga 17 Mei ini. Pelbagai pengesian dibuat melibatkan pembangunan belia, inovasi digital, kesukanan, kepimpinan serta aktiviti komuniti. Berita seterusnya. Kerjaya jururawat yang dahulunya didominasi golongan hawa kini semakin mendapat tempat dalam kalangan lelaki. Laporan Nolia Ramli bersempena Hari Jururawat Sedunia yang disambut hari ini.
3: Walaupun masih wujud persepsi yang mengaitkan kerjaya jururawat dengan wanita, jururawat lelaki kini antara tenaga penting khususnya di unit kecemasan, rawatan rapi, psikiatri dan unit-unit khusus yang memerlukan bantuan fizikal serta mental terutamanya bagi pesakit lelaki.
4: Awal penlibatan saya sebagai jururawat ni sebenarnya tak terima sebenarnya. Saya rasa macam, yelah kejayaan ni kejayaan untuk golongan perempuan kan. Tapi bila kita berhadapan dengan pesakit yang memerlukan penjagaan terutamanya dalam segi prosedur yang melibatkan privacy lah. Itu memang memerlukan golongan ataupun gender yang sama lah untuk menguruskan mereka tu. Jadi bila kita dapat menyelesaikan mereka, memberi perawatan yang terbaik pada mereka, kita rasa macam sepenuh kita dapat bantu mereka.
3: Di Hospital Raja Perempuan Zainab 2, HRPZ 2 Kota Baru, seramai 43 jururawat lelaki ditempatkan di hospital berkenaan. Generasi muda pula kini semakin memahami profesyen tersebut bukan bergantung kepada jantina, sebaliknya kepada minat dan kesediaan membantu orang lain.
5: Profesyen ni ya bermakna lah, sebab selain daripada mencari makan, kita mencari pahala, kita buat amal kebajikan kepada pesakit dengan ikhlas, kita boleh meluaskan pandangan kita. Kadang-kadang kat hospital ni kita tengok tu, kita boleh muhasabah diri kita lah dengan keadaan pesakit tu. Kita bandingkan dengan diri kita ni, kita rasa bersyukur dengan apa yang Tuhan bagi kat kita.
3: Penerimaan profesyen kejururawatan terhadap golongan Adam kini semakin positif dan terbuka. Profesyen itu bukan lagi dilihat sebagai kerjaya untuk wanita sahaja, sebaliknya bidang profesional yang menuntut kemahiran, ketahanan emosi dan nilai kemanusiaan tinggi tanpa mengira jantina. Nur Alia Ramli, Berita RTM.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menyifatkan jururawat sebagai tonggak penting dalam sistem kesihatan negara. Mereka banyak berkorban demi memastikan kebajikan dan rawatan terbaik kepada pesakit, jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Golongan itu bukan sahaja bertanggungjawab merawat pesakit, malah menenangkan mereka yang sedang menderita, memberi semangat kepada keluarga serta membantu doktor memastikan rawatan terbaik dapat diberikan. Beliau menzahirkan penghargaan kepada warga jururawat, bidang mulia yang menuntut pengorbanan, kekuatan jiwa serta ketulusan hati luar biasa. Langkah menamatkan sistem doktor kontrak merupakan tindakan kritikal, namun ia bukan penyelesaian mutlak terhadap pelbagai cabaran dihadapi warga kesihatan ketika ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tumpuan kini diberi kepada reformasi menyeluruh sistem kesihatan negara agar lebih prihatin dan memulihkan maruah setiap petugas kesihatan. Sejak 2023, lebih 14,000 pegawai perubatan sudah dilantik ke jawatan tetap, manakala 4,500 jawatan tetap akan ditawarkan kepada pegawai perubatan tahun depan. Langkah itu mencerminkan komitmen fiskal kerajaan bagi memastikan doktor muda mempunyai masa depan kerjaya lebih stabil. Luar negara, negara anggota Kesatuan Eropah EU bersetuju mengenakan sekatan baharu terhadap pendatang haram Israel, ekoran keganasan terhadap rakyat Palestin. Ketua Dasar Luar EU Kaya Kallas memaklumkan para menteri luar negara anggota EU meluluskan langkah itu. Keputusan dibuat ketika keganasan pendatang haram Israel dan peluasan penempatan haram semakin meningkat di tebing barat. EU masih belum menerbitkan butiran individu dan entiti yang akan disasarkan dalam sekatan baharu berkenaan. Dua pesawat terakhir yang membawa penumpang dan kru kapal MV Hondius yang dilanda wabak hantar virus selamat mendarat di Belanda. Menurut Kementerian Luar Belanda, 28 individu dipindahkan dari kapal tersebut menggunakan dua pesawat berkenaan termasuk kakitangan perubatan. Enam daripada mereka dijangka ditempatkan di sebuah fasiliti kuarantin sebelum dihantar pulang ke Australia. Pesawat kedua pula membawa 19 anggota kru, seorang doktor Britain dan dua ahli epidemiologi. Akhir sekali sukan tenis terbuka Itali, bintang meningkat naik Coco Gauff bersama pemain nombor satu dunia Iga Swiatek dan Elena Rybakina mengesahkan slot ke suku akhir. Gauff menewaskan rakan senegara dari Amerika Syarikat Iva Jovic 5-7, 7-5, 6-2. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelajar kolej didakwa bunuh Nurfisha Zulkifli. Pelbagai faktor diteliti sebelum penentuan garis pemisah subsidi petrol. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kasihku.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
2: Ya, menu playlist di Sabah FM bagus. Bah menerusi ekspresi inspirasiku. Dan kita telah pun berada di jam yang terakhir untuk ekspresi inspirasiku edisi Selasa hari ini, 12 Mei 2026. Dan waktu ini juga saya akan tunaikan permintaan lagu-lagu oleh rakan-rakan pendengar kita yang hantarkan ke talian WhatsApp Sabah FM dengan tema lagu hari ini, iaitu lagu duet. Okay? Dan bagi rakan-rakan kita yang lagunya tidak dapat ditunaikan hari ini, jangan berkecil hati, jangan risau. Okay, menu playlist akan bersamaan dengan anda hinggalah hari Jumaat nanti. Okay, dan maka dengan itu permintaan untuk menu playlist hari ini ditutup, dan tahniah untuk anda yang lagunya dimainkan hari ini. Terima kasih anda terus memberikan sokongan kepada kami di Sabah FM bagus. Dan sebentar lagi tepat pukul 1.30 minit tengah hari akan dibawakan untuk anda berita ringkas Sabah FM. Dan untuk itu, jangan ubah frekuensi anda dan jangan ke mana-mana. Layan terus frekuensi ini, 89.9 Sabah FM. Bagus, bah.

0: Orang bilang kita boleh ekspresikan diri menerusi masakan dan muzik. Betulkah?
1: Sebelum makan, ambil bau dahulu. Lazat.
0: Dalam ekspresi Inspirasiku 10 hingga 2 petang Isnin hingga Jumaat.
2: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di Eskom, kita tidak duduk di pejabat. Pejabat kita ini berada adalah Datu. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komandan tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semara Eskom. Baru-baru ini juga, pada tahun lepas, kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus, terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
3: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.
4: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
5: Lebih menjimatkan memasak dengan cerit penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.

Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

0: PM.
1: Terima kasih.
2: Ketemu dan.
3: Xie xie.
4: Thank you.
5: Terima kasih.
6: Matsukul.
7: Paling kewenangan.
8: Ponsikau.
9: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

0: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
3: Expressive.

Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM bagus. Bahadan sedar tak sedar, tugas saya menemani anda menerusi ekspresi inspirasiku edisi Selasa hari ini, 12 Mei 2026 akan berakhir sebentar saja lagi. Apa yang diharapkan, anda telah pun terhibur dengan pelbagai genre lagu yang disajikan untuk anda menerusi ekspresi inspirasiku, dan juga apa saja informasi yang dikongsikan, semoga memberi manfaat untuk kita bersama. Okey, dan selepas ini menerusi segmen yang ketiga di Sabah FM, iaitu Bangam Lai Tu Janji Dengar, anda akan ditemani oleh rakan setugas saya Kak Lang dan juga DJ Azian, ya. Dan untuk itu, saya rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad, sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk anda semua, dan pastikan anda terus kekal bersama kami di Sabah FM bagus. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi, bye.

0: Ngam Latu.
1: Okey, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan pastinya juga untuk edisi hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026.
2: Baiklah, petang ini Azian sama Nodi terus kasih kawan kamu macam biasa sampailah 6 petang nanti.
1: Betul. Okey, dan pastinya macam biasa untuk jam yang pertama kita ada belajar bahasa etnik. Sebab sambil-sambil kita tunggu untuk hari ini. Sebab dipahamkan kita akan ada apa ni, taklimat. Okey, yang mana taklimat krisis bekalan global dijangka 2.30 minit petang nanti.
2: Betul, yang akan disampaikan oleh yang berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi.
1: Betul. Okey, baiklah, belajar bahasa etnik untuk petang ini ialah, kenapa kalian banyak mengeluh ini?
2: Tidak, lama sudah saya tunggu kau di sini. Bila juga mau sampai ini?
1: Lama sudah saya tunggu kau ini, bila juga kau mau sampai ini?
2: Aduh, janji jam 1 setengah. Sekarang sudah jam 2, 6 menit patang.
1: Tidak
2: sampai-sampai. Okey, macam biasa kamu boleh terus komen di Facebook kami. Cari Jak Sabah FM Bagus Bah ataupun hantar WhatsApp di nombor
1: 019-490-4848. Kita berhibur bersama dengan lagu ini, lagu terbaru dari Marlini, lagunya yang bertajuk Pengandat Dia.
2: Sabah FM
1: Bagus Bah.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengamlah tu,
2: janji dengar,
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
4: Rentak pilihan suara Sabah.

0: barulah sedap. Yo, soal lagi mana? Soal lagi mana? Soal lagi.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
0: Begitu, bang. Komen, man. Rap.
2: Abangnya ya?
0: Oke.
2: Let's go, ladies.

0: Johor.
1: Ya, gembah ngam lah itu. Sama pukul 2.16 minit petang.
0: Okay. Baik, belajar bahasa etnik untuk ini hari. Lama sudah saya tunggu kau di sini.
1: Bila lagi?
0: Dari tadi lagi. Bila juga kamu sampai ini?
1: Kau agak-agak berapa jam selalu kau menunggu? Berjam juga kah?
0: Saya rasa saya yang kena tunggu.
1: Selalu begitu. Kayak lambat sikit saja begitu konon.
0: Iya, Nodi, kalau janji, oke, kita keluar jam 10. So bagi kita awal-awal, okay. Jam 10 tuh baru mau bersiap.
1: Wow, itu kompon kalau perempuan lah. Kita ada kawan kita di sini. Ini apa nih? Etnik Buton.
0: Sudah saya tunggu.
1: Nom ponamo. In togi hintu minano hato daripada Nora di Tawa Coin Hill, dia bilang. Nompo namo, lama saya tunggu kau. Fe in togi hintu minano hato. Macam
0: Jipun.
1: Macam Jipun. Betul. Okey, itu etnik Buton. Okey.
0: Okey, si Tiap Sasanin dia bilang dalam bahasa Bisaya Boven, na buoy nio aku na nanginot di Jun City. Sangiran kian ikau mo korikot iti.
1: Okey, itu dalam bahasa Bisaya. Si Asna Nawa di Lahdatu dia bilang mita la de ia mate jangkoi. Apa na pi ito letut ni? Apa na pi iko letu ni?
0: Mungkin mata jeng kali.
1: Mata jeng. Mita la de ia mata jeng.
0: Koi.
1: Koi. Apa napi iko letuti?
0: Okay, kamu boleh terus komen-komen lagi. Nanti kami baca.
1: Betul.
0: Apapun kita mau layan lagu lagi.
1: Lagu daripada si Malti dan Mojion, Agung-Agung Kuyo.
0: Sabah FM.
1: Bagus banget.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: Belajar bahasa etnik di Bangam lah tu.
1: Sabah FM bagus ba.
2: Okey, belajar bahasa etnik di Sabah FM. Terima kasih yang sudah komen-komen, yang sudah hantar di WhatsApp pun ada juga. Dia bilang lama sudah saya tunggu kau di sini. Bila juga kau mau sampai.
3: Okey, kita ada WhatsApp daripada si Rosie William ataupun Z di Inanam. Dalam bahasa dusun, alait aku magadat dia saira koromikot.
2: Okey, hal lagi kita ada si Kalagiao di sini. Dia bilang alait aku no mogindat dikahiti kam nokorotu au kopodi korikot-rikot.
3: Lain sikit. Si Emma Fatimah bisaya bofet nabuoy aku nanginut isada rikot-rikoti Nakuroyo.
2: Kenapa itu? Lagi kita ada voice note di sini.
3: Si Mayani Emma.
4: Assalamualaikum DJ Azian Enodi.
3: Waalaikumsalam.
4: Misalnya bopot, nabuai niyo aku nunggu ikau di city. Sanggiran ikau makarikote.
3: Sanggiran.
4: DJ, thank you.
2: Okay.
3: Sanggiran ikau norikot. Okay, kita mau tengok di Facebook. Sirina dalam bahasa murut bopot. Nabuai noyo aku mangina didon. Sanggilan poyo oko makasaboy.
2: Sanggilan poyo oko makasaboy. Alright, si Alice Raymond. Lama udah aku nganti nuan badi tu. Kemaya nuan ke data itu.
3: Kejap lagi sampai.
2: Etnik Iban Sarawak, okey?
3: Okey, si macam-macam tadi tu.
2: Okey. Si Udet.
3: Alait aku no mandat dia hiti. Ka am soira kodi ma korikot.
2: Oh, suap korikot aku ti.
3: Bisuk.
2: Lama kawan menunggu.
3: Okay. Nah, janji ni hari suap dia bilang besok.
2: Sisa soja dia bilang etnik Kedayan Bopot. Hantap bata sudah menunggu sini. Pabila tah kau akan datang.
3: Hantap. Dia punya nada tu macam marah sudah, geram marah, sudah.
2: Kan? Okay. Kamu boleh terus komen-komen lepas kita kasih baca. Kita ada lagu daripada si Francis Landong. Fikir-fikir dulu tapi dengarkan dulu lagu ini, lagu daripada Diana Lodfi, Pinilatmu Huangko.
3: Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: Baik, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan seketika kita ikuti taklimat krisis berkelan global bersama dengan Yang Berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi.
1: Semasa menunjukkan bahawa persekitaran ekonomi global masih tidak menentu. Risiko geopolitik yang berpanjangan terus memberi tekanan kepada pasaran tenaga, harga komoditi, kos logistik dan kelancaran rantaian bekalan dunia. Bagi sesebuah ekonomi terbuka seperti Malaysia, perkembangan ini perlu dipantau secara dekat kerana kesannya boleh bergerak secara berperingkat kepada kos pengeluaran, harga barangan, operasi perniagaan dan akhirnya kepada rakyat. Di peringkat global, harga minyak mentah Brent spot menunjukkan sedikit penurunan pada minggu pertama Mei. Bagi tempoh 5 hingga 8 Mei 2026, purata harga Brent menurun 8.5% kepada $108.40 setong berbanding $118.50 setong pada minggu sebelumnya. Namun, paras ini masih jauh lebih tinggi berbanding sekitar $68 setong sebelum krisis tenaga global tercetus pada 26 Februari 2026. Selaras dengan perkembangan tersebut, purata harga gas asli cecair atau LNG turut menurun 1.5% bagi tempoh 4 hingga 8 Mei 2026 daripada $17.67 juta BTU kepada $17.41 per juta BTU. Harga arang batu pula kekal hampir tidak berubah, hanya meningkat marginal 0.1% daripada $133.03 kepada $133.19 satu tan metrik. Perkembangan ini menunjukkan pasaran tenaga global ada menunjukkan sedikit kestabilan, tetapi masih perlu dipantau kerana sebarang gangguan baharu boleh memberi kesan kepada kos tenaga dan pengeluaran. Dari segi makroekonomi, kedudukan Malaysia masih stabil. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman atau OPR pada 2.75% untuk 7 Mei 2026. Inflasi keseluruhan dan inflasi teras pula masing-masing mencatatkan purata 1.6% dan 2.1% pada suku pertama 2026. Manakala anggaran awal KDNK suku pertama 2026 menunjukkan pertumbuhan 5.3%. Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya. Dalam keadaan rantaian bekalan global yang masih tidak menentu, prestasi ini menunjukkan pasaran domestik masih disokong oleh sentimen pelaburan yang baik dan juga keyakinan terhadap asas ekonomi negara. Selain pasaran equity, jika kita lihat dari segi kedudukan harga komoditi, dua komoditi utama negara iaitu kelapa sawit dan getah terus mencatatkan perkembangan positif. Bagi tempoh yang sama 4 hingga 8 Mei, purata harga kelapa sawit meningkat 1.2% daripada RM4,502 satu tan kepada RM4,558 satu tan Manakala purata harga getah meningkat 2.3% daripada 854 sen sekilogram kepada 874 sen sekilogram. Perkembangan ini dijangka menyokong pendapatan ekspor negara serta memberi limpahan positif kepada pekebun kecil dan juga aktiviti ekonomi domestik dalam sektor peladangan. Kita berganjak pula ke sektor pembuatan yang mana momentum pertumbuhan terus positif. PMI pembuatan S&P Global Malaysia meningkat kepada 51.6 pada April 2026 berbanding 50.7 pada Mac, iaitu paras tertinggi dalam tempoh 4 tahun. Bacaan melebihi paras 50 menunjukkan aktiviti sektor pembuatan sedang berkembang, disokong oleh peningkatan permintaan, aktiviti pengeluaran dan keyakinan firma. Namun begitu, laporan PMI juga menunjukkan firma pembuatan mula membina stok keselamatan dan berdepan tempoh penghantaran pembekal menjadi lebih panjang. Jadi mereka membina kekuatan inventory di situ. Ini bermakna sektor pembuatan masih berkembang tetapi sedang menyesuaikan operasi dengan risiko bekalan dan kos input yang lebih tinggi. Prestasi pengeluaran negara juga masih kukuh. Indeks pengeluaran perindustrian atau IPP meningkat 3.1% pada Mac 2026, dipacu oleh pertumbuhan sektor pembuatan sebanyak 5.5%. Ini menunjukkan aktiviti perindustrian negara masih bergerak, khususnya dalam subsektor berorientasikan ekspor seperti komputer, produk elektronik dan optikal, walaupun berdepan tekanan luaran dalam aspek tenaga, logistik dan juga input pengeluaran. Bagi sektor perkhidmatan pula, indeks harga pengeluaran perkhidmatan meningkat 2.1% pada suku pertama 2026 berbanding 1% pada suku sebelumnya. Kenaikan ini dipacu oleh subsektor penginapan serta makanan dan minuman sebanyak 5.7% serta pengangkutan sebanyak 3.8%. Perkembangan ini memberi isyarat bahawa tekanan kos sudah mula bergerak ke sektor yang lebih hampir dengan pengguna. Berkait dengan kos sara hidup, harga bahan makanan masih berada dalam julat yang terkawal, tetapi beberapa tanda peningkatan sudah kelihatan. Untuk tempoh 4 hingga 6 Mei 2026, harga bahan makanan terpilih bergerak dalam julat antara penurunan 2% hingga kenaikan 6.7% berbanding minggu sebelumnya. Harga daging lembu menurun 1.4% daripada RM36.40 sekilogram kepada RM35.88 sekilogram, manakala harga ayam standard hampir tidak berubah pada sekitar RM9.50 hingga RM9.51 sekilogram. Namun, beberapa item mencatatkan kenaikan. Harga ikan kembung meningkat 3.9% daripada RM16.76 sekilogram kepada RM17.42 sekilogram. Udang putih meningkat 1.2% kepada RM32.11 sekilogram. Sawi meningkat 4% kepada RM7.23 sekilogram. Manakala santan kelapa segar meningkat 6.7% kepada RM16.88 sekilogram. Walaupun statistik menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat golongan rakyat di sesetengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian. Justru, M10 bersetuju supaya Ketua Setiausaha Negara dapat menyusul perkara ini bersama semua Ketua Setiausaha Kementerian bagi menyelaras inisiatif usaha dan bantuan kerajaan sampai kepada kumpulan sasaran terutamanya golongan miskin dan rentan. Selain itu, tanda penyelesaian gaya hidup juga sudah mula kelihatan. Purata penumpang rel pada April 2026 meningkat kepada 1,085,580 orang penumpang sehari, iaitu peningkatan 7.6% berbanding Mac 2026. Manakala purata penumpang bas pula meningkat kepada 227,448 penumpang sehari, meningkat 10.3% berbanding bulan sebelumnya. Bagi penggunaan tenaga elektrik pula, purata permintaan maksimum bagi tempoh 4 hingga 10 Mei 2026 meningkat kecil sebanyak 1.4% kepada 20,097 megawatt berbanding 19,815 megawatt pada minggu sebelumnya. Peningkatan kecil ini menunjukkan corak penggunaan elektrik masih terkawal walaupun dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Perkembangan ini juga menunjukkan bahawa sebahagian daripada kita mula menyesuaikan corak mobiliti dan perbelanjaan harian kepada pilihan yang lebih cost effective. Dalam keadaan cost global tidak menentu, perubahan kecil seperti ini penting untuk mengurangkan beban kos yang ditanggung oleh isi rumah. M10 seterusnya turut membincangkan tekanan yang dihadapi terutamanya peniaga kecil, pengusaha pasar malam ataupun usahawan mikro yang terhimpit oleh peningkatan kos operasi. Malah, mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara. KPKT memaklumkan bahawa kadar sewa premis perniagaan yang berada di bawah seliaan pihak berkuasa tempatan ataupun PBT berbeza mengikut kategori PBT, iaitu secara umumnya kita ada bandaraya, perbandaran dan juga daerah serta mengikut jenis premis. Bagi menggambarkan keadaan ini, satu contoh kalau kita ambil dari kategori bandaraya, sewa pasar awam atau borong julatnya antara RM30 hingga RM1,600. Gerai atau ruang niaga antara RM80 hingga RM600. Manakala kompleks atau tapak komersial antara RM200 hingga RM1,600. Kos sewa ini pula menyumbang sekitar 7% secara purata dan boleh menjangkau sebanyak 58% daripada kos operasi perniagaan. Jadi susulan daripada pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri pada minggu lepas berkaitan pengurangan kadar sewa permis perniagaan, maka agensi persekutuan seperti MARA telah mula melaksanakan pengurangan sewa sebanyak 20% bagi lebih 7,135 lot premis perniagaan mereka di seluruh negara bermula Mei 2026. Usaha ini juga disambut oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dengan pengurangan kadar sewa sebanyak 50% bagi tapak penjaja dan premis terpilih milik DBKL, berkuat kuasa 1 April hingga 31 Disember 2027. Inisiatif ini bertujuan meringankan beban kos sara hidup lebih 10,000 peniaga kecil di ibu kota. Kerajaan Negeri Selangor juga telah memberi respon yang positif terhadap saranan ini dan dijangka akan mengumumkan butiran rasmi serta peratusan pengurangan dalam masa terdekat. Maka M10 sebentar tadi turut menggesa PBT dan kerajaan negeri yang lain untuk menyahut usaha mengurangkan kadar sewa premis atau kedai di bawah seliaan masing-masing berkuat kuasa serta-merta. Langkah ini boleh dilaksanakan secara bersasar mengikut keupayaan PBT masing-masing kerana kita tahu mereka tertakluk di bawah akta dan juga pembawaan di peringkat negeri dan juga kerajaan tempatan masing-masing. Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga, mengurangkan sedikit beban dan tekanan. Pekerja terus mempunyai pendapatan, premis tidak kosong dan ekonomi komuniti terus berjalan. Selain itu, M10 hari ini turut mengambil maklum perkembangan pembangunan dashboard ataupun paparan pemantauan krisis bekalan global yang dibangunkan secara bersama oleh Kementerian Ekonomi dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZM. Dashboard ini bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat yang telus dan mudah diakses oleh orang awam dalam memantau perkembangan semasa berkaitan krisis bekalan global. Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. InsyaAllah, dashboard ini dijangka boleh diakses oleh orang awam bermula 15 Mei 2026. Pada masa yang sama, paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata. Ini adalah peralihan penting dalam cara kita menguruskan krisis. Berpandukan data hampir masa nyata untuk mengesan tekanan awal, menyelaras tindakan dan memberi maklumat yang lebih jelas kepada rakyat. Dan seterusnya, M10 hari ini membincangkan dan juga mendengar pandangan daripada World Bank bahawa tekanan global berlaku secara berlapis. Kenaikan harga minyak global, baja dan juga makanan memberi kesan yang berbeza tetapi saling berkait. Berdasarkan penilaian World Bank, perkembangan ini menunjukkan tekanan harga masih tertumpu kepada komoditi utama yang mempunyai kesan limpahan kepada kos pengeluaran dan juga kos sara hidup. Oleh itu, tindak balas dasar perlu mengambil kira kesan langsung kepada rakyat serta kesan rantaian kepada perniagaan dan bekalan. Jadi sebentar tadi World Bank mencadangkan 4 keutamaan kepada negara kita, iaitu untuk menjamin bekalan tenaga, kedua memperkukuh ruang fiskal, kemudian mengurus permintaan tenaga serta menyasarkan sokongan kepada isi rumah dan perniagaan yang benar-benar terkesan. Pendekatan ini turut menekankan kepentingan memastikan kelancaran bekalan barangan kritikal dan pembiayaan rantaian bekalan bagi firma yang terdedah. Cadangan pihak World Bank tersebut kita sambut baik dan turut dibincangkan bahawa ianya selari dan sejajar dengan keputusan kerajaan melalui inisiatif yang sedang dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. Fokus kerajaan adalah untuk menjamin bekalan, memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada dan mengekang tekanan harga. Usaha sedang dibuat untuk menyelaras kawalan ekspor bahan api tertentu, jaminan bekalan barangan keperluan, pengurusan kuota pembelian, penjimatan tenaga serta kerjasama rapat dengan industri. Sebarang penyesuaian dasar akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara dengan keutamaan untuk melindungi rakyat. memastikan kestabilan bekalan dan mengurus kedudukan fiskal negara secara bertanggungjawab. M10 akan terus mengemaskini status bekalan tenaga dan bahan api dari semasa ke semasa bagi memastikan keperluan domestik kekal diberi keutamaan, di samping meningkatkan keyakinan pihak industri terhadap kelangsungan operasi dan kesinambungan aktiviti ekonomi negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, teman-teman, tadi kita dah pun ikuti taklimat krisis bekalan global yang mana telah pun disampaikan oleh Yang Berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi. Baguslah.

0: Okey, Sabah FM bagus. Terima kasih yang terus bersama kami. Dan sebelum pukul 3 minit petang. Tapi kan kita mau ucap terima kasih lah untuk kawan-kawan semua yang sudah ini hantar komen untuk belajar bahasa etnik hari ini.
1: Tak sempat kami baca sebab tidak ada taklimat.
0: Betul. Tapi mungkin bolehlah kita baca satu dua. Mesti ada masalah lagi nih.
1: Kita mau tengok di WhatsApp. Ini lah, di WhatsApp lah. Si Toraja. Si Marta Sesa Randan.
0: Okey.
1: Dia bilang dalam bahasa Toraja, iaitu Masai Liu Mokampai Kopiran Duka Ramu Rampo.
0: Oh, duka dan lara. Oh, Kopiran Duka Ramu Rampo. Itu dalam bahasa Toraja.
1: Masai Liu Mokampai. Kampai sampai.
0: Oh, sampai.
1: Okey.
0: kita dah siap umur di sini. Dalam batas sudah aku menunggu bis kita sini ani. Bila tak kau akan sampai?
1: Kejap lagi. On the way.
0: Okay.
1: Kita tengok di Facebook Nodi.
0: Pastinya di Facebook pun ada juga komen-komen untuk belajar bahasa etnik untuk hari ini. Pastinya kita ada kawan kita si Buluntong. Alait aku no magandat hiti. Suara ko korekot. Dia bilang Dusun Liwan Tambunan.
1: Okey, kita ada Kak Ambens. Dia bilang dalam bahasa Bajau sama KM, Kota Marudu. Betah no aku ngagat takau mito. Ini macam mana ni?
0: Sembaran pan ko teko pito.
1: Nak bahasa Sembaran.
0: Sembaran.
1: Sob di situ kan. Sembaran pan ko teko teko pito. Okay. Si Exrolina. Olit aku no magandat diti city.
0: Dika city.
1: Oh, Dika city. Si Rako di Malakorikot.
0: Oh, ini dusun Ranau.
1: Si Rako di Malakorikot.
0: Okey. Si Ahran pun ada juga di sini. Dia bilang debuai de lupus aku gedalut ikau tui. Nukidan tun ikau asawat ano. Dia bilang lama sudah saya tunggu kau, bila kau mau sampai ini.
1: Muro tadi si Nabila bilang naboy noyoh aku nagina dirundra giti. Sangilan boh kasabayan muno.
0: Sangilan bila. Alright, itu antara yang sempat kita baca lah kan untuk belajar bahasa etnik hari ini. Terima kasih kawan-kawan yang sudah komen-komen. Dan macam biasa untuk jam yang kedua, kita ada topik santai untuk hari ini. Pastinya sempena dengan Hari Jururawat Sedunia.
1: Okey, yang disambut hari ini 12 Mei 2026. Jadi kita mau cerita pasal jururawat.
0: Ataupun betul.
1: Kalau orang putih bilang nurse.
0: Misi.
1: Misi. Okey, kita mau cerita pasal apa? Ayat nurse yang kamu ingat sampai sekarang.
0: Betul. Yang paling kamu ingat. Kan asal kita jumpa nurse mesti dia akan ada satu ayat-ayat yang membuatkan kamu punya nurse. Okey.
1: Jangan lupa makan ubat.
0: Mungkin nasihat-nasihat dia lah kan.
1: Kalau macam demam ataupun selisma, batuk, kasih kurang minum ais.
0: Kadang-kadang ada juga begitu kan. Kasih keras.
1: Apa?
0: Kasih keras kopnya tangannya. Mau kasih cucuk jarum ini. Lalu kadang-kadang kan kita menahan begitu.
1: Kalau
0: takut cucuk jarum.
1: Di klinik kan di
0: kasih lembut tangan kau.
1: Jangan kasih keras. Ingat pula masa apa nih yang suntikan
0: vaksin
1: tuh kan. Jangan kasih keras, kasih lembut ya.
0: Terus teman tutup mata lagi.
1: Okay, kamu komen di Facebook kami, cari Jak Sabah FM Bagus Bah, dan juga hantar WhatsApp di nombor
0: 0194904848. Sambil kita tunggu kamu punya komen, kita berhibur bersama dengan lagu daripada si Abang Aji, Runsai Sekalang Pantun.
1: Sabah FM
0: Bagus Bah.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram,

0: Bah Ngam Latu.
1: Okey, Bah Ngam Latu lagu tadi, lagu daripada si Rush dan juga Lobo, Panan Sang Baru.
2: Okey, 3.19 minit petang. Kita mau kasih tahu lagi kawan-kawan kita, topik kita cerita pasal inilah sempena dengan Hari Jururawat Sedunia.
1: Betul.
2: Yang disambut hari ini, kita mau tanya jugalah, apa nasihat nurse yang paling kamu ingat sampai sekarang?
1: Kalau ada yang tidak ada pernah dengar nasihat nurse itu, maknanya tidak pernah lah pergi klinik kali ya, pergi hospital.
2: Pernah dengar tapi lupa.
1: Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Dia bilang okay.
2: Ini dia, nama dia Al-Fatihah.
1: Itu si pen dari Kingfisher.
2: Oh, saya nampak di sini.
1: Okay.
2: Ayat yang selalu nurse selalu tanya, ada rasa sakitkah? Di sebelah mana?
1: Di sebelah mana? Itu okay lagi. Bila alas kencing berak.
2: Macam baby pula ditanya. Kan? Bila baby nilas membuang. Ini sakit apa dan ya kalau ditanya
1: sembelit kali kalau gitu tuh.
2: Enggak boleh kasih ketawa karena sakit.
1: Oh jangan,
2: maafkan awas. Maafkan kami Ben dari kan. Kingfisher.
1: Itu antara apa ini respon kawan-kawan kita lah. Si siapa lagi di sini?
2: Si Rio. Yang saya tidak dapat lupa sampai sekarang tahun 2009.
1: Oh, masih ingat lagi ya, lama sudah pula itu.
2: Yo. Nurse ambil darah saya. Saya cakap tempat nurse saya cakap tempat nurse sakitkah? Kalau kena ambil darah, terus nurse tu cakap tidaklah sakit, macam kena gigit semut je bilangnya. Ini biasa nih nak sakit.
1: Nak sakit nih, gigit saja. Macam mana gigit semut saja betul. Dia bilang itu kalau yang jarum-jarum lah kan. Okay.
2: Tapi muka kau macam mana sudah tempat menahan?
1: Tutup mata lagi. Okay, kamu boleh lagi terus komen-komen lepas ini kita kasih baca. Okay, dan juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimah sekalian, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya. Untuk hari ini 12 Mei 2026, juga bersama dengan 24 Zulkaedah 1447 Hijriah, dalam pada pukul 3.35 minit petang nanti.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: justice and freedom for Palestine. InsyaAllah.
1: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram,

0: Bing Crosby.
1: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah ini, apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Pah Jahamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 satu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
3: Rentak pilihan suara Sabah.

0: Bapak Ngam Latu.
1: Okey, terima kasih untuk kamu semua kembali bersiaran bersama kami di Sabah FM Bahngam Latu. Sampai pukul 4.02 minit petang.
2: Okey, yang baru dengar kami ini petang cerita pasal nasihat ataupun pesanan nurse yang kamu ingat sampai sekarang.
1: Betul. Pastinya hari ini merupakan hari jururawat. 12 Mei disambut setiap tahun.
2: Kau ada keluarga kau jururawat?
1: Ada.
2: Berapa orang?
1: Ada satu, dua orang lah kali. Yang itu yang setahu saya lah. Mungkin yang lain-lain ada lagi kali.
2: Saya satu orang yang saya tahu lah. Nurse.
1: Nurse kan.
2: Nurse. Doktor?
1: Okay, juga. Doktor gigi ada.
2: Ada. Wow, biasanya.
1: Ada seorang. Biasanya seorang lah.
2: Okey, kita mau baca komen kawan-kawan kita. Sejumpa di rembulan. Jangan lupa makan ubat.
1: Oh, okey. Itu yang bila kita mau balik salah itu kan.
2: Jangan lupa, yang paling penting antibiotik tu kasih habis.
1: Oh, itu betul.
2: Yang paling penting.
1: Mesti kasih habis kalau kena bagi kan. Si Alice Raymond dia bilang, jangan lupa tarik temu janji. Dia bilang, oh maknanya mau ada temu janji setelah itu. Ada sudah dia punya buku-buku.
2: Matau buku pink juga yang untuk ibu mengandung. Tapi kalau yang file-file anu tu macam-macam sudah tidak punya sakit tu.
1: Itulah dibuka sudah. Last review yang bulan ini.
2: Oh, cantik saudara kau ni. Okey, sudah ni.
1: Okey.
2: Okey, sisa sauja makan tu ubat. Bukan untuk disimpan.
1: Nasihat. Lagi kita nak kawan di sini si Aran. Dia bilang ini dia ada bertemu seorang nurse yang pernah berkhidmat bagian unit psychiatry di Hospital Duchess of Kent. Dia bilang pesannya sebelum meninggalkan saya, janganlah terlampau kuat merokobah. Dia bilang, nah, ding. Dia bilang, ding tu nama timbangan saya. Dia bilang, nah, ingat tu pesanan tu, jangan kuat merokok. Dia bilang,
2: tanya sekarang macam mana? Masih lagi kah? Si kau, wah, ini ada sudah ada punya buku periksa mata. Dia bilang
1: periksa mata. Semasa saya pergi di Hospital Queen Elizabeth, dia bilang sana tingkat 3 aras 3. Dia bilang klinik pakar mata ada periksa mata dan kena suruh baca sejauh yang kamu boleh melihat tulisan kecil. Dia bilang orang keyu mata kiri buta tak nampak langsung dan dicuci mata dua sekali dan lupa apa ni dan ubat mata. Ada kata temu janji lagi disuruh datang 8 hari bulan 4 2020 tahun hadapan. Saya tidak lupa kalau doktor cakap untuk pengesahan di perkeso. Dia bilang,
2: ini si Richard Joseph. Bagus. Ini ingatan ataupun pesanan yang mesti kita ingat.
1: Betul.
2: Walaupun tempoh janji temu tu jauh lagi. Nah, kalau boleh kasih simpan lah di mana mana. Tulis di mana mana kan supaya kita ingat.
1: Boleh kita kasih besar ini gambar ini kan. Apa dia bilang dia miring.
2: Klinik mata di BE FP 8 April 2027 9 pagi.
1: Oh, 9 pagi. Nah, jangan lupa. Tahun lagi tahun depan itu. Oke. Okay.
2: Kenapa? Kalau kami ingat kami kasih ingat kau lagi Richard.
1: Betul.
2: Tahun depan kalau kami panjang umur.
1: Oke, okay, kamu boleh terus komen-komen cerita kita untuk petang ini apa nasihatnya yang paling kamu ingat sampailah sekarang.
2: Baiklah.
1: Kita lagi pada Koi Tiwi Karba.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

0: Bah Ngam Latu.
1: Okey, Bah Ngam Latu, selamat Hari Jururawat Sedunia hari ini.
2: Hari ini 12 Mei 2026.
1: Betul. Jadi cerita kita untuk ini petang adalah mengenai dengan nasihat ataupun teguran. Teguran yang diberikan oleh nurse sama kita time kita pergi buat pemeriksaan, kita pergi buat review semua tu kan.
2: Kalau jadi biasa macam kalau sakit kasih kurang minum manis.
1: Ya, kasih kurang-kurang teman-teman manis.
2: Kalau macam apa nih orang bilang besar apa nih macam yang apa kasih kurang sedikit minum apa nih begula.
1: Betul.
2: Kan kencing manis lah.
1: Kencing manis. Kita ada kawan kita di sini. Dia bilang si Hasna adalah satu klinik apa nih klinik sehat dan tempat dia besarin pertama kali tahun 2010 di apa di IP. Sangat sangat bagus dokternya. Kalau enggak silap namanya Dr. Siti. Diceritanya lah dokter. Oke. Kita ada kawan kita di sini.
2: Emma Fatimah. Bah, siapa yang sakit tuh rajin-rajinlah makan ubat. Jangan enggak dimakan tuh ubat.
1: Kan itulah nasihat-nasihat apa ini nurse-nurse yang selalu kita dengar kalau kita pergi klinik ataupun hospital.
2: Adakah nurse kah yang mau komen-komen kita? Macam tadi ada nampak si Kak Ambens. Nanti kita carilah. Ada tadi dia share juga sob Kak Ambens nih. Jururawat yang sudah besar lah. Si Raffi bilang yang saya pula pernah kena cakap.
1: Kalau bukan robot jaga-jagalah kesehatan. Kesehatan. Tapi jururawat tu dia bilang kakak sepupu dia juga lah. Itulah dia berani tegur. Kau ingat kau robot kah? Anda pandai sakit. Kau mesti menjaga kesehatan.
2: Robot pun pandai juga nak bergerak. Habis bateri. Dia rusak juga.
1: Dia rusak juga.
2: Pandai bekaran-karan juga itu itulah. Robot.
1: Okey, apapun kejap lagi 4.30 Mei petang. Pastinya berita utama Sabah FM dan tajuk-tajuk berita utama untuk hari ini ialah
2: Sabah terima peruntukan 12.02 bilion ringgit di bawah RMK 13.
1: Dan seramai 142 bakal haji Sabah berlepas ke Tanah Suci.
2: Okey, nantikan berita penuh 4.30 minit petang nanti.
1: Kira lagi daripada Amir Masdi, Calar
2: Sabah FM.
1: Bagus bah.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

12 Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesehatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM. Baguslah. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah terima peruntukan 12.02 bilion ringgit di bawah RMK 13. 142 bakal haji Sabah berlepas ke Tanah Suci. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramhani Zan Jahamin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Sabah terima peruntukan pembangunan di bawah RMK 13 terbesar dalam sejarah negeri. Siling pembangunan berjumlah lebih 12 bilion ringgit itu melibatkan lebih 1,000 program dan projek pembangunan di seluruh negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, peruntukan terbesar dalam sejarah Sabah itu perlu diterjemahkan kepada pelaksanaan berkesan dan memberi impak terus kepada rakyat. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan perasmian International Construction Week Borneo dan Build Expo yang dibaca Timbalan Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Menurut Datuk Hajiji, tumpuan kini untuk mempercepat penyampaian projek, memperkukuh koordinasi serta memastikan pembangunan yang dilaksana bersifat mampan dan berdaya tahan. Antara fokus utama, pembangunan infrastruktur, jaringan pengangkutan, sistem logistik serta perluasan akses perumahan mampu milik untuk kesejahteraan rakyat. Industri pembinaan akan menjadi pemacu utama transformasi pembangunan Sabah, termasuk menerusi projek Lebuh Raya Pen Borneo dan pembangunan bandar utama seperti Kota Kinabalu, Sandakan dan Tawau. 142 bakal jemaah haji Sabah berlepas dari Kota Kinabalu ke Kuala Lumpur pada Isnin untuk menjalani proses makarut sebelum berlepas ke Tanah Suci. Majlis mengucapkan selamat berangkat kepada jemaah haji negeri Sabah bagi musim haji 1447 Hijrah berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, SICC Kota Kinabalu. Majlis disempurnakan Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Musa Aman. Hadir sama Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Acara dimulakan dengan alunan zikir Asmaul Husna serta bacaan doa yang dipimpin Mufti Negeri Sabah, Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Bongsu Aziz Jaafar. Sebelum diteruskan dengan ucapan Wakil Lembaga Tabung Haji serta perutusan khas Yang di-Pertua Negeri kepada para jemaah. Bagi musim haji tahun ini, Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan mencatat keseluruhan jemaah 1,195 orang. Sementara itu, dalam perutusan khas Tun Musa, beliau mengingatkan jemaah supaya sentiasa menjaga kesihatan, mematuhi peraturan dan memelihara nama baik negara sepanjang berada di Tanah Suci. Selain memanfaatkan peluang menjadi tetamu Allah dengan memperbanyakkan ibadah dan doa demi kesejahteraan Sabah serta negara. Dalam pada itu, Tun Musa juga menyeru umat Islam di negeri ini menjadikan budaya menabung di tabung haji sebagai amalan berterusan dalam merancang perjalanan ibadah ke Tanah Suci. Amalan menabung secara konsisten bukan sahaja mencerminkan pengurusan kewangan bijaksana, malah membuktikan kesungguhan untuk memenuhi rukun Islam kelima itu. Dalam majlis berkenaan, Tun Musa bersama Ketua Menteri turut meluangkan masa bersalaman dan menyampaikan sumbangan peribadi serta sumbangan kerajaan negeri kepada jemaah. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Sektor perindustrian Sabah terus diperkasa menerusi pembangunan Taman Perindustrian Kim Tech Cheong Consolidated Berhad, KTC, bernilai RM150 juta ringgit di Taman Perindustrian Kota Kinabalu, KKIP Kota Kinabalu. Projek di kawasan seluas lebih 6 hektar itu dijangka siap dalam tempoh 18 bulan bakal menjadi hub bersepadu bagi sektor pembuatan, teknologi, perdagangan dan pengedaran, sekaligus membuka sekurang-kurangnya 500 peluang pekerjaan baharu. Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Datuk Iwan Benedict berkata, pelaburan itu merupakan petunjuk positif terhadap pertumbuhan sektor perindustrian di negeri ini. Pembangunan berkenaan turut melibatkan kerjasama strategik dengan syarikat dari luar negara, termasuk China. Beliau menegaskan kementerian akan terus memberi sokongan khidmat nasihat dan fasilitasi bagi memudah cara pelabur domestik dan asing yang berminat melabur di Sabah. Datuk Iwan, yang juga timbalan Ketua Menteri, ditemui selepas menyempurnakan Majlis Pecah Tanah projek berkenaan. Sementara itu, pengarah eksekutif KTC, Datuk Dexter Lau berkata, projek berkenaan dijangka meningkatkan kapasiti operasi syarikat sehingga 4 kali ganda. Pembangunan Taman Perindustrian KTC bukan sekadar peluasan infrastruktur, sebaliknya bakal mengintegrasikan teknologi global dan pasaran ASEAN termasuk Filipina, Kemboja dan Vietnam. Menurut beliau, KTC juga sedang memperkukuh ekosistem vendor dan memperkasa perusahaan kecil dan sederhana PKS bagi membina rangkaian perniagaan yang lebih kompetitif di peringkat serantau. KTC turut menyasarkan peningkatan hasil tahunan kepada RM2 bilion dalam tempoh 3 tahun akan datang. Sasaran itu disokong dengan penambahan 400 kenderaan logistik serta peningkatan jumlah tenaga kerja syarikat kepada hampir 2,300 orang. Sempena sambutan Hari Jururawat Sedunia hari ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan penghargaan kepada warga jururawat dengan menyifatkan kerjaya itu sebagai bidang mulia yang menuntut pengorbanan, kekuatan jiwa serta ketulusan hati luar biasa. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri berkata, jasa dan pengorbanan warga jururawat amat bernilai buat rakyat dan negara. Jururawat merupakan insan yang paling dekat serta memahami keadaan pesakit. Selain pengalaman dan ketelitian mereka, menjadi tonggak penting membantu doktor memberikan rawatan terbaik. Hari Jururawat Sedunia disambut pada 12 Mei setiap tahun bagi menghargai sumbangan golongan berkenaan kepada masyarakat di seluruh dunia. Sambutan Hari Jururawat Sedunia peringkat Hospital Queen Elizabeth II, Kota Kinabalu, meriah dengan penglibatan warga kerja perkhidmatan kesihatan. Sambutan bagi menghargai pengorbanan dan jasa jururawat yang komited menjaga pesakit sepanjang masa. Menurut Ketua Penyelia Jururawat HQE2, Hikmah Savitri Sunarto, tema tahun ini iaitu Our Nurses, Our Future, Empowered Nurses, Save Life, menekankan kepentingan memperkasa budaya penyayang dan kerja berpasukan demi keselamatan pesakit. Beliau berharap setiap jururawat terus menanam sikap empati, memandangkan mereka merupakan individu yang paling dekat dengan pesakit sepanjang tempoh rawatan. Generasi baharu jururawat juga digesa untuk terus memperkukuh ilmu dan kemahiran melalui latihan berterusan bagi mencapai tahap profesionalisme terbaik. Pengurusan bencana yang mampan bukan hanya bergantung kepada teknologi moden, malah memerlukan kerjasama berterusan antara kerajaan, akademia, industri dan komuniti. Pengarah Pusat Penyelidikan Bencana Alam Universiti Malaysia Sabah, Profesor Dr. Caroline Malaysia Payus berkata, risiko bencana yang semakin kompleks akibat perubahan iklim memerlukan pendekatan lebih terselaras dan inklusif. Ketahanan bencana yang berkesan hanya dapat dibina melalui perkongsian ilmu, kepercayaan dan tindakan bersama secara berterusan. Beliau menyatakan demikian dalam ceramah sempena eksposisi dan forum Asia Berdaya Tahan 2026 di Ibu Negara. Dalam pada itu, Dr. Caroline turut menegaskan golongan belia perlu diperkasa sebagai ejen perubahan aktif dalam usaha kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah terima peruntukan 12.02 bilion ringgit di bawah RMK 13. 142 bakal haji Sabah berlepas ke Tanah Suci. Sekian berita tadi disunting Jenio Ramahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.

0: Ozzy Crosby.
1: Ahai nor lela, alahai nor lela, gadis Melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah ini, apalah di senyumanmu ini.
0: Siti Pah Jahamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Ngam Latu.
1: Abang Ngam Latu, terima kasih yang terus bersama dengan kami. Soal pukul 4.51 minit petang.
2: Okey, ini juga Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang, Lodi.
1: Betul.
2: Yang dijangka berlaku di kawasan pedalaman melibatkan Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan. Juga di kawasan pantai barat melibatkan Papar, Putatan, Pinampang, Kota Kinabalu dan Tuaran serta di Kinabatangan dan juga Sandakan, juga di wilayah Persekutuan Labuan sehingga 7 malam nanti.
1: Betul. So tadi pun ialah Mami Sapun sempat antar gambar kan di kampung, memang masuk air sudahlah di Tuaran, Tuaran hujan lebat lah ketika ini.
2: Tadi nampak juga status kawan-kawan di Bulatan Siga pun macam air naik sudah sikit-sikit.
1: Aduh, itulah kan. Walaupun agar semuanya baik-baik sajalah, okey. Dan untuk kamu yang tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan, okey. 5 petang utama, 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur.
2: Sabah FM.

0: aliran perdagangan. Paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata.
1: Akmal Nasrullah turut memaklumkan ekonomi Malaysia kekal stabil meskipun berdepan ketidaktentuan global. Kata beliau, Bank Negara Malaysia mengekalkan OPR pada 2.75% pada 7 Mei lalu. Manakala inflasi keseluruhan dan inflasi teras masing-masing mencatatkan purata 1.6% dan 2.1% pada suku pertama tahun ini. Anggaran awal KDNK bagi suku pertama pula menunjukkan pertumbuhan 5.3%.
0: Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya.
1: Selain itu, dua komoditi utama negara iaitu kelapa sawit dan getah turut mencatatkan perkembangan positif. Walaupun pasaran tenaga global menunjukkan sedikit kestabilan, namun ia masih memerlukan pemantauan kerana sebarang gangguan baharu boleh memberi kesan kepada kos tenaga dan pengeluaran. Malaysia dan China akan memperkukuh kerjasama membangunkan industri masa hadapan dengan TVET menjadi elemen utama negara bagi pertumbuhan ekonomi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kedua-dua negara perlu melangkaui perdagangan tradisional sebagai bidang utama kerjasama. Selain mengenal pasti mobiliti elektrik, teknologi bateri, tenaga boleh baharu, sistem digital dan pembangunan bakat, menurut beliau, Malaysia sedang memperkukuh TVET bagi menyokong sektor pertumbuhan tinggi. Sasarannya 700,000 pekerjaan baharu dalam sektor pembuatan serta 500,000 pekerjaan dalam ekonomi digital. Kebenaran merancang pembangunan di kawasan takungan air di kawasan Jinjang dan Batu di Kuala Lumpur tidak akan diluluskan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yeoh menegaskan keputusan diambil susulan kapasiti kolam takungan banjir dianggarkan hanya berbaki 30% daripada saiz asal.
2: DBKL tidak akan meluluskan pemberian kebenaran merancang bagi sebarang permohonan pembangunan di atas kawasan kolam takungan banjir sehingga syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran bagi memastikan fungsi asal kolam dan akses penyelenggaraan dapat dikekalkan.
1: Hina Yeoh. Sementara itu, 14 lokasi berisiko banjir dikenal pasti sekitar ibu negara. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Sri Fadlun Ma'ujud berkata, antara kawasan terlibat Jalan Sultan Azlan Shah, Lebuh Raya Sultan Iskandar, Bulatan Datuk On dan Jalan Tun Sambatan. Selain itu, jumlah kawasan air bertakung di ibu negara berjaya dikurangkan daripada lebih 30 lokasi kepada 14 lokasi ia hasil pelaksanaan pelbagai projek mitigasi dan penambahbaikan sistem saliran secara berterusan. Berita seterusnya. Tiada sebarang aduan mengenai kes penipuan haji diterima bagi musim haji tahun ini. Namun, pemantauan terus dipergiat bagi membendung kegiatan tersebut daripada berleluasa. Ini ditegaskan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.
3: Alhamdulillah, kita belum menerima lagi aduan-aduan. Namun, di peringkat Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, khususnya Tamu Haji, Jawhar dan juga agensi-agensi berkaitan, kita sememangnya memantau ya, dari masa ke semasa dan kepada seluruh rakyat Malaysia kiranya ada mengesyaki ataupun informasi yang dirasakan memerlukan pengabsahan ataupun pengesahan, maka boleh rujuk kepada Tamu Haji dan kita boleh bantu untuk mengesahkan sama ada ianya adalah benar ataupun skam.
1: Beliau turut memaklumkan sehingga kini lebih 21,000 jemaah haji negara selamat tiba di Tanah Suci. Operasi haji tahun ini secara keseluruhannya berjalan lancar, hasil perancangan teliti dan penambahbaikan berterusan oleh TH. Selepas hampir dua dekad bersiaran, program kerohanian RTM Salam Baitullah tampil dengan pembaharuan apabila buat julung kalinya memperkenalkan lagu tema rasmi bagi musim ke-18. Lebih istimewa, ia dirakam bersama orkestra RTM melibatkan kira-kira 17 pemuzik. Penerbit media sosial Salam Baitullah KC Rozaimi berkata program itu mengangkat tema jihad yang terindah supaya lebih dekat dengan realiti masyarakat khususnya golongan muda.
4: Untuk tema jihad yang terindah untuk tahun ini, kita lebih kepada bukan semata-mata perjuangan dalam peperangan, tapi kita perjuangkan dalam kehidupan kita seharian.
1: Musim ini Salam Baitullah menampilkan 6 segmen utama iaitu Kabar Tanah Suci, Duyu Furrahman, Albayan, Rehlah Harap Main, Kapsul Haji dan segmen baharu Istiqomah yang akan bermula bersiaran mulai esok hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Rakyat Malaysia bakal menikmati siaran langsung Piala Dunia 2026 secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, orang ramai digalakkan memuat turun aplikasi RTM Klik bagi menonton temasya berprestij itu. Seranan disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
5: Mengenai siaran Piala Dunia 2026 yang buat kali pertama diberikan secara percuma kepada rakyat Malaysia dalam tempoh 20 tahun, dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan bagi World Cup tahun ini, tapi kali ini kita berikan secara percuma.
1: RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Aplikasi My Sejahtera akan ditambah baik dengan penyediaan penjejak wabak hantavirus menerusi menu Disease Tracker. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Tahid berkata, langkah itu bagi membolehkan pengguna mendapatkan maklumat terkini berkaitan pengesanan penyakit berjangkit berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Spanyol berjaya menyelesaikan operasi pemindahan kumpulan terakhir penumpang dan kru dari kapal pesiaran MV Hondius yang terjejas akibat jangkitan hantavirus. Kapal tersebut telah meninggalkan Pulau Tenerife dan sedang dalam pelayaran menuju ke Rotterdam, Belanda. Akhir sekali sukan, program Road to Gold RTG akan meneroka sukan baharu yang berpotensi menghadiahkan pingat emas pertama negara pada sukan Olimpik. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata pendekatan itu akan dibincangkan dalam mesyuarat RTG 19 Mei ini. Hasil mesyuaratnya termasuk pelan tindakan program berkenaan akan diumumkan kelak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PBT Kerajaan Negeri digesa kurangkan kadar sewa premis. Papan pemuka pemantauan krisis bekalan global boleh diakses Jumaat ini. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-post. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
3: Forum Anjun At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjun At-Taqwa Sabah FM akan diadakan di Surau Darul Ulum, Kampung Berondong Papar dengan tajuk Guru Murabbi Pelita Sepanjang Zaman, Khamis 14 Mei 2026 pukul 8 malam. Bersama panel Ustaz Dr. Sarip Adul, Pengarah Pusat Islam UMS, dan Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Mursal, Guru SMK Agama Kota Kinabalu, serta moderator Ustaz Muhammad Rizwan Kaplin. Masyarakat sekitar daerah Papar dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
4: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
5: Sabah FM. Bagus bah.

0: Gandingan Corey dan juga Ella, pergilah sayang. Mungkin pukul 5.26 minit petang.
1: Sayang, kalau sakit, pergilah jumpa doktor.
0: Itu nurse yang di mana itu panggil kau sayang.
1: Tidak, pesanan untuk pasangan. Pergilah sayang, jumpa doktor ataupun doktor lah kan. Nurse akan bantu apa yang doktor suruh.
0: Betul.
1: Okay, si Hasbiah dia bilang selamat hari jururawat sedunia buat semua jururawat di Malaysia. Saya masih ingat lagi pesan jururawat pada saya. Harap muka ajak lawa. Gigi tu jaga betul-betul. Masa tu saya tampal gigi, dia bilang. Selamat bersiaran Naudi dan Azian. Sabah FM bagus, Bah.
0: Okay,
1: from Australia.
0: Oh, thank you so much. Okay. Tapi itulah, harap muka ajak lawa. Gigi tu jaga betul-betul. Jalan.
1: Sana lubang, sini lubang.
0: Okay, ini si Cik Nong, dia bilang. Dia bilang, tak sayang nyawa ke? Nah, awas. Itu lagi macam... apa ini terkena di hatilah, teguris teruslah.
1: Teguris. Kan? Si Kamin, selamat hari jururawat. Berhikmatlah dengan dedikasi kepada pesakit.
0: Itulah ucapan daripada si Kamin. Lagi kita ada si Riri. Dia bilang 2 biji sekali makan, makan ubat bila perlu, ha. Ini ubat batuk, minum 3 kali sehari. Jangan lupa makan ubat tau, dia bilang. Oi.
1: Ingat
0: loh. Ambil selepas makan, ha. lagi.
1: Si Kingken dia bilang masa saya kena tahan di wad dulu, kasih habis tu makanan sama ubat ya. Kasih habis tu makanan sama ubat ya, Bang. Supaya cepat sihat dan keluar awal.
0: Dia bilang,
1: apapun, selamat hari jururawat buat semua jururawat di mana saja bertugas, terutama sekali untuk istrinya yang tercinta. Gimana nih? Zuaini. Yang tengah bertugas di Hospital Sipitang, juga untuk adikku Mimi di Klinik Kesehatan Mesapol.
0: Kan, oh family dia penik jururawat. Itulah yang syok kan.
1: Dari sono di kalau macam sakit-sakit yang ringan ada jururawat.
0: Ada jururawat.
1: Pribadi
0: betul. Okey, kamu boleh lagi terus komen-komen lepas ini kasih baca. Kita lagu daripada Rosa Pudar.
1: Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
4: Christy.
3: Ah?
4: Oh, tiba-tiba nama.
3: Yeah, very Rafiq.
4: Saya mau bagi tahu kau ni kan. Kau pernah naik Gunung Kinabalu?
3: Okay. Naik panjat maksud dia kan? Panjat tak pernah lagi.
4: Panjat Gunung Kinabalu, yalah.
3: Anangan tu masih ada lah. Tapi macam kalau betul-betul mau kasih realisasi, belum lagi ni. Kenapa?
4: Kau tahu kan di Gunung Kinabalu tu ada jambatan gantung?
3: Hah?
4: Ya.
3: Betul bah?
4: Ya.
3: Dari mana sampai ke mana tu?
4: Itu bikin gaya.
3: Alamak.
4: Okay, kau tahu jambatan gantung tertinggi di dunia? Malaysia mempunyai jambatan gantung Suspension Bridge. Yang tertinggi di dunia.
3: Dan?
4: Ya, dan ramai yang tidak tahu ni kewujudan dia, tapi sekarang makin famous sudah. Yang tertinggi di dunia terletak di Gunung Kinabalu.
3: Oh, itu letu yang orang orang bilang Via Ferrata tu. Begitu. Wow.
4: Tapi macam macam seram pula saya. Walaupun ada tu harness semua tu kan, ada tali semua tu, macam seram bergegar je lutut saya lah. Saya tengok saja pun boleh bergegar. Apa lagi kau naik? Macam mana?
3: Kau rasa kita punya bos berani gitu ah?
4: Baru jambatan kaca.
3: Aduh, kasihan.
4: Jangan masih ingat saya lah. Okay, ini dia jambatan gantung tertinggi di dunia. Rupanya di Sabah, di Gunung Kinabalu. Suspension Bridge tu lah.
3: Kebanggaan orang Sabah ini. Mantap, baru kita
4: mantap.
3: Tahu.
4: Baru saya tahu.
5: Oh, baru saya tahu. Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta. Bagi pendapat kamu, semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bah Ngam lah tu. Janji dengar.
1: Oh boy.

0: Okey, kita ingin kongsikan Biz On Air untuk hari ini.
1: Okey, Hari Guru 16 Mei. Mm-hmm. Jadi perkongsian kita ni memang ngam lah.
0: Betul.
1: Ini sempena dengan sambutan Hari Guru yang bakal tiba. Pasti ramai yang sedang mencari hadiah istimewa.
0: Oh, betul. Sebab hari itu kan nampak kawan saya ni jalan-jalan pergi cari macam hadiah lah. Dia bilang, untuk apa kau ni? Saya bilang, banyak barang kau mau beli. Untuk mau kasih hadiah ni, budak saya punya cikgu lah semua. Dia bilang, tanda penghargaan.
1: Betul, tanda penghargaan untuk insan yang banyak berjasa, dia bilang.
0: Betul.
1: Okay, kadang-kadang tak perlulah hadiah yang terlalu besar. Cukup untuk sesuatu yang simple tapi penuh makna.
0: Betul. Jadi untuk petang ini, Love Bukit Beaufort dan juga Love Bukit Kota Kinabalu tersedia pilihan gift set Hari Guru yang comel dan juga menarik. Dia ada coklat, lepas tu ada pen, apa ni, hiasan manis yang dijadikan hadiah untuk guru tersayang.
1: Walaupun orang bilang nampak ringkas, tapi cukup bermakna untuk menceriakan hari mereka yang mendidik dengan penuh sabar dan dedikasi. Sesuai diberikan daripada murid, ibu bapa maupun rakan-rakan sekolah sebagai tanda penghargaan sempena Hari Guru.
0: Betul. Kalau kamu, dia bilang, belum lagi dapat cari hadiah, bolehlah kamu pergi di sini. Ini merupakan salah satu contoh hadiah lah yang boleh bagi sama guru-guru Love Bukit Beaufort dan juga Love Bukit KK.
1: Tengok gambar pun
0: boleh buat ikan begitu. Ada dia punya ucapan selamat Hari Guru.
1: Kalau saya cikgu pun saya dapat begini, saya terharu. Coklat, ada pen. Pen ngam lah.
0: Pen merah, pen hitam. Merah ni marka koranda. Ini salah.
1: Tapi kenapa tanda kertas mesti warna merah kan? Cuma warna merah. Kalau menanda.
0: Ya, supaya nampak kali ya.
1: Oh, bunga-bunga pun ada juga. Bukit.
0: Betul.
1: Okay, jadi kalau kamu berminat, kamu pergi ke Facebook resmi kami, Sabah FM Bagus Bah. Kami sudah tag dia punya pemilik bisnes. Pemilik bisnes.
0: Love Bukit
1: Beaufort dan juga Love Bukit KK.
0: Itu dia Biz On Air untuk hari ini.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu, lagu tadi lagu daripada Adira, Sayang Orang Sama. Mungkin pukul 5.48 minit petang.
2: Okey, kita mau sambung lagi baca komen kawan-kawan kita. Topik ini petang sempena dengan sambutan Hari Jururawat Sedunia. Apa ayat nurse yang kamu paling ingat sampai sekarang?
1: Aznina. Jaga luka jahitan bagus-bagus, dia bilang. Jangan admit lagi ya, dia bilang.
2: Si Mihail, ini starring nih, yang tuna Superman, yang tuna pula macam Ultraman, bilang tunas yang datang pergi sekolah untuk kasih jarum BCG. Itu dia budak-budak kali ya, dia ingat.
1: Okey, main ni Emma, dia bilang ingat temu janji, jangan lambat makan ubat, tidak boleh selang-seli makan ubat.
2: Si Said Ali, sabar. Sikit je lagi. Ini kenapa ini disuntik?
1: Disuntik kali ya. Okay. Lagi
2: lah ya. EDK daerah Tawau. Nggak juga sakit. Macam digigit semut je.
1: Itu kalau itu part memang jarum lah. kan. Hari itu pun kan. kan ya saya pergi apa ni, hospital gigi itu kan.
2: Oh, klinik gigi. Menampal?
1: Iya, menampal. Menampal.
2: Hei, muka jensem, jaga bagi.
1: Dia bilang apa itu yang dia, tahana sikit saja ni ya, dia bilang. Dia yang temo kasih jarum tu.
2: Dia mau bius.
1: Mau kasih bius. Tahana sikit saja ni ya.
2: Jadi sikit kan banyak.
1: Nak gigit samut saja ni, dia bilang. Mana ipo? Rupanya kena scam betul-betul. Tapi itulah, memang orang pun memang buat kerja dengan baik sekali lah kan. Okay, alright, terima kasih kawan-kawan yang sudah komen-komen cerita kita untuk ini petang. Apapun, kami di Sabah FM mengucapkan selamat Hari Jururawat untuk tahun ini, tahun 2026, kepada semua jururawat yang bertugas.
2: Betul. Okay, tugasan kami selesai. Selepas ini simfoni tetap di hati.
1: Okay, jadi kami tinggalkan anda dengan dua buah lagu-lagu daripada Ani Suraya, Cinta Tersimpul Rapi.
2: Okay.
1: Dan juga lagu daripada Agnes Monica, Matahari.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Saya Marsha Milan, saya dengar Sabah FM bagus bah. Sabah FM bagus
1: bah. Ngam lah tu.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bah. Hentikanlah menyalahkan diri, kau tak bersalah. Ku tahu kau menderita.
2: Hello semua, saya Arlene Nicholas.
1: Hentikanlah menyalahkan diri, kau tak bersalah.
2: Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM baguslah.

0: Goosebumps.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Terima kasih DJ Nodi dan DJ Azian. Sebentar tadi dalam segmen Bahangam lah itu janji dengar. Hari ini 12 Mei 2026, hari Selasa bersamaan dengan 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Ella akan bersama dengan anda dalam simfoni tetap di hati hingga pukul 9 malam nanti. Dan hari ini juga selamat Hari Jururawat Antarabangsa 2026 buat semua insan hebat yang sentiasa tabah, cekal dan penuh kasih dalam menjalankan tugas. Nah kan, sembuh terus kita. Terima kasih kerana menjadi penyeri harapan dan penjaga kesihatan masyarakat tanpa mengenal penat lelah. Jasa dan pengorbanan anda amat dihargai. Dan cuaca di sekitar Kota Kinabalu hujan ketika ini, dan kepada anda yang sedang memandu pulang, semoga selamat sampai ke destinasi dan semoga anda berhati-hati ya, keadaan licin kan jalan. Jadi sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat juga, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 6.24 minit petang. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalih. Wa ba'd. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, Masya Allah, mudah-mudahan semua kita ini sentiasa sehat walafiat. Itu yang paling penting. Apa itu yang selalu viral itu, yang tular itu, sekarang ada masa mau pikir sakit hati lah, sakit apalah, namo-namo. Sekarang ini masanya memikir sakit kaki, sakit lutut. Jadi tentu-tentu saja bilang orang, perbanyakkan mendekatkan diri kepada Allah, perbanyakkan amal-amal yang boleh mendekatkan kita kepada Allah. Hal-hal yang remeh-temeh yang bikin rusak hati ini, ampun maaf, kasih jauh-jauh lah itu. Janganlah dilayan terlampau. Sebab umur kita, sahabat yang mulia, ya Allah, bilang orang singkat. Kita saja nih, ya bilang bahasa orang muda, betrip-trip lagi nih lama hidup. Kita tidak tahu sebetulnya bila ajal kita akan sampai. Tapi yang pasti, bila-bila masa saja dia boleh sampai. Makanya mari kita bersiap-siap. Apa yang perlu disiapkan? Ialah bekal-bekal di alam sana, yang pastinya harta dan anak pinak ketika itu sudah tidak berharga lagi. Jadi sekarang kalau mau ada harta, infak. Ada harta, sedekah. Ya, ada kelebihan-kelebihan, manfaatkan dia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang selalu memberi manfaat kepada manusia lain. Sahabat, mudah-mudahan kita juga seperti itu. Amin. Mari kita bicara lagi, kita sambung hikmah dakwah junjungan besar, sahabat yang mulia. Peristiwa Hudaibiyah ini sangat-sangat besar, Masya Allah. Apalagi hikmah lain yang boleh kita ambil? Asbab kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjanjian Hudaibiyah itu menjadi kunci bagi pembukaan kota Mekah. Bayangkan, sahabat yang mulia, Nabi menerima perjanjian itu yang asalnya seolah-olah berat sebelah. Ya, tapi apa yang didapat oleh Nabi dan umat Islam ketika itu? Ya, pengiktirafan kerajaan Islam Madinah oleh Quraisy, Masya Allah. Genjatan senjata 10 tahun yang membolehkan dakwah Islam itu tersebar luas tanpa gangguan, bayang tuh. Serta menjadi mukaddimah pembuka jalan kepada Fathul Makkah ataupun pembukaan kota Makkah. Maka itulah antara kebijaksanaan Nabi SAW. Dan yang paling hebat lagi apa, sahabat yang mulia? Ketika Fathul Makkah itu berlaku, ya, perjanjian Hudaibiyah itu dapat mengelak peperangan dan memberikan keamanan kepada manusia, ya Allah. Biasakan kalau yang mau ditawan ini atau mau masuk satu-satu benda ini, biasa perang, ya, biasa gaduh, ya, diplomasi tidak terpakai. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, ini yang bikin kita jatuh cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam nih. Hikmahnya terlalu luas, sehingga pembukaan kota Makkah itu tidak ada setitis darah pun yang tumpah. Asbab bijaksananya Nabi dalam berdakwah. Ya, bahkan Nabi menyelamatkan itu nyawa orang-orang yang tidak berdosa itu. Bayangkan kalau berlaku perang, nah kita ini biasalah kan, kalau sudah emosi yang menjadi penyokongnya, tukang soraknya, maka kita pun angkat senjata lah. Tapi apakah itu, ya, apakah itu satu-satunya jalan untuk mendapatkan satu kebaikan? Ternyata Nabi memberikan gambaran, pembukaan kota Makkah setitis darah pun tidak tumpah. Bahkan orang yang memusuhi Islam tidak perlu ditumpaskan. Bahkan orang yang tidak beragama Islam ketika itu di dalam kota Mekah pun turut selamat. Bayangkan kalau berlaku perang, tentu saja orang-orang awam pun akan terlibat. Tapi ini semuanya aman-aman saja, bila orang, Masya Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah. Dan hikmahnya apa lagi? Ketika berlaku, ya, perjanjian Hudaibiyah itu, ramai pemuka-pemuka kota Mekah itu masuk Islam. Dan yang paling siup, bilang orang kita apa, ya, orang-orang di sana ketika itu sudah tidak takut lagi untuk menzahirkan keislaman dan keimanannya kepada Allah dan Rasul, wabil khusus kepada agama Islam. Kenapa? Dilihatnya Islam itu indah. Makanya kita hari ini kalau berdakwah, jangan pamerkan kekerasan dalam Islam. Itu bukan ajaran Nabi. Terbukti dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah, tidak ada satu titis darah pun tumpah. Bahkan asbab kebaikan, kebijaksanaan, dan tuntunan wahyu ilahi itu membuatkan orang awam tidak ada cedera, dan orang yang dulunya menyembunyikan keislamannya sudah tidak takut-takut lagi untuk menzahirkan keislamannya. Bukankah itu sebuah dakwah, sebuah perjalanan dakwah yang sangat indah yang harus kita tiru? Mudah-mudahan sahabat pendengar yang mulia, Allah Ta'ala berikan kita juga kebijaksanaan seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah kita sambung lagi bicara kita hikmah dakwah junjungan pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang sahabat, jangan lupa salawat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: FM.
1: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
0: Simfoni
3: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di hati.

kamu melontarkan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan luka berdarah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul Allah, supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tandirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
0: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu akbar.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحيم. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
2: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi qiraatul Quran yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Salaf Idin bin Nahar. Beliau akan membaca surah Yusuf bermula ayat 30.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

نفسي. قد شغفها حب.

0: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan diadakan di Surau Darul Ulum, Kampung Berondong Papar dengan tajuk Guru Murabbi Pelita Sepanjang Zaman, Khamis 14 Mei 2026 pukul 8 malam. Bersama panel Ustaz Dr. Sarif Adul, Pengarah Pusat Islam UMS, dan Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Mursal, Guru SMK Agama Kota Kinabalu, serta moderator Ustaz Muhammad Rizwan Kaplin. Masyarakat sekitar daerah Papar dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
2: Sabah FM. Bagus bah.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Bagus Bar.
1: 12 Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesehatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

Ya, simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus layan Sabah FM. Temankan Ella malam ini dalam simfoni tetap di hati. Baik, untuk kata-kata hari ini, jangan jadi orang yang tak senang duduk dengan kejayaan orang lain. Kata-kata ini sering dikaitkan dengan masalah hati dan hasad dengki. Dan kalau boleh kita jauhilah sikap sebegini, kan? Sebab apa, rezeki setiap daripada kita ni memang berbeza-beza. Kadang ada rezeki duitnya lebih, berlimpah-limpah duitnya, kan? Dapat kenaikan pangkat, dapat zuriat. Itulah rezeki yang berbeza-beza. Rezeki ataupun kejayaan orang lain tak akan mengurangkan bahagian ataupun peluang kita. Tapi adanya perasaan cemburu yang berlebihan akan membawa kita kepada tekanan stres. Stres saja kerjanya, hari-hari stres. Sebab apa? Sebab memikirkan rasa tidak puas hati yang berpanjangan. Dan apa yang perlu kita buat ialah sentiasa bersyukur, fokus kepada nikmat yang kita miliki sekarang ni, alhamdulillah kita dah dapat apa pun, syukur sudah tu. Tukar rasa cemburu tu menjadi motivasi untuk belajar daripada strategi kejayaan mereka. Macam mana dia boleh berjaya, kan? Jangan cemburu, tapi kita belajar macam mana nak dapatkan. Jadi kita mula berkawan baik dengan dia. Jadi mudah-mudahan apa yang kita amalkan memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Jadi jangan jadi orang yang tak senang duduk dengan kejayaan orang lain. Sabah FM, Pakus Bah.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik, dan kepada anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, bolehlah muat turun, sebab apa, percuma saja. Baik, untuk anda, bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini, dan kalau boleh Ella nak kongsikan amaran ribut petir di negeri Sabah ni, iaitu di sebelah pedalaman Sepitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan Tambunan, manakala pantai barat pula Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Ranau dan juga Sandakan, iaitu di Kinabatangan serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga pukul 9 malam ini 12 Mei 2026, iaitu berkenaan dengan amaran ribut petir. Bagi anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, bolehlah muat turun aplikasi My Cuaca ataupun ke laman web Meteorologi Malaysia, bolehlah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca di tempat anda. Baik, sebentar saja nanti pada pukul 7.30 minit malam, berita ringkas Sabah FM akan dibawakan kepada anda. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
2: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
3: Sabah FM. Guru Bitara Nadi Negara merupakan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara melambangkan keunggulan profesionalisme, keteladanan dan integriti. Manakala Nadi Negara menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Terima kasih Cikgu kerana mendidik dan mencurahkan segala ilmu berguna kepada kami. Selamat menyambut Hari Guru daripada RTM, teman setia anda.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah. Assalamualaikum, salam Malaysia Matani bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Sabah terima peruntukan pembangunan di bawah RMK 13 terbesar dalam sejarah negeri. Siling pembangunan berjumlah lebih 12 bilion ringgit itu melibatkan lebih 1,000 program dan projek pembangunan di seluruh negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur berkata, peruntukan itu perlu diterjemahkan kepada pelaksanaan berkesan dan memberi impak terus kepada rakyat. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan perasmian International Construction Week Borneo and Build Expo yang dibaca Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Menurut Datuk Haji G., tempuan kini untuk mempercepat penyampaian projek, memperkukuh koordinasi serta memastikan pembangunan yang dilaksana bersifat mampan dan berdaya tahan. Antara fokus utama, pembangunan infrastruktur, jaringan pengangkutan, sistem logistik serta keluasan akses perumahan mampu milik untuk kesejahteraan rakyat. Sektor perindustrian Sabah terus diperkasa. Menerusi pembangunan Taman Perindustrian Kim Tek Cheong, Consolidated Berhad KTC bernilai 150 juta ringgit di Taman Perindustrian Kota Kinabalu, KKIP Kota Kinabalu. Projek di kawasan seluas lebih 6 hektar itu dijangka siap dalam tempoh 18 bulan, bakal menjadi hub bersepadu bagi sektor pembuatan, teknologi, perdagangan dan pengedaran. Sekaligus membuka sekurang-kurangnya 500 peluang pekerjaan baharu. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Datuk Iwan Benedik berkata, pelaburan itu merupakan petunjuk positif terhadap pertumbuhan sektor perindustrian di negeri ini. Beliau menegaskan kementerian akan terus memberi sokongan hikmat nasihat dan fasilitasi bagi memudah cara pelabur domestik dan asing yang berminat melabur di Sabah. Datuk Iwan yang juga Timbalan Ketua Menteri ditemui selepas menyempurnakan Majlis Pecah Tanah projek berkenaan. Sementara itu, pengarah eksekutif KTC, Datuk Dexter Lau berkata, projek berkenaan dijangka meningkatkan kapasiti operasi syarikat sehingga 4 kali ganda. Pembangunan Taman Perindustrian KTC bukan sekadar peluasan infrastruktur, sebaliknya bakal mengintegrasikan teknologi global dan pasaran ASEAN termasuk Filipina, Kemboja dan Vietnam. University Malaysia Sabah UMS memeterai memorandum perjanjian bersama Fujifilm Malaysia Sdn Bhd dalam bidang kesihatan. Kerjasama strategi itu bagi menubuhkan pusat latihan endoskopi lanjutan Hospital University Malaysia Sabah HUMS. NAB Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, inisiatif itu akan memperkukuh latihan klinikal, pemindahan teknologi, penyelidikan serta pembangunan kepakaran dalam bidang endoskopi gastrointestinal di Sabah. Beliau berucap merasmikan pemeteraian memorandum tersebut di Pusat Perubatan Prima HUMS Kota Kinabalu. Ucapan dibaca pengarah HUMS, Profesor Madya Dr. Maliha Muhammad Noh yang turut menandatangani memorandum berkenaan antara pengarah urusan Fujifilm Malaysia Sdn Bhd, Kensuke Argain. Pelbagai aktiviti menarik akan diadakan sempena sambutan Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026. Sambutan bertemakan hutan dan ekonomi itu berlangsung di dataran Pekan Sub selama 3 hari bermula 22 Mei ini. Antara aktiviti termasuklah penanaman pokok, pertandingan sugandoi, gubahan bunga dan pertandingan mewarna. Turut diadakan pameran pelbagai agensi, kraf tangan tempatan, jualan rahmah serta persembahan nyanyian artis tempatan. Majlis perasmian dijadual disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur. Orang ramai dijemput hadir untuk bersama-sama memeriahkan sambutan tersebut sekaligus menyokong usaha pemuliharaan hutan dan menghargai khazanah alam. Sekian berita tadi disunting Jenyo Rahmahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
2: Bagus Bah.
3: Simfoni.
4: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
5: Tetap di hati.
1: Tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut Peraturan 25-1-N, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
3: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
6: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan diadakan di Surau Darul Ulum, Kampung Berondong Papar dengan tajuk Guru Murabbi Pelita Sepanjang Zaman, Khamis 14 Mei 2026 pukul 8 malam. Bersama panel Ustaz Dr. Sarif Abdul, Pengarah Pusat Islam UMS, dan Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Mursal, Guru SMK Agama Kota Kinabalu, serta moderator Ustaz Muhammad Rizwan Kaplin. Masyarakat sekitar daerah Papar dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
3: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
7: Sabah FM. Bagus Bah.
8: Kemaafan mungkin amat berat untuk diberikan kepada orang yang pernah melukai hati kita. Tetapi hanya dengan memberi kemaafan sahajalah kita akan dapat mengubati hati yang telah terluka.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, Simfoni tetap di hati. Terima kasih yang pada anda yang terus layan Sabah FM dan terus temani Ella. Dan sekarang ni pukul 7.54 minit malam. Tak, orang kata pejam pelik celah, pejam celik pula. Pejam celik, pejam celik. Nampaknya waktu pun berlalu pantas kan. Begitu juga dengan usia kita. Makin hari makin juga meningkat kan. Orang kata bukan makin muda. Kan, makin tu tak boleh dicakap, orang kata ayat tu susah mau disebut. Kan? Jadi pada anda yang mungkin menyambut hari jadinya hari ini, selamat hari jadi, bertambahlah usia kita, dan kepada yang belum lagi tu, tunggu-tunggulah hari tu. Hari tu akan tiba juga kan. Orang kata ndak juga aku mau tua ni, ndak juga kan. Tapi masa tu tetap akan berjalan, dan sampai waktunya usia kita pun meningkat kan. Jadi terima kasih kepada Raima Imah dari Kampung Silam Lah Datu, yang mana malam ni nak tunjukkan salam sayang katanya untuk Abang Wan di Beaufort. Di Beaufort, di Shah Alam, Selangor katanya. Betul ke tu? Wan Beaufort, di Shah Alam katanya. Wan Beaufort, okey. Dan ramai lagi antaranya yang Raimah ucapkan salam. Tapi semput nafas kita bercakap. Jadi kepada anda yang ingin mengetahui siapa di antara mereka, para pendengar yang memberikan ucapan, anda bolehlah terus saja ikuti kami di media rasmi Sabah FM Bagus Bah di Facebook, di TikTok. Di situ anda bolehlah komen-komen, dan juga anda boleh juga WhatsApp kepada kami jika anda ingin berkongsi berkenaan dengan keadaan cuaca di tempat anda. Bolehlah hantarkan ke nombor 019-490-4848. Baik, siapa yang tengah kecewa waktu ini, kita layan lagu ini. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
3: Simfoni.
4: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
5: Tetap di hati.
6: Ya, Simfoni tetap di hati dan sekarang ni pukul 8.07 minit malam. Dan kadang-kadang dalam hidup ini kita terlalu mengharapkan penghargaan. Kadang-kadang ikhlas kan, kita bila kita sebut ikhlas ni, kita selalu mengharapkan penghargaan daripada orang lain sampai kita lupa bahawa ikhlas itu sebenarnya lahir pada hati yang tenang. Kan, bila kita buat sesuatu dengan hati yang ikhlas, walaupun tidak dipuji, tapi hati kita rasa puas. Kalau tak percaya, cuba esok. Okay. Ikhlas bukan bermaksud kita lemah ataupun kita mengalah, tapi kita memilih untuk buat baik tanpa mengharapkan balasan. Itu yang paling penting sebenarnya. Sebab akhirnya, setiap kebaikan itu akan kembali juga. Mungkin bukan daripada sesama manusia, tapi daripada Tuhan dengan cara yang lebih indah. Dan percayalah, insyaAllah apa saja yang kita lakukan, terutama sekali kepada para pendengar Sabah FM yang setia, apa yang kita lakukan pada hari ini moga sentiasa diberkati dan moga kehidupan kedepannya akan bertambah baik, insyaAllah. Dan kita terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
3: Symphony
4: bersama anda di Symphony Sabah FM.
5: Tetap di hati.

Ya, bukan lagi kita. Bukan lagi app. Ella masih di sini, masih bertemankan anda. Okey, terima kasih kepada anda yang telah pun bersama dengan Ella dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Daripada pukul 6 petang lagi kan kita bersama. Macam biasa, hari ini hari Selasa. Sampai hari jangan lupa. kemarin hari Senin, hari ini Selasa, besok Rabu. Jangan sampai hari pun kita lupa. Dan macam biasa, hari ini hari Selasa, pukul 8.30 minit malam, kita akan dapat ikuti rancangan X-Men terbitan Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Dan manakala pada pukul 9 malam pula, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan malam ni tak terhenti, kita teruskan lagi Sabah FM, diteruskan lagi dengan lebih lagu lebih santai dalam segmen Waria bersama dengan DJ Ozil. Okey, baik, macam mana dengan kata-kata hari ini yang kita dengar tadi pada awal tadi bicara? Dan untuk kata-kata hari ini, jangan jadi orang yang tak senang duduk dengan kejayaan orang lain. Pastinya anda terus berusaha, terus kuat dan bersemangat untuk dapatkan apa yang anda inginkan, apa yang anda cita-citakan. Dan untuk itu, Simfoni Tetap di Hati, Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Assalamualaikum, hai. Sekarang ni kamu sedang mendengarkan rancangan terbitan Section Hiburan dan Music X-Band. So episod kali ni bersama dengan kami iaitu kumpulan Aras Bayu. So saya Kira, penyanyi Aras Bayu.
1: Saya Kimi, percussionist.
2: Saya Matt, pemain gitar.
3: Saya Bang Jo, pemain flute.
0: So lagu yang kamu dengarkan tadi tu adalah lagu Kurindam Jiwa, salah satu lagu klasik lah. So lepas ni kami akan mendengarkan sebuah lagu yang sedih. Tapi kamu jangan sedih-sedih lah, sebab ada Aras Bayu menghiburkan kamu semua. So dengarkanlah lagu kami yang seterusnya, Jiwa Yang Bersedih.
4: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: Okay, itu dia lagu Pulang, lagu cover dari Insomniac. Kembali lagi dengan kami, Ras Bayu. Kami punya genre band nih, mau kepada folk pop lah begitu. Kami punya idola, Feby Putri punya lagu, 420, Shogi Borneon, dan yang sewaktu dengannya lah.
1: Kalau macam Malaysia, Mahfidz. Saya pernah dengar Mahfidz.
0: Iya betul, Mahfidz.
1: Salah satu influence lah. Sangrawi, Ramaya.
0: Iya betul. Sedikit pengalaman pasal band kami nih. Kami pernah buat show di
1: record, punya record Desto.
0: Betul, di yang dibuat di Asia City.
1: Kota Kinabalu.
0: Pas itu ada juga satu kali kami perform di tempat si Kamagi.
1: Bukan Kamagi, Kamagi itu di Jepun.
0: Oh, salah. Jadi di mana? Di apa sih nama tempat itu, di penampang?
1: Kibabai.
0: Cuma Jepun-Jepun. Ah, Kibabai. Dia lah tuh. So ya, sekarang nih kita dengarkan lagi. Jangan dulu kemana-mana. Kita sambung dengar lagu yang seterusnya. Terimalah lagu cover juga. Kembali Pulang.
2: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: Anda sedang mendengarkan X-Band.
1: Okay, lagu yang anda dengar tadi adalah lagu Kembali Pulang. So, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami ni dalam X-Band. Aras Bayu masih lagi di sini. Saya wakil kepada Aras Bayu ingin minta maaf lah sebab Ali band saya ni mungkin dorang ada masalah geografi. Mungkin ada masalah geografi, minta maaf lah. Kami minta maaf lah kepada penganjur yang pernah pernah invite kami salah-salah sebut tadi. Minta maaf lah. Kami mau ambil geografi test balik ni kali ya.
2: Ya. Perkembangan terkini, kami sedang buat, kami punya mini album kami. Kami kasih komplit dulu lagu kami. So nanti kalau ada progres, sudah ada keluaran kapan, nanti kami akan info juga. Stay tune dengan Aras Bayu.
3: Yalah, nanti tunggu kami punya mini album keluar lah. Oke.
1: Oke Bang Jo, oke Bang Jo.
2: Nah, itu dia Bang, Bang Jo.
1: Oke Bang Jo. Abang Jo ini dia
2: pemalu
1: orang
2: sikit,
1: dia pemalu
2: guys.
1: Sikit lah, yeah. Dia cok introvert kan, jadi kadang-kadang suara dia boleh berubah-ubah biasa. Yeah. Lah. Abang Jo memang dia multi talented.
2: Kita punya next song, terimalah.
1: Kau bukan rumah.
0: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: Okay, itu dia lagu Kau Bukan Rumah, lagu cover. Seterusnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM sebab sudi jemput kami datang untuk buat ni section hiburan dan music X-Band. Terima kasih juga karena anda sudi mendengar. Dan
1: harapan kami itu satu aja, kamu mengenali kami dengan lebih mendalam. Oh, cuma lainnya. Kami mau Aras Bayu ni dikenali, wah, dikenali oleh semua orang, dikenali di mata dunia lah kalau boleh. Dan lagu-lagu kami itu orang-orang dengar, seorang macam, oi, sedap lah lagu-lagu dorang ni. Siapa dorangnya gitu kan?
2: Ya, betul lah.
0: Okay. Ya, support lokal siapa lagi kan kalau bukan kita yang support-support kan? Itulah antara harapan kami lah. Kamu boleh search kami di TikTok, Instagram, Facebook. Instagram kami Aras Bayu, ARASBAYU. Jangan sambung, space dia. TikTok apa sudah? TikTok Aras Bayu juga, sama juga Facebook. So kalau kamu mau tahu perkembangan tentang kami punya band, stay tune, follow kami, jangan lupa nanti kami follow back.
1: Cuma lupa pula sebut satu lagi tu, tahu kalau lupa sebut tu. Alamak, kita ada YouTube channel
0: bukan? Oh iya, lupa lah. Oh, kalau kamu mau dengar lagu-lagu kami yang ada beberapa lagu juga yang kami rilis di YouTube, boleh search juga Aras Bayu.
2: Oke, salah dan silap daripada kami, harap maaf ya. Terima kasih.
1: Abang Johnny dia macam pembicara lah. Abang Johnny dia.
0: Ya, betul. Dia pemalu lah.
1: Dia macam chameleon, banyak macam tukar-tukar. Banyak tukar-tukar.
2: Saya Joe, flute.
0: Saya Kimi, percussionist.
3: Saya Matt, pemain gitar.
1: So, kita jumpa lagi. Mana tahu di masa akan datang, mana tahu mau ada jemput lagi kan.
0: Ya, insyaAllah.
1: Okay, itu sajalah dari saya, Kira Aras Bayu.

0: memuat turun aplikasi RTM Click bagi menonton tamasya berprestij itu, saranan disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
1: Mengenai siaran Piala Dunia 2026 yang buat kali pertama diberikan secara percuma kepada rakyat Malaysia dalam tempoh 20 tahun. Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan ya, bagi World Cup tahun ini. Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Penggunaan teknologi pengimbasan moden berteraskan kecerdasan buatan AI terus diperluas. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu bagi memastikan pintu masuk negara lebih selamat, cekap dan berintegriti, khususnya dalam mengesan ancaman rentas sempadan membabitkan penyeludupan dadah, senjata api, barang subsidi dan aktiviti pemerdagangan manusia. Katanya sebanyak 184 unit mesin pengimbas baharu sedang dipasang di pintu masuk strategik termasuk di Johor, menerusi Kompleks Sultan Abu Bakar, Kelantan dan Perlis. Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan pendekatan satu agensi satu kawalan bahawa Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut memperkukuh penyelarasan operasi sempadan negara. Ia menerusi penggunaan teknologi AI enable, sistem pengecaman aksara optik, portal pemantauan radiasi serta mobile scanner berteknologi tinggi. Penggunaan teknologi tersebut bukan sahaja memperkukuh aspek keselamatan negara, malah melancarkan perdagangan serta pergerakan logistik di pintu masuk utama negara secara lebih efisien dan pantas. Seorang penuntut kolej didakwa di Mahkamah Magistrat Kota Baharu hari ini atas pertuduhan membunuh Nurfisha Zulkifli, 19 tahun, di Ketereh 30 April lalu. Tertuduh Muhammad Hazim Muhammad, 19 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan. Tiada pengakuan direkodkan memandangkan kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan, hukuman mati atau penjara sehingga 40 tahun. Sekiranya tidak dihukum mati, disebat tidak kurang 12 sebatan. Sebutan semula kes 2 Julai depan. Seorang lagi suspek remaja yang sebelum ini turut direman dibebaskan dengan jaminan polis. Di Perak, 23 pendatang tanpa izin parti ditahan pihak berkuasa selepas bot dinaiki mereka karam di perairan Pulau Pangkor. Ketua Polis Daerah Manjung, ACP Hasbullah Abdul Rahman berkata, kesemua parti berkenaan merupakan warga Indonesia. Mereka kemudiannya dibawa ke IPD Daerah Manjung untuk tindakan lanjut. Luar negara, harga minyak dunia terus melonjak susulan kebuntuan rundingan menamatkan konflik di Asia Barat serta pembukaan semula Selat Hormuz untuk laluan kapal tangki minyak dan kargo. Kenaikan harga minyak mentah turut meningkatkan hasil bon kerajaan di beberapa negara termasuk Britain. Penanda aras, minyak Brent melonjak lebih 3.5% kepada $108 setong, manakala West Texas Intermediate meningkat hampir 4% kepada $101 setong. Pasaran saham utama Eropah pula mencatat penurunan seiring kerugian beberapa indeks utama Asia. 6 maut manakala 7 cedera dalam serangan udara Israel di Bandar Far Dunin, Selatan Lubnan. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan serangan itu turut memusnahkan sebuah rumah. Ketegangan terus memuncak apabila Israel dan Hezbollah berbalas serangan walaupun gencatan senjata dicapai 17 April lalu. Lebih 2,800 orang terbunuh di Lubnan sejak konflik serantau tercetus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bank Dunia garis 4 keutamaan hadapi tekanan global. PM arah kementerian selaras bantuan, bantu golongan sasar. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai guys, selamat malam buat semua pendengar Sabah FM yang terus kekal layan Sabah FM dari pagi tadi sampailah waktu ini. Masih lagi terus setia mendengarkan siaran Sabah FM. Di mana juga kamu berada sekarang ini, Ozel doakan semuanya dalam keadaan baik, sehat-sehat, semuanya okey. Yang paling penting malam ini dalam segmen Varia, Ozel akan terus kasih kawan kamu 9 sampai 12:30 malam. Dalam segmen Varia, macam biasalah, kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu-lagu permintaan kamu berbeza-beza penyanyi dan juga berbeza-beza genre. Okey, hantar terus permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Okey, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah temankan kamu dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 9 malam kan, menerusi simfoni tetap di hati. Dan terima kasih, semoga terhibur dengan rancangan yang diterbitkan Hiburan dan Music RTM Sabah, rancangan X-Band dari pukul 8 sampai 9 malam tadi, okay? Dan sekarang ini kita mau payung kamu lagu-lagu permintaan pula. Jadi WhatsApp sekarang, kita terus mau payung kamu lagu seterusnya. Ini dia Amir Johari dan Aina Abdul, Ayo Pulang. Layan terus di Sabah FM. Bagus bah.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain. Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
2: 95.9 FM.

You said forever, now I Driver License. Itu dia lagu daripada Olivia Rodrigo. Anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Dan sambil-sambil itu, Ozel mau kongsikan kepada kamu, kepada adik-adik kita yang melanjutkan pelajaran ke mana-mana sahaja IPT di negara kita, kamu boleh membuat permohonan bantuan tunai pendaftaran IPT One of Budi terbuka kepada semua. Kalau kamu layak, jangan lepaskan peluang. Kamu boleh terus memohon di website budi.sabah.gov.my. Oke, jadi kamu cuba untuk apply, manalah tahu rezeki kan. Jadi syarat-syarat dia memang sangat-sangat mudah. Syarat dia, kamu merupakan pelajar IPTA dan juga IPTS sepenuh masa, pelajar asasi, matrikulasi, diploma dan ijazah sarjana muda, surat tawaran atau lapor diri pada tahun 2026, berstatus Bumi Putra Sabah, berpendapatan kasar ibu bapa B40 dan M40. Jadi untuk info lanjut, kamu boleh dapatkan di Instagram dan juga Facebook Japan Sabah. Di sana dorong ada kongsikan mengenai info

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: 12 Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesehatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM, bagus bang.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
4: Zirafah tidak boleh berenang.
5: Oh iyalah, macam mana dia mau berenang? Leher dia pun panjang.
0: Dia boleh berjalan dalam air, ba.
5: Yeah.
0: Okey, jadi zirafah ni dia hanya boleh balance diri dia di atas darat. Jadi kalau dalam air dia tidak boleh. Dia tidak boleh balance sudah. Jadi ini zirafah lah perenang paling teruk di dunia
5: haiwan. Okey, faham.
0: Ya. Yeah.
1: Oh, baru saya tahu.

Sabah FM Bagus Bah, masih bersama Ozel di sini. Okey, apapun, hati-hati buat anda yang berada di kawasan hotspot banjir, sebab hujan dari petang tadi sampai waktu ini masih lagi hujan turun sekarang. Jadi kita mengharapkan agar kamu semua dalam keadaan selamat dan segeranya diarahkan untuk berpindah, cepat-cepat berpindah. Okey, sebab keselamatan kamu adalah keutamaan sekarang ini. Jadi sentiasa jaga keselamatan kamu di mana juga kamu berada sekarang ini, terutama di kawasan-kawasan ataupun tempat-tempat yang mudah dinaiki air. Sebab hujan pun masih lagi berterusan sekarang ini, kita mengharapkan agar cuaca kembali pulih dan yang paling penting kamu jaga diri, jaga keselamatan diri kamu sendiri dan juga keluarga kamu.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Bagus. Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya, Ozel.

12 Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesehatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

Ya, santai terus di Varia Sabah FM bersama Ozel. Kita sudah berada di jam yang kedua malam ini. Dan ada ucapan yang saya mau sampaikan kepada kamu. Ucapan daripada si Norzita. Oke, selamat malam untuk pendengar-pendengar Sabah FM. Ucapan juga selamat hari jururawat sedunia kepada seluruh jururawat yang bergelar jururawat di Malaysia khususnya. Segala jasamu dikenang sampai bila-bila dan semoga dapat berbakti lagi kepada pasien di hospital. Dia bilang, apapun selamat hari jururawat sedunia. Jadi kalau kamu ada ucapan khas sempena dengan hari jururawat hari ini, kamu boleh WhatsApp sekarang di 019-490-4848. Jangan lupa selitkan 3 buah lagu permintaan kamu. Okey, apa-apa je lagu kita layan malam ini. Sambil-sambil kasih hibur lagi kawan-kawan kita yang bertugas malam ini kan. Di mana-mana juga kamu bertugas, sama ada di hospital kah, di balai polis, di stesen peminyak, yang masih lagi bekerja di restoran. Selamat menjalankan tugas kamu. Kita mau payung lagi lagu-lagu best malam ini. Ini dia Harry Khalifa, Semakin Hari Semakin Sayang. Sabah FM, bagus banget.

0: Alahai, Nur Lela.
1: Baik. Sekarang ini anak-anak masuk sekolah darjah 1 berumur 7 tahun. Mulai tahun depan, prasekolah 5 tahun, darjah 1 6 tahun. Baik. Maknanya tahun 2027, kita belum bersedia mewajibkan kerana mungkin ada ibu bapa yang rasa anak-anaknya belum bersedia. Kita tetapkan masih boleh masuk darjah 1 7 tahun. Tetapi kita galakkan ibu bapa yang bersedia daripada sekarang supaya anak-anak umur 5 tahun masuk prasekolah.
2: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.
3: Bagus bah, Sabah FM.

Ya, itu dia kumpulan Screen Bila Kau Kata Kau Sayang. Masih lagi anda dengarkan Ozel di Sabah FM sampai 12.30 malam ini. Apapun, terima kasih Kak Ambens dari Penampang. Selamat malam, selamat bertugas, okay? Dan selamat hari jururawat juga buat Kak Ambens. Sebab Kak Ambens ni pun seorang jururawat juga kan, okay? Apapun, terima kasih kerana terus kekal layan Sabah FM. Ada dia kasih video lagi, dia punya radio dia dengar sekarang ini Sabah FM. Memang mantap lah. Jadi macam manakah suasana di Penampang sekarang ini? Macam mana cuaca di sana Kak Ambens? Boleh respon secepatnya kah? Oke. Jadi untuk kamu yang di mana-mana saja kamu berada sekarang ini, kalau di tempat kamu masih hujan, kamu boleh bagi info sama saya. Mungkin ada juga berlaku apa-apa di tempat kamu kan, ataupun apa-apa sajalah kamu boleh kongsikan sama Ozel malam ini di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Nanti kita akan kongsikan kepada pendengar-pendengar kita. Mungkin ada beberapa kawasan ataupun jalan yang tidak boleh lalu, macam itu kan, boleh kita share sama-sama dengan pendengar yang tengah melalui jalan-jalan yang kamu kongsikan. Tapi kalau boleh, kita harapkan semuanya baik-baik dan semuanya kembali pulih, okay? Jadi kalau kamu mau tahu info-info berkaitan dengan info cuaca ataupun apa-apa saja info berkaitan dengan keadaan cuaca sekarang ini, kamu boleh terus layari laman web rasmi Met Malaysia, ataupun paling senang kamu terus sahaja muat turun aplikasi My Cuaca. Lagi senang dan lagi mudah, itu yang syok. Kamu dapat notification lagi dan memang terus on the spot kamu dapat info cuaca. Oke, jadi seterusnya lagu ini, lagu daripada Sheila on 7, Sepia. Sabah FM, bagus banget.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.

Yaitu dia lagu yang dinyanyikan oleh Ira Milpon, Retak Hatiku. Okey, lagu permintaan si Kak Ams lah. Siapa lagi kan? Okey. Apapun dia ada request lagu lagi, ada dua lagu lagi. Kejap lagi kita kasih putar di jam yang seterusnya. Okey. Dan ada juga Kak Am bagi tahu setakat ini di Pinampang tidak sudah hujan, tenang saja cuaca. Oh, terbaik, syukur. Okey, jadi macam mana tempat kamu? Kamu WhatsApp sekarang di 0194904848 supaya Ozel boleh bagi tahu keadaan di kawasan kamu sekarang. Okey. Jadi mau dekat-dekat sudah pukul 11 malam ni, macam biasalah. Kita terus ikuti utama 11 malam menerusi pusat berita Kuala Lumpur, dan selepas itu kembali lagi di jam yang terakhir nanti bersama Ozel. Okay, jadi kita mulaiin terus lagu galau malam ini, lagu daripada Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Sabah FM, bagus banget.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: terhadap tawaran pakej sejarah luar di Tanah Haram seperti di Taif dan di Jeddah yang ditawarkan pihak luar tanpa kelulusan tabung haji. Dan dalam masa sama, TH sekali lagi mengingatkan rakyat Malaysia hanya individu yang memiliki visa haji sah sahaja dibenarkan berada di Tanah Haram dan mengerjakan ibadah haji. Kerajaan Arab Saudi sebelum ini memberi amaran tegas bahawa individu yang menggunakan visa selain visa haji tidak dibenarkan memasuki Mekah serta kawasan masyair termasuk Arafah, Muzdalifah dan Mina. Sekiranya ditangkap dan didapati bersalah, hukuman mengikut lunas undang-undang pihak berkuasa Arab Saudi akan dikenakan. Jadi ingat, tiada visa, tiada haji. Dalam pada itu, tabung haji juga memaklumkan penyertaan ibadah kurban melalui sistem tijari masih dibuka sehingga 20 Mei ini dengan kadar RM410 bagi seekor kibas. Setakat itu saja perkongsian dari Mekah Al-Mukarramah. Kembali ke Angkasa Puria.
1: Terima kasih, Amirul. Berita seterusnya. Program Ekonomi Madani Angkatan Tentera Malaysia terus membantu komuniti di kem terlibat meningkatkan keupayaan penjanaan ekonomi masing-masing. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata setiap projek berjaya dibangunkan peserta selepas dilaksanakan secara berperingkat.
2: Program-program yang dilaksanakan itu adalah hasil daripada usaha pemindahan ilmu yang dilakukan oleh universiti. Jadi setiap program itu ada universiti yang bimbing supaya projek itu tak gagal, dan hasil daripada projek itu bagi setengah produk Boosted yang akan mengambil, maknanya ada jaminan pembelian. Jadi projek ini dengan demikian tak ada sebab untuk terhenti begitu saja.
1: Ketika ini lebih 1,000 peserta terlibat membabitkan peternakan kelelut dan halia bentong. Penularan hantavirus yang dilaporkan di beberapa negara barat terus dipantau rapi. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata pemantauan dijalankan secara berterusan dengan kerjasama Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO serta agensi berkaitan.
3: Buat sekarang belum mempunyai indikasi bahawa ia akan datang ke Asia. Okay. Waktu sekarang alhamdulillah terkawal, tetapi kita dah melihat bahawa negara-negara jiran juga mula bertindak dengan mengambilkan langkah kawalan yang terbaik, kerana dari segi apa yang melihatkan karakteristik yang menunjukkan tentang hantavirus terlibat dengan kapal air.
1: Jelas beliau lagi, pengalaman pandemik COVID-19 menjadikan semua pihak telah lebih berwaspada bagi mengelakkan penularan wabak tanpa kawalan. Luar negara, Indonesia mengetatkan pemeriksaan dan pemantauan kesihatan di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta berikutan kebimbangan penularan hantavirus. Ketua Pusat Kuarantin Kesihatan Naning Nugrahini berkata pemantauan dipertingkat melalui pelancong yang tiba dari Amerika Syarikat, Argentina, Uruguay dan Panama. Senarai negara juga diperluas dan diteliti semula sekiranya terdapat perkembangan baru. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi dijadual menghadiri mesyuarat Menteri Luar BRICS di New Delhi pada Khamis dan Jumaat ini. Menurut agensi berita Republik Islam IRNA, perkara tersebut diumumkan jurucakap Kementerian Luar Ismail Bakeh. Tambahnya, mesyuarat yang diadakan serentak itu penting bagi Tehran yang menantikan pertemuan dua hala bersama Menteri Luar termasuk dari India sebagai negara sahabat. Sukan atlet angkat berat Muhammad Anik Kasdan membawa pulang 3 pingat perak pada Kejohanan Angkat Berat Asia 2026 di India menerusi jumlah angkatan keseluruhan 277 kg dalam kategori 60 kg. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi haji berjalan lancar, tiada aduan penipuan setakat ini. Penularan hantavirus terus dipantau rapi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat malam. Salam Malaysia Madani.

Teruna dan Dara. Okey, apapun terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Kita sudah berada di jam yang terakhir malam ini. Apapun orang bilang, malam ini malam masih muda. Kalau ada ucapan kamu ataupun ada perkongsian kamu, boleh terus WhatsApp kami di 0194904848. Okey, hari ini 12 Mei 2026 merupakan hari jururawat sedunia. Okey, ini merupakan bukan sekadar profession tetapi panggilan jiwa. Okey, di sebalik senyuman dan juga keletihan, jururawat sentiasa hadir memberi harapan, rawatan dan kasih sayang kepada setiap pesakit. Jadi untuk semua jururawat, selamat hari jururawat kepada semua. Okey, selamat bertugas, selamat menjalankan tugas. Kalau kamu ada ucapan khas untuk kawan-kawan kamu, keluarga kamu yang bekerja sebagai jururawat, jangan kasih lama, WhatsApp sekarang. Okey, kita mau terus layan lagu galau juga malam ini. Ini dia lagu daripada Steven, Pasar Ribu, Belum Siap Kehilangan. Layan terus di Sabah FM. Bagus, Bah.

0: Guys, Mary Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik, bah. Jom, apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus, bah.
1: Sedang mendengar Sabah FM. Bagus, bah.

tahulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, pak janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus.

Play the Scientist. Anda dengarkan di Baria Sabah FM. Selamat malam semua yang terus kekal layan Sabah FM walaupun di hujung-hujung sudah siaran, tapi kita tetap mendengarkan siaran Sabah FM sekarang ini dengan lagu-lagu permintaan kamu. Masih ada beberapa lagu lagi kita akan kasih putar. Kami akan terus payung kamu malam ini dengan lagu-lagu permintaan kamu. Jadi kamu stay tune. Lagu kamu sekejap lagi kita kasih putar, oke? Sambil-sambil itu, Ozel mau kongsikan sama kamu info cuaca untuk besok. Memandangkan cuaca sekarang ini tidak menentu, jadi kita mau kongsikan lah sama kamu untuk cuaca pada hari Rabu 13 Mei 2026. Untuk cuaca di sebelah pagi diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di beberapa tempat di pedalaman, hujan di beberapa tempat di pantai barat dan Tawau, tiada hujan di Sandakan dan juga Kudat. Okey, di sebelah petangnya pula diramalkan ribut petir di beberapa tempat di pedalaman pantai barat Tawau dan Kudat, hujan di beberapa tempat di Sandakan, tiada hujan di wilayah Persekutuan Labuan. Okey, di sebelah malamnya pula diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di beberapa tempat di pedalaman dan Sandakan, hujan di beberapa tempat di pantai barat dan Tawau, tiada hujan di Kudat. Okey, ini info cuaca akan berubah dari semasa ke semasa. Kamu boleh dapatkan info cuaca di web rasmi Met Malaysia ataupun paling senang di aplikasi My Cuaca. Boleh muat turun sekarang secara percuma di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan.

Exist dengan Anugerah memulihkan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jauh anda berada. Reza telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu menerusi Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.08 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya Nasional Geng Buruh Hantu mengambil alih siaran memenuhi ruang udara Nasional FM di seluruh negara menerusi frekuensi-frekuensi yang ada, termasuklah boleh didengarkan melalui RTM Klik di seantero dunia, MyTV 701, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Nasional Geng Buruh Hantu untuk kita buka lembaran hari baru Rabu 13 Mei 2026, 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan untuk tengah malam ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua okey, semua sihat? Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Apakah ianya berakhir dengan kegembiraan ataupun kesedihan? Walau apa pun yang berlaku semalam telah pun menjadi sejarah dalam hidup kita. Dan untuk hari yang baru ini, kita mulakan langkah yang baru. Kerana hari yang baru merupakan hari di mana kita boleh memperbetulkan kesilapan semalam. Baik, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Tapi hari ini saya sampai 3 pagi je. Pukul 3 pagi nanti DJ Hanim akan sambung Nasional Geng Buruh Hantu. Okey, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Jadi kalau anda dah bersiap sedia, jom kita layan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang saya akan berikan dari semasa ke semasa. Dan saya harapkan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Hayati Tasrib dengan Cinta Dangdut. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu. Luncur terus.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah. Ai.
1: Ha, Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Khalifa dengan si jantung hati. Jagalah jantung hati anda baik-baik ya. Tapi jangan jaga jantung hati je, jantung anda tu pun kena jaga juga. Makan makanan yang sihat, sentiasa periksa tahap kolesterol anda, yang mana dah border-border tu, dah sepadan-sepadan tu kan. Berhati-hatilah dengan jantung anda. Terus lakukan kebaikan, walaupun kadang-kadang kebaikan itu orang tak nampak lah. Dia macam jantung juga. Ini kisah jantung. Dia macam jantung juga. Jantung ni dia memang tak nampak tau. Memang tak nampak kat dalam je. Tapi dia terus berdenyut memberikan kehidupan. 12.27 minit tengah malam. Nasional yang berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Cuaca di tempat anda macam mana? Ada yang katanya cuaca hujan lebat, sejuk, alhamdulillah, syukur. Ada yang katanya panas sangat ni, panas berdenting, tengah-tengah malam pun panas. Pasang kipas pun rasa macam berbahang je. Panas hujan, rahmat Allah SWT. Met Malaysia meramalkan ribut petir hujan lebat dan angin kencang di negeri Kedah, di Sik, Baling, Kulim dan juga Bandar Baru, termasuklah di seluruh negeri Perak, di Kelantan, di Jeli, Tanah Merah, Macam, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Terengganu, di Besut, Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Temeluh, Maran dan juga Kuantan, Selangor, di Sabak, Bernam, Sarawak pula, di Mukah, Bintulu, Miri, Beluru, Telang, Usan dan juga Marudi, termasuklah di Limbang, serta negeri Sabah, di pedalaman, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat, di Ranau dan juga Sandakan serta Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Mana dia geng-geng berhantu? Mana dia pencari-pencari rezeki yang sedang berniaga pada waktu ini? Selamat berniaga. Toki-toki warung, pengusaha-pengusaha restoran, terima kasih kerana terus bersama-sama dengan Nasional FM, termasuklah penjual-penjual ataupun peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Akak-akak burger, abang-abang burger, semua okey. Berapa biji burger hari ini laku? Mereka yang sedang bekerja kilang, selamat bekerja, jangan mengular ya. Termasuklah mereka yang berada di atas jalanan, berjihad mencari rezeki di atas jalanan, di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bus, semua kasih horn satu kali untuk Abang Manis, boleh? Pam-pam-pam! Oh, mantap. Ada yang dah horn dah tu. Oh, mantap. Saya nampak, saya nampak. Jangan kata saya tak nampak tau. Saya ada mangkuk ajaib tau yang boleh melihat anda. Okay, jom terus beribu lagi menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Lirik oleh Nur Bisa. Gabungan Dato' M. Nasir dan juga Spider dengan Mentera Semerah Padi. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu. Layan sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

Lagu ciptaan Use Me, lirik oleh 1K, Me dengan darah perjuangan. 12.46 minit tengah malam. Yang tengah mencari rezeki memang tengah berjuang waktu ini kan. Dia mencari rezeki juga satu ibadah. Jadi yang paling penting kita ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Jangan mengular. Kalau ngantuk tahan je lah mata kan. Nak buat macam mana? Kita kena galas juga tugasan kita, kerja kita yang diamanahkan kepada kita dengan penuh rasa tanggungjawab, penuh integriti. Selamat bertugas untuk mereka yang bertugas di barisan hadapan, yang sedang meronda keselamatan geng-geng MPV di seluruh negara. Abang-abang polis, kakak-kakak polis, mereka yang menjaga sepadan-sepadan negara, mereka yang menjaga samudra negara. Tapi tak lupa juga mereka yang berada di hospital, kaki tangan hospital semua, doktor, jururawat, semualah kaki tangan hospital, komando ambulans, semuanya tengah bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bertugas. Pengawal keselamatan pun bertugas juga. Selamat bertugas mengawal keselamatan setempat. Jangan malu dengan pekerjaan kita ya. Kalau orang tanya ke, awak kerja apa? Saya kerja pengawal keselamatan. Dengan bangganya. Alhamdulillah, lebih 21,000 jemaah haji Malaysia telah pun selamat tiba di Tanah Suci bagi fasa awal persediaan menjelang hari wukuf di Arafah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan menyatakan setakat ini sebenarnya operasi haji berjalan lancar, hasil perancangan teliti dan juga penambahbaikan berterusan yang dilaksanakan oleh Lembaga Tabung Haji. Beliau turut menegaskan komitmen kerajaan dalam memastikan kebajikan jemaah terpelihara, termasuklah pemantauan rapi terhadap sebarang isu berkaitan visa serta tawaran pakej haji palsu bagi mengelakkan rakyat daripada menjadi mangsa penipuan. Alhamdulillah, tapi setakat ini belum ada lagi laporan yang mengatakan ditipu pakej haji dan sebagainya. Alhamdulillah, alhamdulillah, rakyat Malaysia telah pun sedar. Sebab sebelum-sebelum ni banyak kes tau, tawarkan RM50,000, RM60,000, RM70,000, pakej premium dan sebagainya. Dia ingat senang agaknya dapat. Walaupun kita ni ada duit, bayar mahal sekalipun, belum tentu lagi kita dapat pergi ke Tanah Suci untuk mengerjakan haji tau. Semua itu atas jemputan Allah SWT. Duit banyak menggunung macam mana pun, kalau Allah belum izinkan, belum beri kita surat jemputan, takkan sampai kita. Kalau kita tak ada duit sekalipun tapi Allah izinkan, dah bagi surat jemputan, insyaAllah sampai. Percayalah. Geng-geng berhantu Muhammad Ramli Jaafar melaporkan diri. Kita ada Cik Burger dari Kelapa Sawit Johor, Dat Red Sabah Nazri Yahya Zarid Syafiq dari Terengganu Perak hadir dan juga sedang bertugas. Mantap, selamat bertugas. Dr. Philip Malik Muhammad Muhaimin juga melaporkan diri. Nordiana Nordin seperti biasa dari Miri Sarawak. Muhammad Yusof dari Terengganu, Syah Putra Mesing Johor, Ita Chot dari Ipoh Perak, Jamaah Aloha, Razak Balangi, Intan Hamid, kita dari siapa lagi? Gantari Mas Mira, Abang JJ Gemas, on sampai pagi katanya. Nek Mas, dia kata selamat bersiaran Abe Manis. Oh, Abe okey sini. Adik okey adik. Nur Azila, Lida Wahida, kita ada siapa lagi? Daniel Abdul Jalil Tawau, Lin Roslinda, Din Khairuddin, Kuala Terengganu, Nenek Ani, budak lawa yang mistik, Zainab Hussein, Ila and Request, Masna Loso, Kamarudin Muhammad, dari Tangkak Johor, Pinsa Su, Muhammad Faizal Mustafa, Fiza Riza, Noraini Jupri. Dia kata tengah bekerja ni, terbaiklah. Okey. Jus Mizi Abdullah kasih on terus. Jom layan Nasional FM. Hashtagnya GBH segmen nombor 1 setiap malam. Mantap.
Dia yang menjadikan segmen ini nombor satu, bukan saya, bukan sesiapa, bukan kami di Nasional FM, tapi anda semua pendengar-pendengar. Sebab itu saya sayang semua pendengar-pendengar Nasional FM tau, terutamanya pendengar geng burung hantu. PKA, I mean geng Saka Pokok, geng Saka Pondok Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang. Rosli Headbang dari Pasir Gudang ke Taiping luncur pam pam pam. Mantap, dia bagi horn. Hasna Hazrani Zabida, Zabidi Ahmad dari Teronoh, Iza KBE, Mami Zaidah, Muhammad Jasni Mon, Amir Udin, itu antara yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Rusty Blade dengan Langsui Liar. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu untuk pertemuan hari ini Rabu 13 Mei 2025, 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Luncur.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik

Ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Yang paling penting, kita merdeka jadi diri kita sendiri. Jangan jadi orang lain. Kalau kita jadi orang lain, kita juga yang susah, kan? Jadilah diri kita sendiri. Walau apa pun yang berlaku, kita merdekakan diri kita. Negara sudah pun merdeka. Kita semua adalah rakyat Malaysia. Dan kemerdekaan kita menyatukan kita. Tapi perjuangan kemerdekaan ini sebenarnya lebih mudah, tahu, kalau kita mengusir penjajah. Tapi perjuangan akan lebih susah, lebih sulit, kerana melawan bangsa kita sendiri. Oh, itu yang bahayanya tu. 1.8 minit pagi di jam yang kedua. Nasional Game Berhantu. Terima kasih yang hadir. Terima kasih yang terus mendengarkan. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Semua okey lagi, semua okey lagi. Baik, walau apa pun yang berlaku, Kerajaan Madani akan terus memberikan tumpuan terhadap keperluan Sabah, negeri Sabah, ya, agar setiap dasar dan juga bantuan bukan sekadar diumumkan tetapi benar-benar sampai dan juga dirasai rakyat di lapangan. Itu yang dijamin oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau telah pun meneliti beberapa perkara berkaitan pembangunan dan juga kebajikan rakyat negeri Sabah, dan perkara itu telah pun dibincangkan ketika menerima kunjungan Timbalan Menteri Sumber Manusia Khairul Firdaus Akbar Khan dan juga Menteri Pertanian Perikanan dan juga Industri Makanan Sabah Jamawi Jaafar. Jadi perbincangan turut menyentuh ikhtiar meningkatkan taraf hidup rakyat, khususnya di kawasan luar bandar, termasuklah usaha memperkukuh peluang ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat, ya. Bukan saja negeri Sabah sebenarnya, tapi tumpuan kerajaan setiap negeri, terutama dalam membasmi kemiskinan tegar di bandar, di dua bandar. Jadi kemiskinan tegar ini juga kita perlu berganding bahu sebenarnya. Kalau dekat kampung, dekat desa, kan, ketua kampung kena ambil maklum anak-anak buahnya, yang mana perlu dibantu, perlu mendapatkan bantuan, kita kena bantu semua. Okey, Ahmad Jamil, selamat pagi. Iswani 87. Kita ada Fikri 92, Manja, Mawar Anggun, Ita, Iris, Ida Halim, Kasut dah dah buruk. Remy 78. Kita ada Dida, Nida Wahida, Ayai PHY. Penis Silva. Amirul Hakimi, salam katanya. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Isam Muri juga turut hadir. Yang hadir dekat live TikTok, tolong tepi-tepi like-nya, kasih turbo satu kali. Love Binky, Haikal. Kita ada Macha juga. Macha, okey Macha. Siti Anis H, Jebat Deraka. Mantap, DJ Shah Kelantan. Oh, Jebat Deraka DJ Shah. Miss Kayoi, Kak Ani. Kita ada siapa lagi? Rohatun. Kata macam dah pusing HKL. Putri Delisha, Razila Ramli. Ramai-ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak, ya. Untuk anda semua, terus layan hiburan pelbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujur katil. Saya nak ajak anda berzapin seketika menerusi lagu ciptaan Siswa dan juga Suami Muhammad Zain, Lesti dengan Zapin Melayu. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Buruhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Latan Mangeshkar dan juga Udin Narayan melalui lagunya Medi Laga Kira Kena. Lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anan Bashki, membawa kita ke 1.30 minit pagi waktu ini. Saya nak bertanya dengan anda, apakah yang menjadi musuh negara? Ada yang berkata dengan saya, musuh negara adalah rasuah. Betul, saya tak nafikan. Tapi ada satu lagi, jangan kita lupa, dadah juga musuh negara. Sebagai ibu dan ayah, kita kena pantau anak-anak kita, dengan siapa mereka bercampur, dengan siapa mereka berkawan dan sebagainya, kan? Waktu sekarang 1.30 minit pagi ni, tak balik-balik lagi anak kita, kan? Kena cari tu. Apatah lagi mereka di bawah umur. Ini termasuklah pegawai keselamatan, anggota polis, pegawai-pegawai polis, kan? Dan polis diraja Malaysia memberi amaran tegas bahawa tiada kompromi akan diberikan terhadap mana-mana pegawai ataupun anggota yang terlibat dalam kegiatan jenayah, termasuklah sindiket pengedaran dadah. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail menyatakan siasatan masih lagi dijalankan secara menyeluruh bagi mengenal pasti individu ataupun kumpulan yang terlibat dalam dakwaan berkenaan. Dan pihaknya dalam siasatan lagi, jadi tiada siapa yang terlepas. Pegawai ke, anggota ke, salah dengan jenayah, salah dengan pengedaran dadah, akan ditangkap, dipenjara. Pihak polis juga mengambil serius mengenai dakwaan pelibatan seorang anggota polis dalam rangkaian pengedaran dadah di Pulau Langkawi. Jangan risau, perkara itu dalam siasatan, insyaAllah tiada siapa yang terlindung. Saya percaya integriti polis, saya percaya kepimpinan polis. Okey, geng-geng beruang tu semua okey lagi? Setuju tangkap? Setuju. Ramai yang setuju untuk tangkap. Faizul, Abang Lori, pom-pom-pom, hadir. H dari Pekan, ada Fatiha, Adizam, Abin, Nas pun Abang Lori juga ni. Ada Kain, Muhammad Farid, Nuriza, Virginia, Vanessa, Zainon Ali, Hasanto, Dila, Yoti 88, Roslina, Icha, Oja, Siti, Fatima, Putri, Azura, Tok Ayah, Kelulut, Intan Abdul Kadir, Linda Kitchen, Yus, Dayin, Suriati, Sumadi, Zai Zuraini, ada Doras, ada Siti Hajar, Sabaria Saleh, Alan Burger, Geni Kona Pulau Pinang, Puteri Lilin, ada Hana dari JB, Nur Lida melaporkan diri, Yati DJ Rahmat pun pam-pam-pam. Semuanya Abang Lori, ramai yang melaporkan diri, kan? Ada Apai 91 Bomba. Terima kasih yang hadir menerusi live TikTok, Facebook rasmi, juga di Instagram. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Okey, Madam Rose juga hadir. Misi-misi ataupun jurawat-jurawat dekat HKL kata macam, okey, selamat bertugas jurawat-jurawat se-Malaysia. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak, ada yang lagu hentak-hentak kepala, ada yang berjoget, macam-macam lagi, kan? Hiburan berbagai rentak yang saya bawakan untuk anda 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa, apabila muzik ini saya perdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita. Kita tukar mood kita. Bukan tukar diri kita, tidak. Jiwa kita, kita tukar mood dalam jiwa kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujur katil. Lagu-lagu yang mungkin akan terimbau memori indah, memori pahit. Memori indah tak apalah, memori pahit kita letak tepi. Kalau kita kenang, takut nanti luka lama berdarah kembali. Tapi saya suka akan kenangan sebenarnya, sebab kenangan itu banyak mengajar saya dan juga mengajar anda semua tentang erti kehidupan, tentang kedewasaan, tentang lebih baik pada hari inilah daripada semalam, kan? Dan kita harapkan kebaikan itu akan berterusan, baik hari ini dan pada hari esok juga.
Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan lagu Menangis Tepi Bujuk Katil, menerusi dari lagu ini daripada komposernya Mazan B dan juga Sarizan B. Siti Nordiana, Terpaut Sayang Padamu. Terus dengarkan Nasional Kim Berhantu, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Sting dengan Dalam Diam Aku Mencintaimu. Lagu ini membawa kita tepat jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Kia Berhantu, pertemuan Rabu 13 Mei 2026. Semoga hari ini memberikan kita 1000 kebahagiaan, Naya. Kalau semalam kita berasa kecewa, berasa sedih, berasa tak senang hati, resah je semalam, semoga hari ini langkah kanan buat kita. Dalam Diam Aku Mencintaimu, bertemu dengan seseorang itu adalah takdir sebenarnya. Menjadi teman pula adalah apa dia? Adalah pilihan. Tapi kalau jatuh cinta dengan si dia, itu di luar kemampuan sebenarnya. Betul, di luar kemampuan. Kerana cinta itu hadir tanpa dipaksa. Dan cinta tak boleh dipaksa. Dia datang secara tiba-tiba. Bukan kita pinta, bukan kita mahu untuk jatuh cinta, kan? Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun diramal oleh Met Malaysia, ya. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu, di Hulu Terengganu, Marang dan juga Dungun, Pahang pula di Lipis dan juga Jerantut, Selangor di Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan di Port Isan, seluruh negeri Melaka pula, di Sarawak, di Kapit, di Belaga, Miri, Beluru, Telang, Usan dan juga Marudi, termasuklah di Limbang, Sabah, di pedalaman Pantai Barat, Papa, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Ranau, termasuklah di Sandakan, Telupit dan juga Beluran dan juga Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng Berhantu, terima kasih yang hadir. Oh, kita ada geng-geng dari HKL Hospital Kuala Lumpur, Van D1, kita ada Pijam, kita ada Latif, kita ada Lanun Felda, Faizal, Mizi 85, Zima Pairis, Jehan 92, Stiker Dahlia, ada Asang juga, Zuaida, Lady Heda, Azasno, YusYMC luncur terus dari Perlis, ada Miss Lai, Syukri, Hayati

dekat Afrika, ada tak dekat Afrika? Kalau ada yang sedang mendengarkan dekat Afrika, tolong lapor diri kepada saya. Dekat Mexico ke, Brazil ke, Venezuela ke. Nur Suhaila, selamat pagi untuk anda. Ada seorang yang memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey lagi? Semua kata Mizi katanya dah standby dah ni, dah siap sedia dengan selimut. Tisu tak cukup katanya. Ambil tuala je, ambil tuala je ya. Ina Said juga turut hadir. Semua masih okey lagi, alhamdulillah. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S. Kelunakan suara Zahirani menerusi lagunya Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Geng Burhan tu terus kekal setia, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

Lagu ciptaan Kamal Halim, EYE dengan Izinkan Selamanya Nama Mudi Hati. Izinkan nama Abang Manis sentiasa dalam hati anda, boleh tak? Selain daripada National FM sentiasa di hati, izinkan pemilik suara ini sentiasa di hati anda. 2.30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang baru hadir. Terima kasih untuk anda yang baru bangun. Bangun-bangun je terus cari National FM. Hati yang bestnya tu, bangun je cari Game Buruhantu. Tapi yang baru bangun ni bukan Game Buruhantu. Sebab Game Buruhantu memang tak tidur dari tadi. Tapi tak apalah, game burung berpati ke, burung puyuh ke, yang penting kita sama aja. Bangun je terus cari National FM. Saya harapkan pemilik suara ini tidak mengganggu tidur anda. Ada yang kata saya tertidur bang, tapi bila dengar suara abang dekat radio, terus terjaga. Yalah, tidur tak tutup radio kan. Radio sensor on 24 jam. Baik, mengenai krisis tenaga global, semuanya rasa terkesan kan. Termasuklah peniaga-peniaga. Tapi alhamdulillah lah, minggu lepas kan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim katanya pengurangan kadar sewa premis perniagaan dan agensi persekutuan seperti Majlis Amanah Rakyat MARA telah pun mula melaksanakan pengurangan sewa sebanyak 20% melibatkan lebih 7,135 lot premis perniagaan di seluruh negara bermulanya Mei, 1 Mei yang lalu. Dan di BKL juga, Dewan Bandar Kuala Lumpur turut mengurangkan kadar sewa sebanyak 50% bagi tapak penjaja dan juga premis terpilih milik DBKL berkuasa 1 April 2026 sehingga 31 Disember 2027 bagi meringankan beban lebih 10,000 peniaga kecil di ibu negara. Kerajaan Negeri Selangor juga memberikan respon positif terhadap saranan ini dan dijangka akan mengumumkan butiran rasmi serta peratusan pengurangan dalam masa yang terdekat. Tapi kalau boleh lah, kalau boleh premis-premis milik swasta pun ya, kita harapkan dapat dikurangkan lah bagi membantu peniaga-peniaga kita. Peniaga semuanya terkesan tau, terkesan dengan kos macam-macam lagi, peningkatan kos operasi. Selain daripada itu, aliran tunai juga yang sangat-sangat lemah, sangat-sangat terkesan. Kalau sewa di tempat swasta dapat dikurangkan, di bawah seliaan kerajaan juga dapat dikurangkan, saya percaya harga barangan peniaga-peniaga tak suka-suka untuk menaikkan. Ini sewa dah lah tinggi kan. Dengan keadaan sekarang, kita satu dunia mengalami krisis tenaga global, mesti barang terpaksa dinaikkan oleh peniaga-peniaga. Yang terkesannya siapa? Yang terkesannya pengguna macam kita. Kita yang bukan peniaga, kita ni pengguna, sangat-sangat terkesan. Jadi tolonglah, tolonglah, kerajaan telah pun melaksanakannya, bagaimana pihak swasta dalam membantu. Sebab dalam pembentukan ekonomi, membentuk ekonomi, membentuk apa saja, kita perlukan sokongan semua pihak, bersatu padu oleh semua pihak. Asmal ini selamat pagi, Wiranti Ati 80, Lavender Girl, ada Aida Abdul Jamil, Sabriu Rajman, Ati Azuriati, Pok Sulan pun hadir, Kion Yon, kita ada Fira, ada Kak Ai, Jessica Chan, Fauzia Osman, Cikgu Z, Mastura Halim, Zahiran, Salimah Rezeki, Mak Sunah, Mizi 85 katanya bahan-bahan niaga pun dah naik harga. Betul. Jadi kalau kadar sewa tu dapat dikurangkan, insyaAllah ya, peniaga-peniaga kuranglah terkesan, kurang terbeban. Beban tetap beban, tapi kuranglah rasa terbebannya. Dan pengguna juga kurang rasa terbeban juga. Okey, pukul 3 pagi nanti saya serahkan ruang udara nasional Game Buruhantu di National FM kepada DJ Hanim pula. Tugasan saya sampai di sini saja. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia kena ingat ya, perkukuhan perpaduan yang ada, kita sama-sama bersatu padu dalam menjamin kesejahteraan kemakmuran negara kita untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang.
Untuk geng-geng Burhantu, terus dengarkan Nasional Geng Burhantu. Jangan risau, Geng Burhantu, Nasional Geng Burhantu sampai pukul 6 pagi. Cuma saya pass baton saja, pass baton kepada DJ Hanim untuk menyambung tugasan-tugasan saya. Dan sebelum kita berpisah juga, saya nak berkongsilah mengenai sedikit kata-kata hari inilah. Dan mudah-mudahan kata ini juga dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, kan. Hidup kita ini seperti ombak sebenarnya. Kalau kita perhatikan betul-betul, memang seperti ombak. Kadang-kadang kita tenang, kadang-kadang menghentam, kan. Tetapi setiap gelombang mengajarkan kita cara kita bertahan. Dan Alif Zaid Alif mengundurkan diri. Saya tinggalkan anda dengan beberapa buah lagu. Terus layan, terus dengarkan Nasional GBH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 9.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera geng burung hantu. Kalau tadi Abang Nazar kita telah menemani anda, mana pula dia? Oh, ada di belakang. Okey. Abang Nazar telah menemani anda daripada pukul 12.30 malam sehingga ke 3 pagi. Sekarang saya menyambung tugas dari pukul 3 pagi hingga ke 6 pagi. Hari ini 13 Mei 2026. Kalau cakap pasal 13 Mei ni kan, kita tak lupalah dengan kisah silam kan, sejarah silam kita yang kita takkan lupa, benda sejarah yang kita tidak mahu ia berulang kembali kan. Lepas tu apa yang kita kena ambil iktibar dari peristiwa 13 Mei itu, setiap tindakan atau pertuturan yang menyentuh sensitiviti ini, kita kena elakkanlah untuk menjaga keamanan negara. Kita tidak perlu bercakap menyentuh isu-isu 3R, agama, kaum dan raja bagi menjaga keharmonian negara. Jadilah pengguna media sosial yang bijak untuk kita mendidik anak bangsa negara yang aman, lahir dari rakyat yang saling menghormati, bertolak ansur dan bersatu hati. Di Nasional FM, pastinya kita bersatu. Geng Burung Hantu, layan dulu kita serupa headwind.

Kembali lagi ya dalam Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Jam ini sedikit perkongsian berita untuk makluman bersama. Dalam portal yang diambil dalam portal berita RTM, 4 mayat ditemukan dalam operasi mencari dan menyelamat SAR hari ini susulan kejadian bot karam yang membawa pendatang asing tanpa izin warga negara Indonesia di perairan Pulau Pangkor pada Isnin. Operasi penyelamat turut disokong aset pasukan polis marina dan tentera laut diraja Malaysia bagi mengesan baki 10 mangsa yang masih hilang. Dalam kejadian awal pagi Isnin, sebuah bot dipercayai membawa 37 parti warga negara Indonesia dilaporkan tenggelam di perairan Pulau Pangkor dengan 23 mangsa berjaya diselamatkan. Susulan itu, polis membuka kertas siasatan berhubung kes penyeludupan migran melibatkan pendatang asing tanpa izin. Seterusnya, Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan terhadap keperluan Sabah agar setiap dasar dan bantuan bukan sekadar diumumkan tetapi benar-benar sampai dan dirasai rakyat di lapangan. Perbincangan turut menyentuh ikhtiar meningkatkan taraf hidup rakyat khususnya di kawasan luar bandar, termasuk usaha memperkukuh peluang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Berita sukan tanah air, Muhammad Anik Kasdan terus membuktikan reputasinya sebagai badang negara apabila membawa pulang 3 pingat perak pada kejohanan angkat berat Asia 2026 di India. Kejayaan tersebut sekaligus memberi suntikan keyakinan kepada atlet itu menjelang cabaran lebih besar di Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow dari 23 Julai hingga 2 Ogos depan. Untuk perkembangan berita yang sahih, hanya di RTM, sentiasa mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati Geng Burung Hantu.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Anim di sini menemani anda. Jadi kalau di pagi yang sunyi ni kan, kita nak simbang-simbang santai je untuk hari ini. Okey, mungkin ada antara anda pendengar kita yang sedang memandu. Kepada jua ala tujuan tu, Anim doakan perjalanan hari ini lancar sampai ke destinasi. Nak tanya jugalah kepada anda, pernah tak ketika memandu, kita berdepan dengan sikap pemandu lain yang kurang sabar, atau kita panggil road bully. Pertama, kalau kita berdepan dengan road bully ni kan, apa yang kita perlu lakukan? Pertama, kita kena kekal tenang. Kalau dia biasalah road bully kan, dia akan cuba horn kita, menaikkan kemarahan kita, bagi signal macam dia saja yang nak laju kan. Dia cuba nak naikkan kemarahan kita ni. Susah kita nak sabar. Tapi sabar, kita kena sabar supaya kita tak jadi seperti dia. Jangan provoke, biarkan dia je. Bagi laluan, jaga jarak yang penting. Kita kena jaga jarak sebab orang yang memandu road bully ni, dia memang suka kejut, break dalam keadaan mengejut. Kalau kita jaga jarak, jarak kenderaan kita, insyaAllah akan mengelakkan kemalangan kan. Macam mana pula kalau dia cucuk-cucuk rapat kereta kita kan. Kalau kita ni perempuan lagilah memandu, jumpa pula road bully ni kan, tak apa, teruskan pemanduan, terus ke balai polis berdekatan. Risau kalau jumpa pemandu yang begini kan. Apa jua keadaan, kawalan emosi dalam pemanduan tu adalah satu perkara yang penting. Selamat memandu, selamat sampai ke destinasi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMK secara percuma. Betul-betul percuma.

0: sentiasa di hati. Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Geng Burung Hantu, terima kasih kerana kekal bersama Nasional FM. Hanim di sini ya, nak sambung sikit sembang kita pasal tadi kan. Kalau kita jumpa road bully, apa yang kita kena buat kan? Bagaimana pula kalau kita memandu tapi kita cepat naik darah? Bagaimana kita nak kawal emosi untuk memandu dalam keadaan tenang? Hanya nak kongsikan lah. Kita cakap untuk bersabar tu memang satu perkara yang bukan mudah. Ada yang mudah, ada bukan mudah, sebab penerimaan kita lain-lain kan. Tapi untuk kekal tenang waktu pemanduan tu, kita kena berhenti seketika jika emosi tidak stabil. Kadang-kadang kita nak memulakan perjalanan tu kan, waktu itulah kita ada perkara yang buat kita marah. Kalau boleh kita berhenti dulu, jangan mulakan perjalanan. Kita redakan kemarahan kita tu dulu, lepas tu baru kita mulakan perjalanan. Selain tu, kalau kita memandu, dan ketika memandu tu perasaan kita marah, kadang-kadang kemarahan ni timbul dalam pelbagai bentuk kan. Jadi berhenti seketika di tempat selamat, tenangkan fikiran, lakukan senaman, tarik pernafasan. Lagi satu tips yang paling berkesan, dengarkan radio dan muzik. Pasang lagu-lagu yang menenangkan. Dengar Nasional FM ni sebab lagu-lagu pilihan waktu-waktu macam ni kan, lagu-lagu yang damai, yang kita boleh menyanyi bersama, hilang kita punya stres kita kan. Lepas tu kita juga boleh fokus kepada pemanduan dengan cara rancang perjalanan, guna GPS. Sebab kadang-kadang kita sesat jalan pun boleh menaikkan rasa gelisah, marah, kalau lagi-lagi waktu kita nak cepat kan. Semoga tips ini berguna dan boleh diamalkan kan. Mengamal sikap bertolak ansur dan mengutamakan keselamatan adalah kunci utama untuk memandu dengan sabar. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Geng Burung Hantu, dengarkan dulu Siapa Sangka Siapa Menduga, Liza Hanim.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang dikasihi, yang dimuliakan, dan mudah-mudahan sahabat pendengar walau dimanapun kita berada, di pisuk-pisuk manapun di negeri Sabah ini, mudah-mudahan kita semua mendapat simbahan, percikan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pastinya kita semua dapat ya, percikan rahmat, limpahan nikmat daripada Allah. Cuma kadang-kadang sahabat yang mulia, kita tidak perasan nih nikmat Allah, kurniaan Allah siang malam mengalir dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan sahabat pendengar yang mulia, saat kita sama-sama merenung sekilas renungan ini, terkenang kita akan banyaknya nikmat, limpahan rahmat Allah dalam kehidupan kita. Sahabat pendengar yang mulia, terima kasih karena sudi terus bersama kita dalam sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, baik, insyaAllah. Kali ini sahabat yang mulia, insyaAllah dalam beberapa siri kita akan bicara tentang tajuk jalan menuju cinta hakiki. MasyaAllah, dalam hidup kita sahabat yang mulia, tidak ada orang yang tidak bercinta, betul kan? Macam mana pun bilang orang keras hati kita, perasaan cinta itu mesti ada, biarpun sikit bilang orang. Kenapa? Sebab cinta itu adalah fitrah. Allah Subhanahu wa taala itu ya melimpahkan fitrah cinta dalam hati manusia. Ada yang ya cuma cintanya berbeza-beza. Ada yang cinta itu, cinta ini, cinta barang, cinta orang, cinta macam-macam lah ya. Tapi kali ini kita akan bawa apa dia jalan ya, cinta yang hakiki di sisi Allah. Mari kita lihat ta'rifannya cinta hakiki itu apa. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, Cinta hakiki itu ialah cinta yang tidak mengecewakan. Makanya kalau kita mencintai sesuatu atau menyintai sesuatu, tapi di penghujungnya kita kecewa, atau kadang belum di penghujung, di tengah-tengah pun kita kecewa sudah, maka itu bukan cinta hakiki. Cinta yang mengecewakan kita, sahabat yang mulia, bukan cinta hakiki. Makanya boleh kita suka pada sesuatu, boleh kita cinta pada sesuatu, tapi ingat sahabat yang mulia, pasti yang sesuatu itu selain daripada Allah.

0: Nah, itu yang penting, kena pada tempatnya. Makanya cinta yang mengecewakan itu bukan cinta hakiki. Ukuran cinta hakiki yang pertama apa dia? Cinta itu tidak mengecewakan kita. Yang keduanya apa? Tarifannya itu cinta hakiki ialah cinta yang tidak berubah-ubah. Masya Allah, sahabat yang dimuliakan Allah. Sejak bila cinta kita tidak berubah? Berubah-ubah kita manusia nih. Kenapa? Sebab hati kita itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu sifat qalaba, berbolak-balik, kadang steady, kadang tidak steady, kan macam kita ulang-ulang selalu. Makanya cinta ya yang berubah-ubah itu bukan cinta hakiki. Makanya dua hal ini, sahabat yang mulia, sering kita letakkan pada sesuatu dan akhirnya berpenghujung dengan kecewa dan berubah-ubah. Begitulah sahabat yang mulia, cinta kita selain daripada cinta hakiki, yakni cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 165, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم. Dan orang-orang yang beriman itu, masya Allah, terlalu kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sesuatu mengecewakan dia, dia tidak akan kecewa. Kenapa? Sebab dia tidak menggantungkan cinta sepenuhnya kepada benda. Dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah menyerahkan seluruh jiwa raganya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi dia melihat di sekeliling ini adalah alat-alat untuk menghantar kita kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia, insyaallah kita akan sambung bicara kita tentang tajuk ini, jalan menuju cinta hakiki, pada siri yang berikutnya insyaallah. Jumpa lagi sahabat yang mulia. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأن

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama

mengikhlaskanmu bagai memaksa kematian sebelum ajal. Seperti hujan yang tiba-tiba berhenti, padahal telah mencurahkan segala galanya. Seperti siang yang terpaksa berundur, memberi ruang kepada malam, padahal ia sudah menerangi seterang-terangnya. Seperti daun yang rela gugur, padahal pohon telah menjulang setinggi-tingginya. Seperti kita yang pernah berbagi bahagia, kini

Khabar. Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Salam Malaysia Madani, selamat pagi, salam sejahtera. Hari ini hari Rabu 13 Mei 2026 bersama Edwin dan juga Iklir.
2: Ya, seperti biasa kami akan kawan kamu 4 jam, 6 hingga pukul 10 pagi dalam Segar Sabah FM.
1: Okey, pagi ni hujan, kalau di sekitar Kota Kinabalu kan Iklir macam oi syoknya sambung tidur. Balik kan. Macam susah nanti dah mau bangun, kenapa time begini mau hujan?
2: Iya bah, macam biasanya mau tarik selimut balik kan, tapi aku boleh buat lagi, tak ada tanggungjawab pagi untuk kasih kawan kamu.
1: Betul.
2: Jadi tanggungjawab kamu kena dengar Sabah FM.
1: Yes. Jadi kalau hujan ni pun jalannya agak jam, perlahan. Jadi hati-hati memandu.
2: Betul.
1: Nanti sekejap lagi kita mau kongsikan lah lebih terperinci. Macam mana keadaan cuaca? Adakah hujan ini sampai ke tengah hari kah? Lepas tu trafiknya pula macam mana?
2: Iya. Jadi nantikan sejak dari semasa ke semasa. Yang penting kamu terus bersemangat untuk hari ini.
1: Yes. Jom kita mulakan Segar dengan lagu dari Ernie Zakri, Nostalgia.
2: Sabah FM.
1: Bagus bah.

0: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tujukan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: info cuaca hari ini.
1: Ya, pagi-pagi ini kalau di sekitar Kota Kinabalu hujan, jadi macam mana keadaannya? Adakah berterusan sampai ke lewat pagi?
2: Mm-hmm.
1: Jadi ramalannya kita kongsikan pagi ini di Pantai Barat dan Tawau, hujan di beberapa tempat. Pedalaman ribut petir di beberapa tempat. Di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di kebanyakan tempat. Hanya di Sandakan dan Kudat saja yang diramalkan tiada hujan pagi ini.
2: Okey, untuk sebelah petang pula, di pedalaman Pantai Barat, Tawau dan juga Kudat, ribut petir di beberapa tempat. Kalau di Sandakan, hujan di beberapa tempat, manakala di wilayah Persekutuan Labuan, tiada hujan.
1: Okey, itu ramalan petang. Malam pula, di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di kebanyakan tempat. Pedalaman dan Sandakan pula, ribut petir di beberapa tempat. Pantai Barat dan Tawau, hujan di beberapa tempat. Hanya di daerah Kudat, tiada hujan diramalkan. Selalunya kalau sekarang ini petang yang hujan kan?
2: Betul.
1: Tiba-tiba hari ini pagi pun sudah hujan.
2: Subuh-subuh sudah hujan. Jadi kita nasihatkan untuk pengguna jalan raya, berhati-hati, perlahankan kenderaan anda, jangan lupa pasang lampu. Kalau sekarang ini pukul 6.12 minit pagi kan, mungkin cuaca pun tidak begitu menentu juga selepas ini. Jadi untuk menantikan ataupun mengetahui perkembangan cuaca, bolehlah layari Met Malaysia ataupun dapatkan My Cuaca.
1: Okey, aplikasi My Cuaca.
2: Betul.
1: Selepas ini kita kongsikan pula macam mana keadaan trafik. Terus dengar Sabah FM.
2: Bagus, Bang.

menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram,

0: si Crosby.
1: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah ini, apalah di senyumanmu ini.
0: Siti Pah Jahamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
3: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
4: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kita kongsikan keadaan trafik bermula di Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran. Sekarang ini difahamkan ataupun dilaporkan kesesakan berlaku lebih kurang 13 ke 15 minit. Seterusnya kita kongsikan juga di Jalan Sulaman, ini berhampiran dengan Intan Kampus Sabah, juga dilaporkan mengalami kesesakan. Dan sekarang ini saja mengambil masa 12 ke 15 minit kelewatan sedang berlaku. Jalan Tuaran ini selepas Pekan Telipok juga dilaporkan perlahan 4 ke 6 minit kelewatan. Dan di kawasan Tobobon juga dilaporkan sesak pada waktu ini 10 minit masa pemanduan. Begitu juga di Jalan Tuaran Bypass dari SMK Bandaraya menuju ke SMK Agama Tun Ahmad Shah, dan sekarang ini mengambil masa 17 ke 20 minit kelewatan sedang berlaku. Di Jalan Tuaran pula melalui Pekan Menggatal dilaporkan perlahan 8 ke 10 minit, manakala menuju ke Kelombong dan Inanam juga dilaporkan perlahan 3 ke 5 minit. Begitu juga di laluan sekolah ataupun kawasan sekolah di Likas dari arah Jalan Damai, Teluk Likas dan juga Kompleks Sukan Kota Kinabalu dilaporkan sesak 13 ke 15 minit kelewatan sedang berlaku sekarang ini. Jalan UMS juga dilaporkan perlahan dari arah UMS menuju ke Menara Flyover Menara Kinabalu, dan sekarang ini mengambil masa lebih kurang 10 minit. Dan laluan berikutnya kita mau kongsikan, ini di Jalan Kolam Minintot juga dilaporkan mengalami kesesakan menuju ke Jalan Kolam, mengambil masa 20 minit. Kemalangan juga dilaporkan berlaku di beberapa kawasan berhampiran dengan flyover jalan lintas dan mengalami kesesakan lebih kurang 3 ke 5 minit. Seterusnya juga kemalangan dilaporkan di Bulatan Sembulan 15 minit yang lalu, tapi hanya melibatkan kesesakan pada waktu ini hanya melibatkan 2 minit kelewatan sedang berlaku di kawasan tersebut. Dan seterusnya juga ada kawasan yang dinaiki air disebabkan oleh hujan lebat awal pagi ini. Jadi berhati-hati bagi anda yang melalui kawasan yang berbahaya, berisiko tinggi untuk dinaiki air. Ini pula di flyover Jalan Pinampang ke Jalan Lintas juga berlaku kemalangan 13 minit yang lalu, dan di sana kesesakan lebih kurang 5 minit. Seterusnya Jalan Pintas Pinampang menuju ke Jalan Pintas dan seterusnya Bulatan ke Sembulan juga dilaporkan perlahan 6 minit masa pemanduan. Lokasi berikutnya dari arah Jalan Pinampang Tambunan juga ada kemalangan yang dilaporkan 5 minit yang lalu, dan kesesakan berlaku 6 minit di kawasan tersebut. Manakala dari arah Pen Borneo menuju ke Pekan Dongongon juga mengalami kesesakan 6 minit masa pemanduan sekarang ini. Dari Meruntum menuju ke KKIA juga dilaporkan sesak dan sekarang ini saja mengambil masa lebih kurang 20 ke 30 minit kelewatan sedang berlaku di kawasan tersebut, juga disebabkan oleh beberapa kawasan yang dinaiki air. Jadi berhati-hati, perlahankan kenderaan anda dan pastikan anda jaga jarak dengan kenderaan di hadapan. Di Jalan Pengat Pulokawi menuju ke SMK Kinar juga dilaporkan perlahan 5 ke 7 minit masa pemanduan. Okey, jadi rata-rata banyak kawasan yang mengalami kesesakan disebabkan oleh hujan lebat dan juga kawasan yang dinaiki air. Berhati-hati kalau ada apa-apa info di tempat kamu, kawasan yang tidak dapat dilalui ataupun kesesakannya luar biasa hari ini, boleh WhatsApp kami di 019-490-4848 dan kami akan terus bawakan perkembangan terkini juga trafik dari masa ke masa untuk anda. Sabah FM, bagus bah.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.

Titipah Jahamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Antonio.
1: Ini barulah sedap. Soalnya gimana?
0: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
1: Begitu, Bang. Come on, man. Rap.
2: Abangnya ya?
1: Oke. Okay.

0: Segar Sabah FM bersama Geek Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Harapnya pagi ni dalam keadaan yang baik-baik saja. Kalau jam tu bersabar, jangan stres. Semua pun lambat tu sebab hujan kan. Semua slow-slow ya tu.
2: Betul. Okey, jadi ambil positif saja. Yang penting keselamatan kamu diutamakan. Tengok-tengok juga jalan tu ada yang lopak-lopak tu kan. Lubang-lubang yang ada dipenuhi air tidak nampak tu. Jadi perlahankan sejak kenderaan.
1: Okey. Kita mengkongsikan kata mutiara hari ini, Claire. Apa dia?
2: Barangkali Tuhan sedang tidak ingin kamu jatuh cinta agar kamu bisa mencintai dirimu lebih lama.
1: Wow. Ini alasan kenapa masih single kali ya?
2: Mungkinlah kan. Kenapa sebelum lagi jatuh cinta sama siapa-siapa ni kali ya?
1: Okay.
2: Jadi mungkin kita diberi masa untuk mencintai diri kita sendiri dulu. So kadang-kadang kita ni lupa kan, kita sayang orang saja tapi kita lupa pula mau cintai diri kita sendiri.
1: Okey. Jadi berpikiran positif lah.
2: Iya,
1: begitu.
2: Betul,
1: Tuhan
2: betul.
1: Mau bagi kita cintai diri sendiri dulu lebih lama, barulah kita dapat cinta orang lain.
2: Iya, kadang-kadang kalau kita perlukan masa juga untuk mencintai diri kita, untuk menyadari yang kita perlu cintai diri kita, seperti kita selalu dahulukan orang daripada diri kita, kan? Kita mau sesuatu tapi kita lebih dahulukan orang lain dahulu baru kita.
1: Okay, sepatutnya dahulukan diri sendiri dulu lah kan.
2: Iya, betul. Kebahagiaan diri sendiri akan terpancar kepada orang, gitu.
1: Begitu. Okey, paham. Okey, lepas ini kita mau kongsikan lah ada cerita yang menarik juga untuk anda. Layan terus, ini dia lagu Dola Berani.
2: Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Terima kasih bagi anda yang terus bersama kami. Di Segar Sabah FM ada Edwin dan juga Iqlai, kasih kawan kamu.
1: Ya, kami akan kasih kawan kamu sampai pukul 10 pagi hari ini. Jadi pastikan kamu terus dengar Segar Sabah FM, banyak perkongsian yang kami kongsikan ini.
0: Okey, selalunya di mana-mana lah kan, selalunya Iqlai kan, kita ada siang dan malam.
1: Ya.
0: Tapi ada satu lokasi ini disebabkan kedudukan geografinya, dia ada 84 hari malam tidak akan muncul, ataupun 84 hari itu siang saja.
1: Siang saja walaupun tengah malam begitu.
0: Betul, tidak akan gelap-gelap.
1: Oh, di mana ni?
0: Ini terletak di Utqiagvik, Alaska.
1: Di Alaska. Okay.
0: Di Alaska kan. Matahari terbit di kawasan tersebut merupakan bandar paling utara di Amerika Syarikat Sabtu lepas, dan tidak akan terbenam sehinggalah 2.57 minit pagi waktu tempatan pada 2 Ogos ini. Barulah dia terbenam.
1: Okay, wow.
0: Okay, jadi ini bermakna bandar di negeri Alaska itu mengalami waktu siang selama hampir 3 bulan.
1: 3 bulan tiada malam ya. Punya best.
0: Kalau pun syok kalau gitu. Tiada malam.
1: Best lah kan, sebab tiada payah malam mungkin lah. Belum pernah rasa lagi ya.
0: Cuma mau tidur tu macam mana lah. Mungkin terpaksa tutuplah rumah kasih gelap baru dapat tidur kan.
1: Kalau mengikut sini, dia bilang sebaik tempoh 84 hari tersebut berakhir, kawasan ini tidak akan segera menjadi gelap kerana matahari tidak akan terbenam sepenuhnya, dan matahari akan berada hampir di ufuk menjadikan waktu malam sebenarnya tidak kelihatan. Keadaan bandar itu adalah seperti waktu senja.
0: Baik. Dia maksudnya punya malam tu macam waktu senja saja.
1: Senja je lah kan. Okey oh.
0: Gitulah gelapnya.
1: 24 jam beroperasi lah kalau macam tu kan.
0: Macam siang je lui.
1: Siang
0: je. Jadi waktu malam yang sebenarnya hanya muncul pada 21 September nanti. Hampir 2 bulan selepas kali terakhir matahari terbenam. Ini disebabkan oleh lokasi bandar ini di Arctic. Ia mengalami perubahan dramatik melibatkan waktu siang untuk sepanjang tahun.
1: Okay. Ada satu di TikTok saya nampak tu kan. Dia tinggal di lebih kurang di lokasi yang memang tidak pandai malam lah.
0: Okay.
1: Dia selalu kongsikan. Sekarang ini saya berada di tengah-tengah bandar. Dia cakap sekarang ini masa adalah pukul 1 malam.
0: Okay.
1: 1 pagi malam lah. Satu pagi malam, satu tengah malam.
0: Satu, okay.
1: Kan, jadi kalau tengok dia punya lokasi itu kan memang semua cerah saja.
0: Oh, memang tidak akan gelap lah.
1: Jadi dia punya aktiviti pun berlangsung seperti biasa.
0: Oh, walaupun malam, tengah malam gitu.
1: Itu yang dikongsikan oleh apa nih yang influencer di TikTok tu lah.
0: Okay.
1: Mungkin begitulah juga kan, begitulah malam kan. Pun orang buat aktiviti. Siok lah.
0: Okay, tapi itu sebagian apa tu lokasinya kan? Yeah. Dia terletak di mungkin kawasan kutub utara, kutub selatan, jadi ada waktu-waktunya itu tidak akan gelap. Dia sentiasa ada sinaran matahari.
1: Kalau kamu macam mana? Kamu lagi prefer yang ada siang malam ke ataupun kan
0: ada malam saja ataupun ada siang saja?
1: Siang saja.
0: Tapi kalau malam sih kan macam mana lah itu, macam rasa mau tidur, macam
1: tidur sih kan.
0: Tidak tenaga ya. Kita memerlukan cahaya matahari bahkan.
1: Betul. So kita sudah terbiasa lah kan.
0: Begitulah kan. Oke. Okay? Kalau kamu ada pilihan sendiri, coba kamu WhatsApp kami. Mau siang saja ataupun malam saja.
1: Coba respon dulu kan. 0194904848.
0: Selepas ini kita akan ikuti perkembangan berita dari Pusat Berita Kuala Lumpur 7 pagi nanti. Terus dengar Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

RTM terus setia menemani anda. Sebenar sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.

0: Sissy Crosby.
1: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah ini, apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Pah Jahamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 satu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
3: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh,

13 Mei 1957, rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula. Pada hari ini dalam tahun 1957, rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula di Pejabat Kolonial London. Delegasi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri, tiba di Pejabat Kolonial dengan disambut oleh barisan jurugambar media antarabangsa. Rundingan dimulakan lewat setengah jam kerana Mr. Alan Lennox Boyd, Setiausaha Tanah Jajahan British, perlu hadir ke Dewan Rakyat terlebih dahulu. Dalam pertemuan pertama selama 2 jam ini, persetujuan dicapai mengenai prosedur rundingan dan pembentukan kumpulan kerja bagi memperincikan masalah teknikal perlembagaan. Rundingan Perlembagaan Persekutuan di London mencapai kemuncak pada hari Selasa, 21 Mei 1957, apabila pihak Britain dan Persekutuan Tanah Melayu mencapai persetujuan penuh ke atas draft akhir perlembagaan.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram,

0: Ozzy Crosby.
1: Ahai nor lela, alahai nor lela, gadis Melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah ini, apalah di senyumanmu ini.
0: Siti Pah Jahamin. Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM. Baik, info trafik kita kongsikan pukul 7.20 minit pagi ketika ini untuk anda yang menggunakan laluan pengalat Lokawi menuju ke Putatan. Ketika ini akan mengalami kelewatan lebih kurang 3 hingga ke 4 minit masa pemanduan anda. Dan berikutnya juga kita kongsikan untuk anda yang menggunakan jalan Pan Borneo Highway di Papar menuju ke Putatan juga akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 8 hingga ke 10 minit. Di Jalan Meruntum ketika ini agak perlahan dan kesesakan lalu lintas ini mengambil masa lebih kurang 26 hingga ke 30 minit sehinggalah di Putatan. Dan sejurus selepas itu pula di KKIA menuju ke Tanjung Aru ketika ini dilaporkan agak lancar, manakala untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Pintas Penampang menuju ke pusat bandaraya akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 9 hingga ke 10 minit. Untuk anda pula yang menggunakan laluan di Penampang Tambunan menuju ke pusat bandaraya akan mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Dan seterusnya, kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Penampang menuju ke pusat bandaraya akan mengambil masa pemanduan anda lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Berikutnya, kita kongsikan pula untuk anda yang menggunakan Jalan Kolam. Jalan Kolam ketika ini menuju ke pusat bandaraya akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Berikutnya juga, kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan jalan lintas menuju ke pusat bandaraya akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Di Jalan Tun Fuad Stephens, kita kongsikan untuk anda yang menuju ke Masjid Bandaraya ketika ini akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Dan seterusnya untuk di Jalan UMS. Jalan UMS dari Jalan Wan Borneo hinggalah di Menara Kinabalu akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 7 hingga ke 10 minit. Berikutnya juga kita kongsikan pula untuk anda yang menggunakan Jalan Tuaran Bypass. Jalan Tuaran Bypass ketika ini akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 31 hingga ke 35 minit, iaitu dari Tembobon hinggalah di SMKA Tun Ahmad Shah. Dan satu kemalangan yang dilaporkan di Jalan UMS berhampiran dengan Jalan Rampayan pada 4 minit lepas menyebabkan trafik di berhampiran dengan Jalan UMS ini, iaitu Jalan Rampayan berhampiran dengan Jalan Rampayan agak perlahan dan akan mengambil masa pemanduan anda lebih kurang 11 hingga ke 15 minit. Jadi kita sarankan untuk anda menggunakan jalan raya laluan yang lain untuk mengelak daripada kesesakan lalu lintas. Dan seterusnya, kita kongsikan pula untuk anda yang menggunakan Jalan Tuaran. Jalan Tuaran di Inanam menuju ke pusat bandaraya akan mengambil masa lebih kurang 14 hingga ke 15 minit. Dan seterusnya, kita kongsikan tumpuan utama yang berikutnya di Jalan Politeknik. Sebelum itu di Jalan Tembobon ketika ini sudah kembali lancar, tidak apa-apa kesesakan lalu lintas, tetapi selepas Tembobon barulah agak perlahan. Okey, dan tumpuan seterusnya di Jalan Politeknik menuju ke pusat bulatan Politeknik Kota Kinabalu akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 4 hingga ke 5 minit, manakala untuk Jalan Sulaman menuju ke ke Intan Kampus Sabah akan mengambil masa pemanduan anda lebih kurang 33 hingga ke 35 minit. Dan terakhir sekali, tumpuan seterusnya untuk anda yang menggunakan jalan menuju ke Hospital Tuaran, dari Jalan Tuaran menuju ke Hospital Tuaran hanya mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Hati-hati dalam perjalanan. Jika anda ada sebarang info trafik, anda boleh kongsikan kepada kami 019-490-4848.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heuric sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heuric gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heuric gamat.
1: Dapatkan Heuric gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heuric.
2: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan. Marana.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Terima kasih kamu yang terus bersama kami di Sabah FM bersama Edwin dan juga Iqlair pagi ini.
1: Ya, jadi kita seperti biasa kita kongsikan apa yang menarik di akhbar untuk hari ini. Mm-hmm. Kita mulakan untuk ini mengenai seramai 39 pelajar dari Sabah dan juga Labuan menerima geran tunai berjumlah RM117,000 selepas menamatkan program literasi kewangan selama 3 bulan yang bertujuan mendidik generasi muda mengurus kewangan mereka. Dan setiap peserta menerima geran RM3,000 yang disalurkan dalam bentuk BSN Sijil Simpanan Premium SSP dan boleh ditebus selepas 45 hari sebaik menamatkan program literasi kewangan dikenali sebagai Fund for Life edisi Uni FFL Uni. Dan Ketua Program FFL Uni dan pengasas bersama Arus Akademi Alina Amir berkata Fund for Life edisi Uni ini merupakan program literasi kewangan oleh Arus Akademi dengan kerjasama FWE Satu Insurance lah. Dan program ini menyasarkan pelajar lepasan SPM, TVET University Awam dan Swasta Tingkatan 6 College Community yang berusia 18 hingga 24 tahun di seluruh Malaysia dan bertujuan memperkasakan belia Malaysia daripada golongan berpendapatan rendah dan pengurusan kewangan yang berkesan serta tabiat kewangan positif.
0: Okey, ini bagus ni kan pendedahan awal lah kan.
1: Betul.
0: Berkenaan dengan celik kewangan. Seterusnya, ini berkenaan dengan seramai 374 individu yang tidak bertanggungjawab dikenakan tindakan kerana membuang sampah termasuk puntung rokok secara sembarangan di pusat komersial dan kawasan awam di bawah bidang kuasa Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK pada suku pertama tahun ini. Pegawai dari Jabatan Perkhidmatan Pembersihan Bandaraya JPPB berjaya mengutip sejumlah 7,800 menerusi kompaun yang dikenakan terhadap pesalah sepanjang pelaksanaan ops bersih sejak Januari lalu. Dan jurucakap pihak JPPB juga menyatakan RM5,000 dikutip pada Januari, RM240 pada Februari dan RM2,560 pada bulan April. Jadi seramai 128 pesalah terus menjelaskan kompaun mereka pada bulan lepas, manakala 246 lagi berbuat demikian dalam tempoh 2 bulan pertama tahun ini. Okey, ini berkenaan dengan bagaimana penguatkuasaan terus dipertingkat untuk memastikan Bandaraya Kota Kinabalu sentiasa terjaga. Ini juga peringatanlah untuk kita kan.
1: Bagus nih.
0: Supaya jangan buang sampah terus kena kompaun kan.
1: Ya, sekecil-kecil manapun sampah, carilah tong sampah dulu baru buang ya. Jaga alam sekitar bersama. Dan ini pula mengenai Sabah mengambil pendekatan yang lebih fleksibel terhadap prospek pelancongan negeri itu susulan perubahan dalam industri penerbangan global akibat ketegangan geopolitik, peningkatan kos dan perubahan kapasiti syarikat penerbangan. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah iaitu Dato' Jaffri Arifin berkata perancangan pelancongan akan dipandu oleh rangka kerja yang fleksibel bagi membolehkan penilaian berterusan terhadap perkembangan global khususnya yang menjejaskan kesaling hubungan udara dan permintaan antarabangsa. Dan katanya kita pun sudah melihat perubahan ini menjejaskan kapasiti syarikat penerbangan apabila penggantungan laluan dan pengurangan kekerapan memberi kesan kepada penerbangan ke Kota Kinabalu. Dan pantauan rapat untuk perkembangan semasa untuk memastikan perancangan pelancongan ini kekal responsif. Dan ini antara yang terjejas ialah penggantungan sementara laluan Singapura ke Kota Kinabalu oleh Air Asia bermula 13 Mei hingga 30 November. Begitu juga dengan Jakarta ke Kota Kinabalu dari 16 April hingga 21 Mei dan berikutnya juga Ho Chi Minh ke Kota Kinabalu bermula 1 Julai.
0: Okey. Jadi ini mencerminkan faktor luarannya lah yang mempengaruhi ketibaan pelawat dan juga tren keseluruhan kesaling hubungan udara. Okey. Okay. Akhir sekali kita tahu banyak sudah yang telah pun dinobatkan sebagai Unduk Ngadau mewakili daerah masing-masing. Terbaru juga untuk Unduk Ngadau Keamatan Bandaraya Kota Kinabalu dimenangi oleh Lion Melf Grace Lias selaku juara pertandingan Unduk Ngadau Keamatan bagi Bandaraya Kota Kinabalu sekaligus menewaskan 14 peserta lain yang telah pun berlangsung baru-baru ini. Kemenangan itu melayakkan Lion membawa pulang wang tunai bernilai RM12,000 beserta mahkota, trofi dan juga jambangan bunga, dan seterusnya mewakili Bandaraya Kota Kinabalu ke pertandingan akhir peringkat negeri yang berlangsung pada 31 Mei ini di Hongkot Kuasaan KDCA. Dia ada banyak-banyak lagi kategori, dan bagi kategori khas, Joyce Nia David dinobatkan sebagai Unduk Ngadau KDCA Tanjung Aru selaku NEP juara, dan tempat ketiga pula Felicity Chen Sing Yi Unduk Ngadau KDCA Bandaraya juga memenangi wang tunai serta mewakili peringkat akan bertanding ke peringkat negeri pada 31 Mei ini.
1: Wow. Hadiah pun bukan alang-alang ya.
0: Okey. Baik. Okay. Itu yang kita kongsikan untuk akhbar edisi hari ini 13 Mei 2026. Mm-hmm. Jadi terus bersama kami di Sabah FM.
1: Bagus bah.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram,

0: Ozzy Crosby.
1: Ahai nor lela, alahai nor lela, gadis Melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah ini, apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Pah Jahamin. Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 satu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.

0: Ozzy Crosby.
1: Ahai nor lela, alahai nor lela, gadis melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah ini, apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Pah Jahamin. Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Bos, air kosong satu.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.
2: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter primis tu sudah ada orang queue, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan dan Sabah FM. Bagus dah.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Bagus ba?
4: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Teknologi BIM bantu tangani masalah jalan raya rosak di Sabah. Sistem pendidikan negeri diperkukuh tangani isu sekolah daif. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Penggunaan teknologi Building Information Technology BIM akan diperluas ke Sabah bagi membantu menangani isu kerosakan jalan raya. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, penggunaan BIM terbukti membantu menjimatkan kos selain memperbaiki penyelarasan projek pembinaan. Teknologi itu telah digunakan dalam pelaksanaan projek Pan Borneo di Sarawak.
5: Kita sekarang banyak digital.